0: terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Potiga, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda, kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60 ribu sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dan untuk berikutnya nanti menjelang pukul 7.30 hingga pukul 8 kita dengarkan Opini Publik, yaitu kita dengarkan bersama RRI Sanggau. Kemudian dilanjutkan juga nantinya menjelang pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih di Antikong Menyapa atau Sanggau Menyapa nantinya, dengan sejumlah untuk satu dialog begitu ya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Dan seperti apa nanti dengan satu buah tema terkait siaga karhutla, lindungi Sanggau dari ancaman api. Nanti di sana ada rekan saya Okrin Mobwe, nanti akan Anda dengarkan bersama-sama untuk menemani kebersamaan Anda bersama orang-orang tercinta di edisi pada kesempatan saat ini. Dan dengan demikian juga pendengar, nanti kita akan dengarkan bincang-bincang rekan saya Okrin bersama dua narasumber yang hadir nantinya melalui via Zoom, ada di RRI Pro 1 Sanggau. Jadi untuk pantauan cuaca juga pada kesempatan saat ini di wilayah perbatasan dan sekitarnya masih terpantau berkabut begitu ya. Masih belum terlihat apakah berawan atau cerah seperti itu. Tapi mudah-mudahan berbagai kegiatan dan rutinitas yang akan Anda lakukan untuk edisi kesempatan saat ini akan berlangsung seperti biasa. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau Pendengar. Dan baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, Saudara Pendengar. Dan saat lagi kami akan hadirkan sesi opini publik edisi hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda, satu topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Silakan nanti di line telepon juga pesan singkat.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, kita masuk di sesi opini publik edisi hari ini, pendengar, atau ruang aspirasi. Memang kalau kita lihat di wilayah Kalimantan Barat ya, di khususnya wilayah Kabupaten Sanggau, semacam memasuki musim kemarau, meskipun memang situasi cuaca yang tidak menentu ya. Biasanya kalau di bulan Juli ini ya, belum ya, awal, masih tahap awal masuk musim kemarau, tapi kalau kita lihat dari tidak turunnya hujan ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, ini sudah hampir satu bulan lebih ya. Dan bagaimana kesiapsiagaan kita ya untuk menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan, karhutla, harus menjadi tanggung jawab bersama ya. Karena bukan hanya pemerintah, kemudian aparat, BPBD, petugas lain sebagainya, tapi upaya pencegahan ini jauh lebih efektif ya dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas, karena dampaknya juga dapat merusak lingkungan. Sekarang kita lihat gangguan kesehatan masyarakat ya, ini juga berdampak ya, karena kabut asap dan menyebabkan ISPA. Mungkin Anda dan saya merasakan ketidaknyamanan tubuh, atau bisa dikatakan kurang enak badan, meriang lain sebagainya. Ini salah satu penyebab dari dampak kabut asap tersebut ya. Bukan menyalahi iklim atau bukan menyalahi lingkungan sekitar, tapi memang dampak dari aktivitas asap yang ada ini memang berdampak pada kesehatan seseorang atau individu. Nah, Kabupaten Sanggau, pendengar, ini perlu memperkuat edukasi, kemudian ada patroli terpadu juga serta pengawasan di wilayah-wilayah yang memang rawan terjadi karhutla. Kemarin sempat kita lihat ya terjadinya kebakaran di Sanggau, di Munggu Badang kalau nggak salah ya, itu sempat terjadi, luasnya 0,3 hektar dan tentu menyebabkan asap yang luar biasa ya. Dan bagaimana dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, ancaman karhutla dapat diminimalkan ya, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dan Anda bisa sampaikan aspirasi Anda pada pagi hari ini bersama kami di line telepon kami, buka 0857-5381 0365, atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Nah, apa yang harus masyarakat lakukan? Tanggung jawab apa yang harus dilakukan? Bagaimana menjaga agar di musim panas, musim kering seperti ini tidak terjadi yang namanya kebakaran ya? Karena jika satu titik api saja, ini bisa merembet kemana-mana ya, karena memang situasi lingkungan yang kering ya, yang memang rawan sekali terjadinya kebakaran. Dan bagaimana mengingatkan kepada seluruh masyarakat juga ya, untuk berhati-hati ketika menggunakan api atau menyalakan api atau membakar sampah dan aktivitas lainnya yang memang perlu diwaspadai. Baik, di line telepon sudah terhubung, ada siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, agak pagu, agak baik ya. Kopinya sudah, pagi ini kabar baik, sehat. Pak Putramayau.
2: Oh iya.
0: Topik kita tentang bagaimana kesiapsiagaan menghadapi musim panas, terutama kebakaran hutan lahan. Apa masukan Bapak pada pagi hari ini, Pak?
2: Saya sedikit merasakan dampak mengibatkan orangnya kebakaran ini. Kalau ditembakkan, saya belum ketahan, belum kelihatan. mati sebetulnya orang takut. Hanya mungkin pasti karena ramah sama suami. Di kampung kami pasti kayaknya sampai jam 6 malam itu banyak orang kampung nonton nonton dari saya di kampung terus. Tapi jelasnya ya kayaknya orang besar mungkin ramah serta.
0: Suaranya agak putus-putus Pak.
2: Ini setidaknya.
0: Ya. Berarti sempat terjadi kebakaran juga di sana, Pak?
2: Mulai kayaknya. Nah, maka saya dengan adik ipar saya. Jangan main lagi.
0: Ya.
2: Ya, karena dia sempatnya kewalahan. Dia ingin main-main. Tapi apinya itu kan dibakarnya. Tidak ada yang lagi. Muncul dah hari keempatnya. Kalau sih muncul lagi baru dia akan jadi lagi kita. Sampai luka kaki kena segala kaki apa. Bahkan sampai kemarin dia masih ada. Untung di kebun saya sendiri tidak kena orang lain menggaret.
0: Karena kalau meluas ke kebun-kebun warga lainnya juga akan menyebabkan dampak kerugian juga pasti ya.
2: Betul betul karena di kami juga tempat membakar kebun orang ganti. Maka saya kita kerjaan jangan sepintas-pintas berpikir masuk dia akan mengalami sakit selama. Membakar proses dia mulu yang besar akhirnya itu. Ini dimatikan. Tidak ada di kata-kata sudah hari ketiga itu kira-kira jam 11 itu. Baru repot. Maka dalam kelihatan kepada masyarakat. Kalau mereka itu kalau perlu banyak-banyak lah yang jaga nanti solo. Karena hutan sangat penting bagi kita. Apalagi kita sekarang kan rimba-rimba hutan-hutan di sawi itu masih hutan tidak berkurang. Panas matahari makin kuat, makin selasar. Susah kita berangkat siang-siang tuh. Dan sampai kadang-kadang kita ini mau jadi sakit mau apa kan? Jangan-jangan nanti kalau kita berlalu capek lagi makan bulan sampai besok mau hilang cuma berangkat. Memang gara-gara ini saya sudah sekarang. Kalau dulu-dulu kan orang pasaran. Sekarang gara-gara masami tercepat membakar sekarang mau langsung gitu kan. Sehingga tidak takut lagi kayak gitu. Dan juga orang masih ada yang nembak. Lalu untuk mereka aja yang nyaram-nyaram itu. Kalau yang besar ada yang belum sempat gitu. Lalu makan 2-3 orang ini. Hutan di daerah kami itu mungkin mau ada 3 tipe. Tapi namanya ini panggi. Kalau salah-salah kita bahkan bisa habis hutan jadinya. Cuma di sini orang batas sekarang dari orang lambang jam 5, jam 4, jam 4 ini. Kalau tempat saya dulu, habis hutan kita. Saya mati dari sepanjang menang itu datang lagi juga. Itu dampak yang paling nyata tapi ke depan itu kita tidak tahu. Bagaimana sendol bagi tetap terangkat kita ancam seperti ini. Karena kita yang mulai dari cap pagi.
0: Baik.
2: Maka kalau anak muslim itu boleh, tapi ya hati-hatilah persiapa. Banyak banyak sedikit. Mari kita cek lah. Tapi nggak kita kawan teman-teman. Karena kita mau cari duit, tapi kalau tadi itu dulu. Jangan mau ambil duit yang tak ketakut-takut dengan duit baru untuk jadi dampaknya gitu. Saya ingin kepada kawan-kawan petani ini hati-hatilah dengan api. anak api dia kata fikir sedikit mana besar dia lawan. Oh, itu tentang lain.
0: Ya.
2: Dan sebentar juga terima kasih sama-sama kita ini juga nya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Putra Mayau, selamat pagi Pak. Ya, Pak Putra Mayau juga bergabung bersama kita pagi hari ini. Artinya bagaimana kewaspadaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Tadi Pak Putra Mayau sampaikan hati-hati ya bagi seluruh masyarakat, apalagi masyarakat yang juga membuka lahan dengan cara dibakar. Ya, meskipun ada ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan ya. Biasanya setengah atau satu hektar ya, dalam satu keluarga misalnya membuka lahan, biasanya bawahnya juga sudah dibuat batas begitu ya, dan masyarakat petani tradisional juga sudah paham dengan tekniknya. Tapi alangkah baiknya untuk terus selalu berkoordinasi ya, mungkin bisa melapor ke pihak desa dan sebagainya, sehingga nanti dari pihak desa bisa membantu ya untuk kegiatan proses bertaninya masyarakat tradisional gitu ya, mengantisipasi gitu ya akan terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian hati-hati dalam bermain api, ini perlu diperhatikan juga anak-anak ya. Biasanya kalau anak-anak kan belum begitu paham, mengerti gitu ya, asal-asal pengen hidupkan api dan sebagainya, dan rupanya bisa berdampak juga, karena kemarin sempat juga terjadi ya, seperti kami sampaikan di Dusun Penyeladi ya, Desa Penyeladi Kecamatan Kepuas, itu kebakaran di lahan seluas 0,3 hektar milik warga yang diduga bermula dari pembakaran tumpukan kayu. Nah, ini kan rawan ya. Artinya mungkin aktivitas membakar kayu, tumpukan sampah dan sebagainya bisa saja dilakukan, namun dilihat atau diwaspadai gitu ya, dan dimonitor terus sampai apinya nanti benar-benar padam, baru boleh ditinggal gitu ya. Karena kalau tidak di perhatikan sampai apinya padam ya, takutnya terbawa angin lain sebagainya ya, ini yang bisa menyebabkan api merembet bisa kemana-mana gitu ya. Dan terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat Sangkau sendiri dalam menjaga kebakaran hutan dan lahan saat ini, apa yang harus dilakukan? Tadi Pak Putra Mayau sampaikan kalau bisa jangan main api dulu, karena cuacanya lagi kering panas ya, rawan sekali. Kemudian langkah yang perlu diprioritaskan apa nih, langkah yang perlu diprioritaskan agar kasus karhutla ini tidak kembali meluas di Kabupaten Sangkau ya. Kita lihat ketika kemarin sempat terjadi di Dusun Penyeladi itu ya, para petugas itu berjibaku ya. Bahkan wah, itu luar biasa, namanya api panas ya. Jadi meskipun mereka bertugas, tapi resiko-risiko juga besar. Kemudian juga mereka juga tetap standby ya, untuk memadamkan api ya, karena kalau tidak tepat akan merabat, merembet kemana-mana, dan sangat berdampak sekali gitu ya. Dan bagaimana peran dari masyarakat dalam membantu pemerintah ya, ini menjadi penting, menjaga Sangkau tetap bebas dari ancaman karhutla sendiri. Ya, Anda masih bisa bergabung, masih ada waktu kurang lebih 10 menit kebersamaan kita di sesi opening public edisi hari ini tentang siaga karhutla ya, lindungi Sangkau dari ancaman api. Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494 ya. Tadi Pak Putra Mayau di Lanong Desa UP Kecamatan Bonti ya, bersama kita. Anda bisa bergabung, dan pendengar, dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan sering kita lihat ya, dari beberapa tahun pengalaman ketika pada musim panas juga terjadi gitu ya. Kenapa sering terjadi? Karena kecerobohan dari kita mungkin ya. Kemudian mungkin yang merokok gitu ya, puntungan rokoknya ya, jangan asal dibuang kemana-mana gitu ya. Pastikan dulu ketika Anda sudah merokok dan puntungan rokoknya dimatikan betul-betul ya. Pastikan dalam kondisi yang memang mati utuh. Jadi tidak menyebabkan tanaman-tanaman kering di sekitarnya bisa menyalakan api gitu ya, yang berdampak meluasnya kebakaran hutan dan juga lahan. Silakan Anda bisa sampaikan, mungkin ada apa trik atau tips atau masukan Anda ya terkait dengan bagaimana kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di musim panas yang saat ini melanda wilayah Kalimantan Barat dan juga khususnya wilayah Sanggau dan sekitarnya ya. Kalau kita lihat memang di Sanggau ya, untuk wilayah-wilayahnya memang rawan. Rawannya di mana? Karena masih ada beberapa lokasi gambut. Nah, yang masuk kategori lahan gambut ini kan rawan sekali gitu ya. Kemudian di lingkungan masyarakat juga, lingkungan masyarakat apa yang harus dilakukan musim kemarau ya? Kalau bisa jangan menghidupkan api seperti menghidupkan tumpukan-tumpukan kayu ya. Kemudian sampah dan sebagainya, pastikan dalam kondisi yang memang tidak ada titik api ya. Kalaupun Anda harus ya untuk menghidupkan api, pastikan setelah menghidupkan api pastikan benar-benar mati atau benar-benar padam ya, sehingga tidak menjadi kewaspadaan tersendiri, tidak menjadi wanti-wanti gitu ya, takutnya apinya merambat kemana-mana. Ini menjadi penting. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kebakaran hutan. Selama beberapa tahun belakangan ini, banyak kasus kebakaran hutan. Kebakaran hutan memberi banyak kerugian bagi masyarakat, terutama petani hutan. Lebih jauh lagi, juga berpengaruh pada perekonomian negara, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap kebakaran. Sebagai masyarakat yang peduli lingkungan, sudah semestinya melakukan pencegahan dini. Berikut ini penjelasan mengenai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, analisa titik rawan kebakaran. Untuk menemukan titik rawan kebakaran di suatu daerah, kita bisa menggunakan metode indeks Kirschbaum. Metode ini dilakukan dengan penelitian bahaya kebakaran hutan dengan indeks atau tingkat kekeringan pada daerah tertentu. Dengan analisa yang akurat, maka peluang terbakarnya lahan dapat dicegah dan ditangani lebih lanjut. Yang kedua, melakukan patroli secara rutin. Patroli hutan sangat penting untuk menjaga keamanan hutan, terutama dari kemungkinan kebakaran hutan serta penebang liar. Kebakaran hutan yang marak terjadi menuntut patroli dan pengawasan hutan harus dilakukan lebih rutin dan lebih ketat lagi. Terutama jika musim kemarau panjang tiba, patroli dan pengawasan hutan harus lebih sering dilakukan. Yang ketiga, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Meski sudah dilakukan tindakan pencegahan melalui analisa titik rawan kebakaran dan juga patroli pengawasan yang ketat, hutan masih berpeluang untuk terbakar. Oleh karena itu, penjaga hutan maupun masyarakat harus siap dengan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Untuk memaksimalkan langkah pencegahan kebakaran hutan, pastikan tetap cermat dan cepat dalam mendeteksi munculnya titik api. Yang keempat, mempersiapkan alat pemadaman kebakaran. Semua peralatan yang berfungsi untuk penanganan kebakaran hutan harus terpenuhi dan selalu siap. Hal ini dimaksud untuk mempercepat proses pemadaman dan evakuasi jika terjadi kebakaran hutan atau lahan. Penanganan yang cepat dan tepat akan membantu mengurangi kerugian yang terlalu besar. Membuat tempat penampungan air pada beberapa kawasan yang berpeluang terjadi kebakaran hutan juga sangat diperlukan. Hal ini merupakan cara yang efektif karena ketersediaan air yang dekat akan membantu mempercepat proses pemadaman dan evakuasi. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan juga dapat dilakukan secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan, cara pencegahan, dan cara penanganannya. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Selain itu, penyuluhan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan praktik langsung bagaimana penanganan kebakaran di lapangan.

Oke, masih di sesi opini publik edisi hari ini ya. Masih ada waktu 1 menit ya kebersamaan. Anda bisa bergabung, sampaikan aspirasi Anda, masukan, saran, komentar, pendapat Anda di opini publik edisi hari ini tentang siaga karhutlah lindungi Sanggau dari ancaman api. Tadi ada Pak Putramayau di Desa UP Lanong Bonti yang mengatakan bagaimana tanggung jawab bersama masyarakat untuk tidak bermain-main yang namanya dengan api. Sempat disinggung juga kalau kecil jadi lawan, besar jadi lawan. Nah, ini memang yang perlu menjadi kewaspadaan bersama ya di musim panas atau musim kemarau saat ini. Dan seperti apa nanti dialog kami juga kami hadirkan ya.

0: lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di lain telepon kami, dan juga Anda yang selalu setia monitor kami di 97 FM. Dan bagaimana kesiapan seluruh masyarakat Sanggau untuk wilayah Sanggau sendiri untuk bagaimana meminimalisir dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan, dan bagaimana tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa langkah yang memang harus menjadi perhatian untuk tidak bermain-main dengan api, terutama pada saat membakar sesuatu benda, baik itu apa tumpukan kayu, baik itu sampah di lingkungan sekitar. Alangkah baiknya ditunda ya pembakarannya, karena memang mengingat cuacanya yang begitu panas ya, dan kondisi lingkungan yang kering yang memang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada dampak di situ yang memang perlu menjadi perhatian. Kami cukupkan di sesi opening public edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami hadirkan dialog pagi kami selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti NTKong pagi ini sesi opini publik, hanya di Pro 1 RRI NTKong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada... Ada apa di kamar itu?
3: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Saatnya Anda ikuti NTKong pagi ini sesi dialog interaktif, hanya di Pro 1 RRI NTKong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, selamat mendengar, kita jumpa kembali di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan berbincang bersama Kasih Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, Pak Zulkifli, yang sudah terhubung via Zoom. Pak Zulkifli, selamat pagi, Pak. Ya, izin, Pak.
8: Selamat pagi, Mas Okrim.
0: Siap.
8: Saya panggil Mas Okrim aja ya.
0: Siap, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
8: Salam sehat selalu juga untuk Mas Okrim bersama kru RRI.
0: Terima kasih,
8: sehat,
0: Pak.
8: Selalu sukses selalu ya.
0: Amin. Terima kasih. Saya juga ingin menyapa Pak PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik PPBD Kabupaten Sanggau, Pak Sigit Purnomo. Pak Sigit, selamat pagi, Pak.
9: Selamat pagi, Pak Mas. Sahabat
0: dulu, Pak. Okrin, Pak.
9: Mas apa tadi?
0: Okrin.
9: Ah, ya, selamat pagi.
0: Ya.
9: Ya, Mas Aprin, selamat pagi juga.
0: Ya, gimana kabar, sehat, Pak?
9: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu kondisi sehat walafiat, walaupun dengan kondisi cuaca yang cukup panas ini.
0: Amin, Pak. Itu menjadi harapan, Pak, ya, di cuaca panas seperti ini, semoga kondisi tetap sehat.
9: Iya, harapan kita.
0: Iya, biar siap menghadapi yang namanya musim panas, karena rawan sekali. Nah, ini topiknya...
9: Betul sekali.
0: Betul, baik. Topiknya tentang siaga karhutlah. Bagaimana melindungi Sanggau dari ancaman api? Ya, memang ini bukan, tanggung jawab para petugas atau pemerintah, aparat, damkar, BPBD dan lain sebagainya. Tapi bagaimana upaya pencegahan yang jauh

0: lebih efektif yang dibandingkan penanganan ya setelah kebakaran meluas ini, karena dampaknya memang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat. Sekarang kita lihat juga banyak sekali kunjungan pasien ya, beberapa informasi yang kami himpun di masing-masing puskesmas itu kunjungan pasiennya juga penderita ISPA lain sebagainya, karena dampak dari asap ini juga akan berdampak pada masyarakat. Tapi bagaimana mencegah meminimalisir resiko terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan ini menjadi penting, bukan saja bagi para petugas tapi seluruh masyarakat Sanggau. Ini tanggung jawab bersama. Ini akan kita perbincangkan satu jam ke depan, tapi saya ingin ke Pak Sigit Purnomo yang pertama. Saya ingin ketahui, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui, kalau Sanggau kondisi terkini potensi kebakaran hutan dan lahan di Sanggau sendiri pada musim kemarau tahun ini seperti apa, Pak, gambarannya, Pak? Pak Sigit.
1: Terima kasih, selamat pagi. Berusaha sampaikan bahwa saya Sigit Purnomo selaku PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik akan menyampaikan kondisi terkini dengan kondisi musim kemarau dan terkini terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kami dari BPBD selalu memantau kondisi terkait dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan, di mana kami tetap selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terutama kecamatan apabila memang ada-adanya terjadi kebakaran di daerah-daerah di kecamatan maupun di desa-desa. Sehingga kami cepat memprediksi di mana yang sering terjadi, maka itu yang kita lakukan koordinasi dengan pihak-pihak kecamatan atau aparat-aparat setempat. Sehingga WA ataupun koordinasi dengan telepon, kita selalu koordinasi. Yang kami sampaikan bahwa kondisi sekarang yang terjadi, sering terjadi kebakaran, khususnya kami selalu melaksanakan yang berada di Kecamatan Kapuas. Karena untuk selama ini kami memang belum ada laporan dan belum menangani untuk daerah dan kecamatan. Yeah. Untuk sementara kami masih menangani di daerah Kapuas, yaitu kemarin daerah Sanggau Permai, daerah Mensarang, terakhir kemarin daerah Penyeladi. Kami masih terfokus di Kecamatan Kapuas. Demikian, Pak.
0: Baik, baik. Tiga titik menjadi fokus, Mensarang, Kapuas, dan juga Penyeladi tadi ya, Pak Sigit.
1: Ya, ini yang baru-baru kita laksanakan kemarin, terjadi yang ada kebakaran.
0: Untuk sementara memang, tapi koordinasi terus dilakukan terus pada seluruh sektor di masing-masing kecamatan, Pak Sigit ya?
1: Siap, sudah pasti. Kemarin juga kami dalam penanganan itu, kami selalu koordinasi, baik itu Manggala Ani, TNI Polri, serta Damkar, selalu koordinasi terus. Dan kemarin kita bergerak sama-sama untuk dalam penanganan, penanggulangan kasus ini.
0: Baik, baik Pak Sigit, terima kasih. Saya ke Pak Zul Kipli. Pak Zul, kesiapan sendiri, Pak, kesiapsiagaan personil dan juga armada damkar ini, Pak, dalam menghadapi meningkatnya ancaman karhutla di Kabupaten Sanggau, Pak. Karena kemarin sempat ada terjadi di Penyeladi juga, Pak, ya, 0,3 hektar cukup luas. Saya pikir dari video yang beredar ya di media sosial, ini petugas damkar juga, wah ini kewalahan, Pak, karena memang lokasinya juga ekstrim juga di sana, jadi cukup berjibaku untuk memadamkan api di sana, Pak. Tapi kesiapsiagaan personilnya seperti apa, Pak? Dan juga armada, Pak?
2: Terima kasih, Mas Suplin. Ya, untuk personil, alhamdulillah kita siaga 24 jam, Mas. Karena regu piket kita standby 24 jam untuk personilnya. Untuk peralatan, kita alhamdulillah sekarang di-backup oleh satu tangki Hino, dua mesin portable, dua juga mesin gendong, Mas, untuk antisipasi kalau memang lokasinya agak jauh dari sumber air, kita bisa gunakan mesin portable, mesin gendong. Demikian, Mas.
0: Baik. Tapi kalau dari petugasnya ada berapa orang, Pak, yang standby ini, Pak?
2: Kita yang standby memang piket 12 personil, 12 jam. Tapi jumlah personil damkar yang siap siaga itu 30-an, Mas, 30 personil.
0: Dalam setiap hari harus standby, Pak, ya, di musim panas ini, Pak, ya.
2: Betul, Mas, betul sekali. Kita standby 24 jam, Mas.
0: Tapi kemarin sempat terjadi, apakah memang ada terjadi, Pak, peningkatan permintaan bantuan pemadam kebakaran lahan nih, Pak, memasuki musim panas ini?
2: Ya, kalau untuk bulan Juni ini, bulan Juli sekitar 2 Dua laporan yang kita terima. Pertama itu dari di Penyeladi sama yang di daerah Bunut, Mas, daerah dekat Tugu Selamat Datang. Nah, itu ya. Untuk bulan Juni ini aja yang kita lakukan pemadaman bersama apa? Stakeholder yang lain seperti BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI, begitu, Mas.
0: Jadi ada dua laporan yang memang ditindaklanjuti bulan Juni, Pak, ya?
2: Iya, betul, Mas.
0: Pak Zul, seberapa besar, Pak, tantangan yang dihadapi petugas ketika harus memadamkan api di lokasi yang jauh dari sumber air, Pak? Ini musim panas kan, otomatis sumber air juga debitnya kecil, Pak, ya?
2: Betul sekali, Mas. Berat sekali tantangannya, Mas. Jadi kita perlu ekstra tenaga yang ekstra tenaga yang full untuk melakukan pemadamannya, Mas. Apalagi pemadaman daerah gambut itu yang lebih sakit kita, Mas. Lebih lebih ekstra keras karena dia sumber apinya biasanya di bawah tanah, di bawah lapisan tanah dia merambat itu, Mas. Jadi kalau salah penanganan bisa-bisa kita petugas juga celaka gitu, Mas.
0: Karena disiram atasnya, bawahnya belum tutup mati, Pak, ya?
2: Betul sekali, Mas. Karena dia merambat modelnya. Apalagi kalau kedalaman gambut itu sampai 2 atau 3 meter itu, Mas.
0: Baik. Dengan adanya armada yang Pak Zul sampaikan tadi, ini apa dirasa sudah cukup, Pak, untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak?
2: Kurang, Mas.
0: Kurang, ya?
2: Kurang, Mas. Tapi ya bagaimanapun, dengan peralatan seadanya, kita siap membantu masyarakat, Mas.
0: Baik. Ini dari peralatan saja kurang? Atau dari para petugas? Petugas tadi sampai 30-an orang. Petugas cukup, Pak, ya?
2: Untuk sementara petugas cukup, Mas. Memang kita perlu mobil supply lah. Supply tanki itu. Itu yang kita sangat perlukan. Karena kita sekarang kan baru satu unit. Untuk yang standby. Jadi kalau ada kebakaran, kita langsung bisa eksekusi dengan penembakan air, kan? Sambil yang lain-lain mencari sumber air, kita bisa untuk penjagaan awal itu, pemadaman awal.
0: Kalau untuk Sanggau sendiri minimal berapa unit, Pak, ini perlukan ini kalau untuk penanganan kebakaran ini?
2: Ya, kalau melihat dari lokasi kita 15 kecamatan itu, Mas, paling minimal setiap kecamatan itu minimal 2 unit, kan? Berarti kalau 15 itu berarti 30 unit lah kita perlu itu, Mas, untuk menghandle kecamatan yang ada. Karena jarak antara kecamatan satu dengan kecamatan lain kan termasuk
0: cukup jauh, Pak, ya? Itu, Pak, ya. Berarti yang ada baru satu unit, Pak, ya, kita, Pak, ya?
2: Yang di kabupaten satu unit, Mas. Yang di kecamatan adalah, tapi baru Tayan Hilir, Tayan Hulu, Batang Tarang yang punya mobil tangki, Mas.
0: Ya, baik. Bari di bawah 5 unit, Pak, ya, untuk Kabupaten Sanggau, Pak, ya.
2: Betul.
0: Baik, ya. Baik. Pak Zul, terima kasih, Pak Zul. Saya ingin ke Pak Sigit kembali. Pak Sigit, tadi disinggung sedikit Pak Zul terkait dengan yang memang menjadi kerawanan. Ini adalah lahan gambut, Pak. Pak, apakah wilayah mana yang memang saat ini menjadi titik hotspot daerah yang paling rawan terjadi, Pak? Kalau Sanggau ini, Pak, meskipun penanganan fokusnya tadi Pak Sigit sempat sampaikan masih di 3 lokasi di wilayah Sanggau, masih koordinasi di masing-masing kecamatan juga.
1: Siap, terima kasih perlu kami sampaikan. Seperti apa yang disampaikan Pak Julkipili tadi, memang karena kami di kesulitan itu di saat menangani karhutla, yaitu di lahan gambut. Lahan gambutnya, karena posisinya memang api itu di bawah gambut, sehingga kadang-kadang sudah padam pun nanti dia akan timbul kembali dengan adanya kondisi yang cukup panas. Kondisi yang sekarang terjadi gambut itu, kita masih selama ini yang masih terjadi gambut itu dari posisi di Tayan Hilir. Yang kemarin dan tahun lalu itu kami juga sempat kewalahan dengan Tayan Hilir. Dan untuk saat ini kebetulan daerah Tayan Hilir masih aman-aman saja. Sehingga untuk lahan gambut yang berada di Tayan Hilir, memang untuk saat ini masih belum ada terjadi kebakaran di sana. Sehingga kami belum ada fokus untuk ke sana. Mungkin itu yang saya sampaikan.
0: Ya. Selain Tayan Hilir, ada beberapa titik lagi, Pak, yang memang bisa dikatakan ini lahan gambut ini.
1: Kalau untuk sementara memang kita selama ini yang termasuk lahan gambut itu daerah Tayan Hilir dan mungkin daerah Kecamatan Toba. Untuk daerah lain itu biasanya kita memang daerah pergunungan, sehingga karhulanya cukup hanya membakar hutan-hutan saja, tapi tidak merambah ke lahan gambutnya.
0: Apakah ada penanganan penanganan khusus, khususnya persiapan khusus ya, karena memang dari tahun ke tahun pengalamannya gitu ya, di Tayan Hilir ini rawan sekali terjadi apa karena lahan gambut. Apakah memang ada petugas khusus yang memang memantau terus perkembangan di sana di musim panas ini, Pak?
1: Untuk penanganan khusus kita memang tidak ada penanganan khusus, tapi kami tetap koordinasi dari pihak kecamatan, pihak Koramil serta pihak Polsek. Memang koordinasi ini kami berjalan terus, terutama kami di kecamatannya lah. Dan apabila memang terjadi tanda-tanda mungkin ada kebakaran di daerah Tayan Hilir, nah kita mungkin di sana mungkin kita selalu penanganan khusus karena di sana itu karena rawan juga, karena pas lahan gambutnya itu di bawah jembatan itu yang sering terjadi berulang kali terjadi di banjir, sehingga kita untuk Tayan Hilir ini memang kadang-kadang penanganan khusus kita untuk lahan gambutnya.
0: Ini penanganan khusus Pak ya, atau pemantauan khusus di lahan gambut khususnya Tayan Hilir dan juga Toba ya, memang ada titik lahan gambut di sana. Ya tadi saya setuju Pak Sigit sampaikan, karena lahan gambut ini walaupun sudah mati, apabila memang tidak benar-benar mati, karena di bawahnya masih hidup, ini bisa potensinya nyala lagi, bisa membakar lagi. Ini yang menjadi tugas berat para petugas ketika memadamkan atau menjinakkan api ketika menghantam lahan gambut tersebut. Namun Pak Sigit, berapa jumlah titik hotspot Pak yang terpantau BPBD kalau setiap tahunnya gitu Pak ya?
1: Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa untuk titik hotspot saat ini berdasarkan laporan dari kita melalui BMKG, itu ada jumlah total di Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 kecamatan itu sudah mencapai 1.340 titik hotspot dalam kondisi sedang, ringan, dan kondisi tingkat tinggi. Untuk tingkat ringannya sekarang berada di 26 titik, dan kondisi sedang itu 1.253 titik. Dan untuk kondisi yang cukup parah, yaitu tingkat tinggi, itu sejumlah 61 titik. Yang titik terparah posisi yang itu untuk tingkat tinggi itu berada di Kecamatan Meliau, itu titik hotspotnya ada 14 titik. Yang keduanya berada di posisi kedua yaitu Kecamatan Kembayan, itu ada 8 titik. Dan urutan ketiganya yaitu di Kecamatan Paridu, itu ada 7 titik untuk titik hotspot yang termasuk kategori tingkat tinggi.
0: Baik, ada titik-titik yang memang tingkat tinggi atau keparahannya tingkat tinggi di Meliau 14 titik, kemudian Kembayan 8 titik, dan juga Parindu 2 titik, 7 titik Pak ya.
1: 7 titik ya.
0: Baik, jadi total tuh ada 1.340 itu baik titik api yang ringan, sedang hingga tinggi Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Pak, kalau dibandingkan tahun sebelumnya ini apakah lebih tinggi hingga pertengahan tahun ini atau malah sedikit menurun Pak?
1: Kalau untuk saat ini kayaknya kita masih agak-agak menurun dibanding tahun lalu. Namun kita biasanya tuh di titik puncaknya itu di bulan Agustus. Nah ini masih bulan Juli. Kita belum mengetahui apakah nanti di bulan Agustus mungkin titik hotspotnya akan meningkat. Kita sampai sekarang belum tahu. Ini kita dapatkan di kemarin di Juli ini. Juli tanggal 26. Ini sudah berjumlah 1.340 titik. Namun kita kedepannya kita belum kita ketahui, sehingga nanti akan kita sampaikan kembali jumlah titik. Apakah ini meningkat dari tahun lalu ataupun menurun, belum kita ketahui. Namun puncaknya biasanya itu di bulan Agustus. Nanti akan kita ketahui apakah meningkat ataupun menurun.
0: Baik, semoga titik-titik api tersebut semoga bisa lebih sedikit ya Pak ya, karena semakin banyak itu semakin rawan ini.
1: Kita berharap demikian. Tapi mudah-mudahan masyarakat kan sudah akan sadar terkait dengan bahayanya karhutla.
0: Baik, kesadaran dari masyarakat ini sangat penting, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Karena titik api ini kadang-kadang puntung rokok saja bisa membakarkan lahan yang begitu luas, Pak.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini juga menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat ya. Jadi jangan coba-coba, jangan bermain-main. Jadi kalau bagi yang merokok, tidak ada yang melarang merokok, tapi pastikan ketika Anda ingin membuang puntung rokok, pastikan matikan dulu puntung rokok Anda itu ya, benar-benar mati atau padam gitu ya, sehingga tidak berpotensi menyebabkan kebakaran, apalagi di sekitar kering lahannya.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Baik, Pak Sigit, terima kasih. Saya ke Pak Zul kembali. Pak Zul, sungai di wilayah, kalau lihat di kawasan Sabang Merah saja atau wilayah Sanggau ini, air-air ini kan mulai kering Pak ya. Sungai di sejumlah wilayah ini mulai surut, bahkan juga mengering. Nah, strategi apa nih yang bisa dilakukan, Pak, oleh Damkar sendiri untuk tetap mendapatkan pasokan air saat operasi pemadaman, Pak?
2: Baik, Mas. Jadi, di dalam peninjauan lokasi kebakaran tuh kita mempunyai beberapa metode, Mas, dalam hal pemadaman. Yang pertama itu biasanya kita menggunakan, kalau memang sumber air itu sudah benar-benar tidak ada tersedia, biasanya kita menggunakan, pertama itu kita menggunakan metode pemadaman kering tanpa air. Nah, itu biasanya satu, kita membuat sekat, Mas, membuat sekat bakar. Jadi di sekat bakar itu antara lahan yang terbakar dan belum terbakar itu kita buat sekatnya, baik menggunakan membersihkan vegetasi yang menggunakan alat berat ataupun cangkul, agar api tidak menjalar, Mas. Tidak bisa menjangkau yang sebelahnya, begitu, Mas. Yang kedua, metode geprek, pemukulan. Nah, ini risikonya memang risiko sekali terhadap para petugas. Karena kita langsung berhubungan dengan api. Kita menggunakan alat seadanya, menggunakan rati pohon untuk memadamkan api dengan cara dipukul-pukul atau digeprek, Mas. Begitu, Mas. Yang ketiganya itu melakukan dengan cara penimbunan dengan tanah, Mas. Jadi mengapa kita melakukan penimbunan dengan tanah? Itu sebenarnya mengisolasi oksigen, Mas. Karena unsur api itu ada tiga, Mas, ya. Kita coba kembali ke unsur api dulu, Mas, ya. Jadi unsur api itu ada tiga, bahan bakar, suhu, oksigen. Jadi dengan penimbunan untuk memadamkan api itu, berarti kita harus memutus salah satu unsur yang ada terdapat di dalam tiga unsur tadi. Salah satunya kita dengan penimbunan tanah ini adalah mengisolasi oksigen. Jangan sampai oksigen itu masuk kembali ke kedua unsur ini. Yang ketiga, ini juga risiko juga nih, dengan pembakaran balik. Jadi setelah kita sekat dengan lahan yang sebelum dibakar, kita bakal balik lagi arah itu. Tapi melihat kondisi cuaca juga, Mas, melihat arah angin juga. Kalau arah angin ke kita, tidak mungkin kita lakukan pembakaran balik, karena situasi di lapangan itu kadang tidak menentu, anginnya kadang berubah-berubah arah. Mungkin demikian, Mas.
0: Baik.
2: Itu yang metode yang pertama, Mas. Sedangkan metode yang kedua itu rekayasa dan mobilisasi suplai air, Mas. Kalaupun sumber air itu jauh, Mas, kita menggunakan estafet, Mas. Jadi pompa utama kita di sumber air, nanti mungkin kita buat tandon air di titik-titik tertentu dengan disuplai. Nah, itu dengan cara melakukan suplai air, Mas. Nah, demikian, Mas.
0: Ada rekayasa suplai air, ya, Pak, ya. Ini kemungkinan yang bisa dilakukan. Tapi yang kemungkinan bisa dilaksanakan dari beberapa metode. Metode pertama, metode kedua, apabila memang kondisi airnya sangat minim, apakah dengan pemadaman kering, apakah geprek dipukul, atau penimbunan tanah, atau bakar balik, mana yang lebih dominan bisa dilakukan nih, Pak?
2: Biasa kita lebih dominan ini, Mas, yang metode membuat sekat bakar, Mas.
0: Ini yang kemungkinan bisa dilakukan
2: dalam jarak tertentu, dalam jarak-jarak tertentu kita laksanakan penyekatan pembuatan sekat bakar, jangan sampai api itu bisa melebar lagi dengan membersihkan vegetasi yang ada ataupun bahan-bahan bakar yang bisa untuk menghidupkan api kembali, Mas.
0: Baik. Tapi ini apa sudah pernah dilakukan sebelumnya, Pak? Pak Zul?
2: Ya, bisa, sering kita lakukan, Mas. Itu karena sumber air tadi, mau tak mau lah harus kita lakukan, harus dilaksanakan. Cuma yang jarang kita lakukan memang pembakaran balik, itu memang jarang kita lakukan, Mas, karena memang beresiko untuk keselamatan petugas. Benar, itu lebih efektif lagi kita dengan cara bakar balik itu.
0: Begitu, ya. Juga tadi dengan cara digeprek ini juga beresiko terhadap para petugas di sana, Pak, ya?
2: Betul sekali, Mas.
0: Karena
2: risiko yang terbesar itu kan adalah maaf Mas, ya. Pembunuh terbesar petugas pemadam kebakaran itu sebenarnya bukan api, Mas.
0: Tapi asap. Asapnya, Pak, ya.
2: Betul, asap itulah yang pembunuh terbesar petugas-petugas damkar. Karena kalau kita sudah terkepung asap itu bisa menghilangkan kesadaran kita, Mas. Hingga kita pingsan, nah itulah terjadilah yang tidak kita inginkan, Mas.
0: Pak, mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas ini, para petugas juga tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa. Tapi apakah pernah terjadi, Pak, para petugas ini sempat ketika berjibaku memadamkan api kekurangan oksigen dan sebagainya karena efek asap tadi, Pak?
2: Biasa, Mas, biasa terjadi. Petugas-petugas kita, karena personil kita terjadi lemas gitu kan, karena pasukan udaranya kurang. Biasa itu terjadi, Mas.
0: Baik.
2: Makanya memang di dalam pemadaman itu kita memang harus waspada, Mas. Waspada karena situasi lahan ini berbeda dengan kebakaran rumah, Mas. Kalau kebakaran rumah kita bisa antisipasi arah anginnya, tapi kalau lahan ini angin tuh tiba-tiba bisa berubah aja kemana arahnya.
0: Iya,
2: berbolak-balik. Bisa-bisa kita terkepung oleh api, Mas. Gitu,
0: betul,
2: Mas.
0: Betul. Jadi memang ini ada strategi tersendiri, Pak, ya, untuk menangani arah angin juga begitu, Pak Zul, ya.
2: Betul, betul, Mas. Ya, betul sekali.
0: Baik. Pak Zul, kalau dibandingkan tahun kemarin, Pak Zul, penanganan khususnya di Sanggau sendiri gitu ya, belum masuk di masing-masing kecamatan. Apakah memang berdampaknya cukup luas, Pak?
2: Ya, seperti yang kata Pak Sigit ceritakan tadi, Mas. Memang seperti itulah gambarannya.
0: Yeah.
2: Kalau untuk rumah, betul, Mas. Kita terjadi peningkatan, Mas, untuk rumah. Tapi kalau untuk lahan, alhamdulillah, mungkin kesadaran masyarakat sudah tinggi. Jadi sampai per bulan Juli ini yang kita terima itu, alhamdulillah, berkuranglah dari tahun-tahun yang lalu. Tapi kalau untuk kebakaran rumah itu terjadi peningkatan. Untuk sampai bulan Juli ini ya sudah 28 laporan kita melakukan pemadaman, Mas, untuk kebakaran rumah.
0: Per Juni, Pak, ya?
2: Sampai Juli, Mas, sampai Juli.
0: Per Juli ini 28 rumah yang terjadi kebakaran gitu, Pak, ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Iya. Ini artinya memang yang lebih meningkat ini kebakaran rumah ini, Pak, ya.
2: Betul, Mas, betul sekali.
0: Iya. Tapi bagaimana para petugas juga ketika ini kan kalau wilayah Sanggau cukup luas, Pak, ya. Apalagi petugas damkar ini harus mengejar satu titik ke titik lain terjadinya kebakaran seperti kemarin sempat terjadi di Sosok juga. Nah, itu cukup melahap beberapa bangunan masyarakat di sana gitu, Pak, ya. Nah, apakah apakah juga ada para petugas yang memang standby di masing-masing kecamatan nih, Pak, untuk mengakomodir itu?
2: Alhamdulillah, Mas. Setiap kecamatan itu kita sudah ada petugas-petugasnya. Kita juga terbantu dengan yayasan-yayasan yang ada di setiap daerah seperti Sosok, Batang Tarang, Bodok, Meliau, Tain Hilir, Wayan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, Mas. Dan juga di sana juga ada relawan kita, Mas, relawan pemadam kebakaran yang sudah kita latih. Juga kita setelah pelatihan kita bekali mereka dengan peralatan-peralatan mesin portable, begitu, Mas.
0: Baik, baik. Pak Zul, terima kasih, Pak Zul. Saya kembali ke Pak Sigit. Pak Sigit, ada langkah-langkah antisipasi apa yang memang telah dilakukan BPBD sendiri, Pak Sigit, untuk mencegah meluasnya kebakaran sejak dini ini, Pak?
1: Terima kasih, perlu sampaikan, Mas, bahwa kami untuk pencegahan tentunya kami tidak bekerja sendiri. Tentunya kami perlu adanya koordinasi yang seperti yang sudah sampaikan tadi. Kita sampaikan kita selalu koordinasi dari pihak itu, dari kecamatan maupun petugas-petugas ada di Kabupaten Sanggau seperti damkar, termasuk Manggala Agni, termasuk juga KPH. Kita selalu melakukan koordinasi untuk langkah-langkah apa yang akan hadapi ke depannya. Dan langkah yang pertama, terutama kita memberikan saran kepada masyarakat untuk kesadaran jangan sampai membakar lahan atau menghidupkan api yang di daerah-daerah yang rawan kebakaran. Seperti contoh, kemarin hanya hal kecil saja yang terjadi di Mensarang itu, dia ada membakar lahan hanya karena menghidupkan api kecil saja. Kalau bahasa kita ini membuang apa kelulut, suaminya pergi ke bawah menebas, istrinya dan anaknya itu menghidupkan api kecil saja. Alasan karena membuang kelulut, banyak kelulut yang menganu mereka. Ternyata hasil dari pembakaran membuang kelulut itu akhirnya menjadi besar. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin antisipasi yang kita sampaikan. Apabila pergi ke ladang atau pergi ke kebun, hati-hati dalam membakar lahan tersebut. Walaupun itu hanya kecil, tapi akan menjadi besar. Itu langkah-langkah. Tapi yang kedua, langkah-langkah kita selalu dari petugas kita, tentunya kita selalu asesmen dan patroli di mana-mana daerah-daerah yang lawan kebakaran. Terutama daerah-daerah yang selama ini memang sering terjadi kebakaran, terjadi kekeringan, khususnya di daerah Sabang Merah, Sanggau Permai dan lain-lain. Petugas kita selalu monitoring ke daerah-daerah tersebut apakah memang ada titik-titik api.
0: Baik, baik, sempat sedikit terputus mungkin karena jaringan, tapi sudah bisa kita tangkap artinya bagaimana koordinasi, ya, bukan saja antar petugas, ya, baik ke damkarnya Manggala Agni lain sebagainya, tapi ke masyarakat langsung. Karena dari pengalaman di Mansarang kemarin terjadi kebakaran, Pak Sigit sampaikan itu secara tidak sengaja Maksudnya kalau di hutan kan biasa ya Pak ya, orang masyarakat ditumpukan api untuk mungkin buang kelulut atau buang nyamuk kebanyakan. Nah ini potensinya besar, tiba-tiba terjadi kebakaran yang lebih luas. Nah ini kan menyebabkan kerugian tersendiri, dampaknya juga kemana-mana gitu. Tapi Pak Sigit, ini kan ada apa? Secara tradisional kalau masyarakat di Kabupaten Sanggau itu membuka lahan Pak, membuka lahan pertanian tradisional, meskipun ya kalau lahannya 1 atau 2 hektar, paling banyak lah 2 hektar, paling tinggi, paling luas gitu ya, dalam satu kepala keluarga biasanya untuk membuka lahan mereka bertani. Tahun ini apalagi ini sudah masuk musim musim apa, bakar lahan lah, seperti itu. Nah ini seperti apa Pak kalau dari BPBD melihatnya Pak?
1: Terima kasih bahwa kami ingin sampaikan bahwa untuk terkait dengan aktivitas masyarakat yang selama ini dilakukan, yaitu terutama di daerah pedesaan yang selalu dengan membakar lahan, tentunya perlu kita himbau dengan kemarin sebuah edaran dari Bupati juga mengatakan bahwa boleh membakar hutan, membakar lahan tapi di bawah 2 hektar.
0: Yeah.
1: Selain itu juga kita ada aturannya bahwa sebelum membakar lahan, tentunya kita ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, terutama kita harus izin kepada petugas tempat, baik itu desa, Babin Kamtibnas maupun Babinsa yang berada di daerah tersebut. Sehingga sebelum terjadinya pembakaran tersebut, sudah antisipasi terlebih dahulu dan diketahui oleh petugas-petugas serta aparat di desa tersebut. Sehingga apabila memang terjadi hal-hal seperti itu, artinya kesiapan itu memang sudah dilakukan terlebih awal. Terus yang selanjutnya tentunya perlu kita sampaikan seperti apa yang disampaikan Pak Jul tadi, antisipasi selanjutnya yaitu mencangkul atau membersihkan di lingkungan lokasi-lokasi yang akan dibakar itu, sehingga tidak terjadi api itu akan merambat ke hutan-hutan yang sebelahnya, yang akan terjadinya kebakaran hutan yang lebih parah lagi. Mungkin itu yang sampaikan.
0: Ya, baik. Secara teknis masyarakat mungkin sudah paham ada sekat-sekat yang dibuat, tapi alangkah baiknya untuk melapor. Kalau ragu-ragu, lapor ke desa, ada petugas di sana. Jangan ragu-ragu untuk melapor gitu Pak ya.
1: Iya. Kemarin juga ada yang lapor ke saya terkait dengan ada pembakaran di daerah ini apa? Perintis, ada lahan yang mau dibakar, melaporkan kepada saya. Saya hanya menyampaikan tolong izin kepada petugas, baik itu kelurahan serta Babinsa ataupun Binkamtibmas, agar antisipasi terlebih dahulu sebelum terjadinya. Mungkin kemungkinan mereka sudah melapor kepada petugas tersebut, sehingga mungkin sudah diadakan pembakaran tersebut.
0: Baik, baik.
1: Dengan persiapan dan antisipasi yang telah mereka lakukan.
0: Ya, baik, baik. Sehingga tidak menimbulkan apa, apinya bisa menyebar kemana-mana gitu Pak ya, karena memang sudah direncanakan dengan baik. Pak Sigit, terima kasih. Saya ke Pak Zul kembali. Pak Zul, ada armada yang harus dioperasikan Pak Zul. Tentu selain air gitu ya, persoalan ketersediaan solar ini Pak Zul, ini juga menjadi perhatian, saya pikir begitu. Karena armada kalau tidak ada solarnya gak bisa jalan, ini bagaimana mau menggerakkan armada ketika memadamkan api gitu ya. Bagaimana dampak keterbatasan solar terhadap mobilisasi armada dan juga pompa pemadam nih Pak Zul?
2: Ya, betul sekali Mas. Kebetulan sekali mobil Hino kita itu bahan bakarnya adalah diesel, Mas. Jadi kalau dia kita isi solar, dia terbacanya air di monitor, ya kan? Mau tak mau lah, dengan ya kenaikan harga diesel yang kita anggarkan kemarin sekitar 14.000 ya per liter ya, sekarang menjadi 20.000 itu ya. Ya pandai-pandai kita lah Mas, mengakalinya. Bagaimana begitu Mas?
0: Berarti ini harus diakali Pak ya. Tapi kalau kondisi tertentu ini nggak bisa diakali nih Pak.
2: Betul sekali Mas. Maka kita di kantor itu ada stok Mas. Ada stok untuk keadaan-keadaan tertentu Mas.
0: Baik, harus ada stok, karena kalau namanya bencana kan Pak Zul, ini nggak ada tawar menawar ya.
2: Dalam kalender Mas.
0: Iya.
2: Tidak ada dalam kalender.
0: Kadang-kadang mau terjadi pagi, mau terjadi malam, siang, ya kalau tiba-tiba stok nggak ada, ini harus di stok nih apa BBM-nya gitu ya. Betul. Apalagi harganya.
2: Betul sekali Mas. Ya.
0: Ini dirasa sangat menjadi kendala utama Pak.
2: Sangat Mas, sangat menjadi kendala bagi kami Mas dalam pengoperasian peralatan nih Mas. Karena beberapa mesin kami itu kan memang menggunakan diesel Mas, rata-rata ya, karena rata-rata kan produk Eropa kan. Memang ya membuat agak otak berputar lah, Mas, mencari solusinya gitu, Mas.
0: Baik, baik.
2: Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita handle, Mas. Alhamdulillah, ya.
0: Tapi apakah ada dukungan-dukungan tersendiri gitu, Pak, ya, dari pemerintah atau itu dalam pengoperasian itu, Pak, ya? Alatnya sudah ada, Pak, tapi kalau bagaimana dukungan transportasinya kan susah juga, Pak, ya?
2: Iya, Mas. Alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Hanggau dukungannya termasuk bagus, Mas, terhadap kita Damkar. Dan kami juga terima kasih kepada SPBU, Mas, karena kalau kami datang kapanpun mereka rupanya memang ada stok juga untuk walaupun tengah antri panjang, kalau dah Damkar datang itu mereka tetap
0: siap,
2: prioritaskan ke kita. Begitu, Mas. Terima kasih.
0: Wah, dukungan semua pihak ini luar biasa, Pak, ya. Baik. Tapi Pak Zul, pernah nggak ada kondisi di mana akses menuju lokasi kebakaran ini sulit dijangkau kendaraan pemadam, Pak?
2: Pernah, Mas. Sering, Mas. Sering. Ya. Rata-rata Kaula itu memang akses apa lokasi memang susah, Mas. Ada dengan kecuraman sekitar 90 derajat kemiringannya, ada yang jauh di dalam hutan sana kan, yang memang untuk kita berjalan kaki aja, kita sambil gendong mesin portable aja kadang memerlukan ekstra tenaga, Mas. Iya, karena tadi itu jauh. Kalau mungkin datar enaklah kita, Mas, ya. Tapi ini dengan kemiringan-kemiringan yang ekstrim itu biasa kita rasakan. Mungkin Pak Sigit juga merasakannya, Mas.
0: Iya. Karena sama-sama turun biasanya ke lapangan, Pak, ya.
2: Betul, Mas. Iya, betul sekali. Di situ suka dukanya, tapi itulah. Alhamdulillah tetap kita ikhlas menghadapinya, Mas.
0: Baik, baik. Tugas tanggung jawab tadi, Pak, ya. Jadi benar-benar menjadi tantangan tersendiri, apalagi musim panas ini. Nah, para petugas-petugas yang ada di lapangan, Pak, ini kalau mereka standby terus, Pak, ya, apakah memang bisa terbagi, Pak? Ada waktu istirahat mereka juga, Pak? Karena kalau standby terus kan, wah, ini kapan nih harus mungkin yang punya keluarga lain sebagainya kan harus membagi waktu itu, Pak, ya?
2: Betul, Pak. Jadi kita ada sistem shift, Mas.
0: Ya.
2: Sistem shift, ya. Misalnya dalam regu ini udah melaksanakan tugas mungkin dari 10 jam, kita ganti dengan shift yang lain, regu yang lain lagi. Jadi giliran gitu, Mas. Jadi ada waktu juga untuk apa? Anggota-anggota yang lain untuk beristirahat begitu, Mas.
0: Baik, baiklah, Pak Zul. Pak Zul, terima kasih saya Pak Sigit kembali. Pak Sigit, apa saja kendala, Pak? Tadi beberapa kendala disampaikan oleh Pak Zul, ya, selaku pihak damkar sendiri, para petugas, kemudian dari lokasi kebakaran. Karena lokasi kebakaran kita nggak bisa milih juga. Kalau kebakarannya tempat yang ekstrim, ya memang harus kita kejar di situ, Pak, ya, tertumpuk. Tapi kalau dari BPBD sendiri, Pak, apa kendala petugas saat memadamkan api di lapangan, Pak?
1: Memang kalau kendala itu memang sangat banyak sekali kendalanya, Mas. Terutama yang saat ini kita yang sangat memang memprihatinkan, yaitu terutama adalah pembiayaan. Memang perlu apa yang disampaikan Pak Jul tadi, bahwa di saat ini pembiayaan kita dengan efisiensi ini memang sangat minim sekali, sehingga akhirnya kami harus mengirit. Dan gimana yang disampaikan Pak Jul tadi, ya gimana lah caranya kita untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Itu terutama yang untuk masalah BBM dan hal-hal lainnya, terutama terkait dengan keuangannya. Terus langkah yang keduanya, kalau kendala-kendala di lapangan itu sangat banyak sekali, Pak. Banyak sekali.
0: Komplit, Pak, ya.
1: Sampaikan Pak Ju tadi, posisi biasanya kebakaran hutan ini posisi ada di gunung. Sementara kita harus menaiki gunung itu dengan kondisi yang agak sulit. Kadang-kadang mobil juga sulit masuk ke sana. Air pun sulit dijangkau. Terakhir kami, yang kemarin saya ikut penanganan yang berada di Mensarang itu posisinya berada di puncak. Sementara airnya ada di bawah, sehingga air itu pun sulit untuk dibawa ke atas. Kita menunggu dengan mobil tangki itu mengangkut air itu sudah makan waktu cukup lama itu. Sehingga kalaupun itu apinya memang cukup besar, ini sudah membesar duluan. Sehingga kami kadang-kadang kewalahan di situ. Itulah kendala-kendala yang kami hadapi untuk di lapangan terkait dengan pemadaman Kahula. Yang selanjutnya yaitu petugas-petugas kita sendiri pun kadang-kadang kecapean. Kecapean, dari kecapean, terutama yang sudah menghirup asap dan lain-lain itu, sehingga mereka pun ya kita katakan kasihan juga kasihan, tapi kita memang harus kita tangani. Bagaimana kita supaya maksimal untuk segera memadamkan. Sehingga apa yang kami lakukan itu ya dengan semampu tenaga kita. Memang kadang-kadang kalau kendala itu memang sangat banyak sekali kendala yang kita hadapi di lapangan. Terutama kita dengan apa ya, dengan kondisi badan sudah capek, dengan kondisi masuk ke hutan, semuanya memang. Tapi kita semangat untuk menangani hal-hal tersebut, karena jiwa kerasa kita adalah untuk penanganan Kahula. Memang itulah tugas kita untuk menangani bencana.
0: Baik, baik. Artinya memang ini kalau kendalanya sangat komplit, Pak ya. Tapi apalagi nih efisiensi anggaran, ini bagaimana menggerakkan itu tentu menjadi tantangan tersendiri, Pak ya. Nah, tapi solusi dari itu, Pak, yang memang perlu dipikirkan juga agar secara teknis ini bisa berjalan dengan baik juga, tidak ada kendala yang begitu berarti, Pak. Karena sebelum masuk ke teknis pemadaman api di lapangan itu malah lebih sulit lagi. Tapi teknis ketika dalam ruang lingkup sistemnya kan menjadi penting, Pak ya.
1: Betul sekali, Mas. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan efisiensi anggaran tadi, itulah yang perlu sebenarnya perlu kita tingkatkan, karena berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa ditunda. Tapi untuk kegiatan bencana, kejadian bencana yang tidak bisa ditunda. Apakah bencana kita tunda? Karena tidak ada biaya tahun depan. Yeah. Kan tidak mungkin.
0: Yeah.
1: Makanya yang harapan kami ini, khususnya untuk BBBD ini, ya harapan kami lah ya, anggaran, mudah-mudahan anggaran itu dipertahankan lah seperti tahun-tahun lalu, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan efisien, tapi bermanfaat. Kalau kondisi sekarang efisiensi, namun kondisi kita menyulitkan bagi kita-kita yang di lapangan ini, Pak. Terutama BBM harus ngirit, hal-hal semuanya harus diirit. Nah, berbeda dengan kondisi, kalau mungkin kita memang kondisi yang normal lah, kalau normal artinya kita siap untuk melaksanakan tugas kapan saya. Sekarang kita harus mengirit dengan adanya efisiensi ini. Seperti yang sampaikan Pak Jul, akhirnya pandai-pandailah kata Pak Jul tadi, itulah demikian.
0: Baik, kalau katanya sudah pandai-pandai, ini memang agak-agak tantangan yang memang begitu
1: sulit bagi kita.
0: Sulit ya. Nah, ini menjadi perhatian gitu ya, mungkin pemangku kepentingan, pemerintah dan sebagainya, bagaimana untuk melihat hal tersebut ya, terkait dengan penanganan bencana sendiri di musim panas seperti ini yang kemungkinan besar saya bisa terjadi, yaitu kemudian juga bagaimana secara sistem terstruktur ya, agar juga nanti para petugas yang berjibaku, para petugas yang menangani bencana tersebut juga bisa tambah bersemangat gitu ya. Namun dari tugas korsa mereka sampaikan mereka siap dan bersemangat untuk bagaimana menghadapi bencana ya. Namun ini menjadi perhatian juga. Tapi saya ingin ke Pak Zul. Pak Zul, apa pesan dari Damkar sendiri, Pak, untuk masyarakat, seluruh masyarakat Sanggau, agar bersama-sama mencegah karhutla ini, segera melaporkan jika menemukan titik api sebelum meluas. Silakan, Pak.
2: Baik, Mas, terima kasih. Untuk masyarakat, kami hanya pandai bisa berpesan, ya waspada saja, Mas. Waspada dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama untuk rekan-rekan yang mungkin melakukan camping atau pergi ke tempat dharma wisata setelah membuat api unggun, ataupun setelah untuk membakar-bakar manggang-manggang itu, kalau bisa api dimatikan secara sempurna gitu, Mas. Mungkin itu aja, Mas, pesan kepada masyarakat, Mas.
0: Baik, baik. Nah, ini
2: atau mungkin ini ada tambahan sedikit, Mas, untuk sekedar informasi, Mas ya, untuk sekedar informasi. Untuk sampai bulan Juli ini aja Damkar Sanggau itu untuk penanganan kebakaran itu 28 kebakaran, Mas.
0: Iya.
2: Itu yang untuk benar-benar kebakaran, Mas. Yang untuk non kebakaran itu yang bersifat sosial itu untuk Kabupaten Sanggau, di khususnya di kota itu kita sudah melakukan 128 kali pertolongan terhadap masyarakat. Itu berbagai macam persoalan, Mas. Ya, kalau untuk penyelamatan itu baik hewan apapun manusia itu kita sudah melakukan 46 kali penyelamatan, Mas. Mungkin itu hanya sekedar gambaran atau informasi kepada publik. Inilah yang telah kami lakukan untuk masyarakat, Mas.
0: Ya, ini berdasarkan laporan dari masyarakat semua, Pak ya.
2: Betul, Mas. Kita terima laporan masyarakat, langsung kita tindaki. Terutama non kebakaran ini, itu yang paling banyak, Mas. 128 sampai bulan Juli ini 128 kali kita melakukan memberi bantuan kepada masyarakat, Mas.
0: Baik. Wah, ini luar biasa. Harus kapan saja gitu, Pak ya? Mau siang, pagi, malam, sore gitu, Pak ya?
2: Pagi, malam, Mas. Kadang jam 1, jam 2 malam sampai jam 3 subuh pun pernah kita laksanakan, Mas. Itu, Mas.
0: Baik.
2: Berarti masyarakat kita tolong, kita siap nolong, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Pak Zul. Saya ke Pak Pak Sigit, apa himbauan, Pak, dari PPBD kepada masyarakat agar apa tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau ini, Pak?
1: Terima kasih, tentunya apa yang saya sampaikan juga hampir samalah mendekati apa yang sampaikan Pak Ju tadi.
0: Ya.
1: Dengan kondisi saat ini musim kemarau ini, tentunya kita harus berhati-hati dalam aktivitas kegiatan yang pembukaan lahan yang dengan sistem pembakaran. Tentu saja masyarakat sudah berkali-kali diimbau agar berhati-hati dalam melaksanakan pembakaran lahan. Yang selanjutnya juga apa yang disampaikan Pak Jul tadi, bahwa kondisi membuang puntung rokok, kondisi camping-camping meninggalkan bekas-bekas api, itu sangat berbahaya juga. Karena potensi-potensi akan terjadinya kebakaran. Apabila ditinggal memang puntung atau bekas-bekas sisa bakaran itu ternyata masih hidup, itu berpotensi akan terjadinya kebakaran hutan. Apabila terjadi angin dan terjadi titik panas yang cukup tinggi di daerah tersebut, maka akan timbul api kembali. Maka kami berharap kepada masyarakat, himbauan kami agar berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas yang sifatnya pembakaran-pembakaran, baik itu pembakaran lahan atau penghidupan api ataupun hal-hal yang sifatnya menggunakan sistem pembakaran. Dan apabila memang harus dilaksanakan pembakaran lahan, seharusnya seperti apa kita sampaikan tadi, bahwa kita atur, ikutilah aturan-aturan yang telah disampaikan melalui perbuk tersebut, sehingga apa yang kita lakukan tentunya kita tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi hukum, sehingga tidak menyebabkan terjadinya bermasalah bagi kita sendiri pelaku yang terjadi terhadap pembakaran lahan dengan aktivitas pembakaran lahan tersebut. Demikian, Pak.
0: Baik. Baik, lengkap sekali saya pikir. Terima kasih, tapi kita next akan kita perbaharui, artinya kita ikut perkembangan di musim panas ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog lagi Pak Sigit dan juga Pak Zul terkait dengan perkembangan musim panas di wilayah Sanggau sendiri. Ya, harapan kita ya mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang sangat meresahkan begitu ya, dan juga dampaknya. Tapi ini menjadi solusi bersama tadi Pak Zul dan juga Pak Sigit sampaikan, masyarakat juga jangan tinggal diam ya, bagaimana cepat melapor apabila terjadi kebakaran ya, baik di lahan ataupun di rumah. Karena tadi datanya Pak Zul sampaikan juga, ini kalau kebakaran lebih banyak kebakaran rumah dibandingkan kebakaran lahan, laporan hingga per Juli ini. Nah, ini menjadi perhatian bersama. Perhatikan kondisi di rumah juga, ini menjadi kehati-hatian bersama. Pak Zul, terima kasih atas waktunya Pak, penjelasannya.
2: Sama-sama Mas, terima kasih ya. Mas
0: Pak Sigit, terima kasih atas penjelasannya Pak.
1: Terima kasih juga, sama-sama Mas
0: ya. Selamat bertugas kembali Pak Sigit dan juga Pak Zul Kipli.
1: Siap,
2: Pak.
0: Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baik. Sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami. Siaga Karhutla lindungi Sanggau dari ancaman api. Kami sudah bersama Kasih Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau, Pak Zulkifli. Dan kami juga sudah bersama PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Pak Sigit Purnomo.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat Muniadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot go Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.
2: Ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Dia nggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
2: Pintar anak mama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, waktu wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN dan CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan melalui mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita bersua kembali, kita berjumpa kembali di Halo RRI, ya, program acara kami nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang ada di Antikong, ada rekan Jackie yang sudah hadir via Zoom. Rekan Jackie, selamat pagi rekan Jackie.
1: Ya, selamat pagi kembali juga Okrin, sehat ya. Pagi ini.
0: Ya, kabarnya baik, itu menjadi harapan kan, cuacanya lagi tidak menentu rekan Jackie.
1: Oh begitu, kalau di wilayah perbatasan ini memang dari tadi pagi ya, Okrin memang ya. Terpantau berkabut, dan saat ini pukul 9 lebih 3 menit kayaknya semakin agak gelap begitu dan mendung begitu di wilayah perbatasan ini, Okrin.
0: Hampir sama, di Sangko juga pagi ini agak mendung. Biasanya panas bedengkang gitu ya, tapi pagi ini agak mendung. Ya, kemudian meskipun aktivitas lalu lintas kendaraan orang di kawasan Sabang Merah Sangko cukup lancar gitu ya, dan juga masih tampak lengang di hari Senin ini. Dan rekan Jackie, bagaimana cuaca yang cukup ekstrim, cukup panas ya, dan beberapa titik kita lihat memang agak berkabut, ada asap ya, kemudian dampak-dampaknya juga luar biasa ini ya, kita lihat banyak yang terkena flu, batuk, kunjungan pasien, kunjungan masyarakat ke puskesmas juga tampaknya semakin meningkat begitu ya. Apalagi penyakit musiman seperti ISPA, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya seperti flu dan juga batuk. Ini juga menjadi kewaspadaan tersendiri. Nah, di Halo RRI edisi hari ini, seperti biasa, rekan Jackie, kita juga buka atensi untuk seluruh pendengar yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, baik itu terkait dengan infrastruktur, terkait dengan sarana publik, fasilitas publik ya. Anda bisa sampaikan bersama kami di line telepon 085753810365 atau di WhatsApp kami di 081157564. Dan di Antikong mungkin rekan Jackie bisa dibuka dulu untuk teman-teman bisa bergabung.
1: Ya, kalau di Antikong juga Anda juga bisa menyampaikan apa yang menjadi satu tanggung jawab Anda untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik di 0811-5667-754. Nah, betul itu kata Okrin tadi, kalau cuaca yang seperti ini yang memang tidak membuat situasi dan kondisi yang tidak begitu bersahabat, boleh dikatakan demikian, karena cuaca yang seperti ini kadang 3 hari, 4 hari cuacanya cerah, panas begitu, kemudian ada mendung begitu, ini memberi satu kesempatan begitu ya, seperti perkembangan malaria begitu. Dan karena di wilayah perbatasan ini juga saya melihat status di story kawan itu memang ada beberapa begitu ya sudah terdampak malaria begitu, DBD begitu. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita, walaupun sudah menunjukkan DBD begitu, walaupun belum ada tanda pastinya begitu, tapi ini menjadi kewajiban kita untuk mengantisipasi, untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, kebersihan kesehatan kita, kemudian pola makan kita juga, yang pastinya untuk cuaca seperti itu kita harus mengkonsumsi banyak air putih begitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti dehidrasi dan sebagainya. Tentunya hal yang seperti ini begitu ya, akhirnya cuaca yang begini memang tergantung yang paling mudah kita terdampak begitu ya, siapapun Anda di luar sana, itu adalah flu, batuk, itu yang pasti. Salah satu saya juga sudah merasakan ini agak ciri-ciri batuk begitu. Ini menjadikan catatan penting bagi Anda di luar sana seperti itu, Krin.
0: Betul sekali, memang harus diantisipasi ya rekan Jackie ya. Ya. Karena memang dampak dari cuaca panas ya bisa menyebabkan beberapa penyakit musiman yang memang sering terjadi ya. Kemudian juga yang menjadi kewaspadaan ya, karena memang kita lihat banyak sekali terjadinya kecelakaan lalu lintas juga rekan Jackie ya. Ya. Di sepanjang jalan lintas Malindo, baik arah Antikong ke Sanggau atau sebaliknya, atau Pontianak ya, itu beberapa titik yang perlu menjadi perhatian, karena sering terjadinya kecelakaan juga ya, seperti di jembatan Seringkong Jemongko ya, Nah, itu juga kemarin baru saja terjadi kecelakaan laka lantas di sana, kemudian di beberapa titik-titik tertentu yang memang rawan terjadinya kecelakaan. Kemudian juga pendengar bisa sampaikan juga mungkin ada beberapa titik rawan kecelakaan yang memang perlu menjadi perhatian. Silakan ya, jangan ragu-ragu untuk sampaikan bersama kami pada pagi hari ini ya di Halo RRI, ruang untuk Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda ya. Baik itu keluhan infrastruktur, sarana-prasarana lainnya ya, sarana-prasarana publik lainnya yang bisa Anda sampaikan bersama kami. Lain telepon juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda bisa bergabung. Baik, rekan Jackie, kita coba terima dulu di lain telepon ada siapa?
1: Baik.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, halo RRI. Ya.
0: Selamat pagi.
2: Iya.
0: Pak El di Meliau?
2: Pak El di Meliau.
0: Baik.
2: Ya, selamat pagi, Bung. Oke, cuma Bung. Jackie,
0: ya. Selamat betul. Pagi Pak El. Gimana kabarnya, sehat Pak?
2: Kabar sehat. Cuaca pun tidak menentu juga di mungkin.
0: Gimana kalau di sana mendung apa cerah nih Pak?
2: Kalau ini sih agak masih cerah ya. Tapi kemarin itu ada agak mendung campur asap juga di mungkin.
0: Mendung campur asap ya?
2: Ya, asap juga nih.
0: Ada keluhan apa yang ingin disampaikan Pak El?
2: Kalau keluhan tidak ada, cuma situasinya ada agak aman, ada yang panas kayaknya mungkin.
0: Bagaimana?
2: Situasi sini kayaknya ada panas, ada yang aman, ada panasnya juga sedikit nih.
0: Kalau titik-titik api di sana bagaimana?
2: Titik Bang? Api kemarin ada mungkin. Kemarin ada itu orang itu bakar radang. Dia itu nggak sengaja api itu terbang tuh mungkin.
0: Iya.
2: Jadi kena lahan yang lain tuh kira itu bahan mereka rendah, itu jauh sekali itu kira-kira 1 kilo gitu mungkin, lahan kena itu, ada yang bapak ya, dua lahan kena itu.
0: Terbawa itu. Angin berarti Pak ya?
2: Ya. Mungkin ada 2 hektaran ya, yang satu itu yang kena api itu ya.
0: Tapi kalau dari sekat yang dibuat itu biasanya udah pas gitu ya, namun kalau melalui ya, angin.
2: Cuma terbang itu mungkin terbang kali Pak. Itu saya itu baru tanam saya itu berapa 7 bulan kira kira itu tanam saya itu.
0: Cukup luas terkenanya di sana.
2: Ya, cukup luas tuh hampir setengah sayurnya saya kan ada 3 hektar hampir berhektar ya. Hampir setengah tuh mau habis makan api itu.
0: Termasuk lahannya Bang Pael ya?
2: Enggak, saya enggak.
0: Oh, lahan masyarakat di sana lah gitu ya?
2: Ya mereka sana ya sini. Ya tuh masyarakat ini. Mereka tuh bakal ladang tapi itu api terbang tuh. Ada tuh jauh tuh mungkin 1 kilo 2 kiloan itu anunya tuh jaraknya tuh.
0: Jarak terbang apinya ya?
2: Ya. Tapi situasi segala gasnya aman, mungkin.
0: Gas aman.
2: Ya, pun aman.
0: Kondisi air apakah kering? Bang Pael? Ya. Oh, terputus tadi ya. Kita terima lagi di belakang Bang Pael ada siapa? Oh, terputus. Baik, terima kasih Bang Pael ya sudah bergabung. Menyampaikan bagaimana kondisi saat ini khususnya di Meliau itu tampak aman ya. Aman tadi rekan Jackie, kemudian air juga aman. Air belum sempat disampaikan ya, tapi
1: sudah terputus begitu Ukrin.
0: Sempat terputus ya. Silakan coba lagi ya untuk Anda pendengar semua yang ingin bergabung sampaikan keluhan-keluhan Anda, silakan ya di line telepon 0857-5381-0365 ya. Di WhatsApp juga di 0811-5756-494 bisa kirim foto juga atau kirim video, nanti kita bisa cek. Nanti di Antikong juga nanti teman-teman ingin bergabung silakan ya, rekan Jackie ya.
1: Ya betul Hokrin, kalau di Antikong ini silakan juga untuk menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik di layanan telepon kami di 0811-5667-754. Seperti yang disampaikan Bung Okrin tadi, bisa menyampaikan melalui chat WA begitu, tapi jangan lupa untuk menyertakan dengan seperti foto ataupun video biar lebih akurat dan bisa kita menyampaikan langsung begitu ke pihak-pihak terkait begitu ya Okrin ya untuk saat ini.
0: Dan pastikan informasinya benar ya.
1: Iya.
0: Jadi pastikan informasi yang disampaikan benar atau keluhan yang disampaikan benar adanya ya. Jadi kita juga nanti tidak salah paham ketika ingin mengkonfirmasi ke narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan Anda.
1: Betul, ya. Akurat begitu Okrin.
0: Akurat, ya benar, baik. Tadi ada Bang Pael di Meliau ya bersama kita ya. Kondisi di sana aman, sudah mulai cukup cerah di sana ya cuacanya. kalau wilayah Sanggau, Entikong ini masih sedikit mendung, tidak Aduh. Seperti biasanya. Kalau seperti biasanya jam-jam segini
1: sudah itu terang begitu ya kerennya.
0: Terang ya, yeah. Sudah panas cerah gitu ya. Nah, enaknya ngapain? Ngopi kayaknya enak Bang Jagi ya.
1: Saya masih belum bisa nih, Krin.
0: Belum. Kenapa?
1: Masih ada hal ini, tensi masih tinggi begitu.
0: Oh iya, ini kadang-kadang ya. Yeah. Jadi masih ada apa pantangan-pantangan lah tersendiri ya.
1: Betul. Tahan dulu lah begitu. Mudah-mudahan 2-3 hari bisa begitu.
0: Betul. Jadi atau diganti dengan yang lain lah Bang Jagi ya.
1: Minum teh masih bisa, Krin.
0: Gitu ya. Intinya gulanya terlalu banyak-banyak Bang, udah manis soalnya. Ya, Bang Jeki kita juga masih tunggu siap. Untuk dengar kita semua ya. Namun kalau musim, saya pikir di perbatasan apa masih ada musim durian ini rekan ya. Jeki?
1: Oke, kalau ditanya masalah musim itu kalau di wilayah perbatasan musim buah masih begitu, masih, walaupun ya? Di penghujung karena ada beberapa juga sih kalau kita melihat atau memantau di sepanjang perjalanan itu di setiap kampung itu ada yang baru jatuh duriannya, ada yang sudah mau habis, ada buah ujung. Buah ujung ini kan buah yang terakhir begitu. Tapi ada juga sih cuman tidak banyak lagi yang baru jatuh begitu. Tapi masih ada kalau disimpan-simpan, terutama kalau yang menjadi yang langganan begitu ya, baik di Indonesia ataupun ke Malaysia begitu. Kalau di Simpang Semeng itu memang terkenal di situ, masih banyak, masih bertaburan karena dari Pangal juga di situ masih banyak menjual buah durian yang waduh kalau udah lewat itu apa ya, mau dimakan masih tidak bisa begitu karena masih pantang begitu, tidak dimakan sudah dicium nih Kirin, ini yang serba salah Kaunya begitu ya.
0: Ya, jadi aroma khas durian yang memang masih standby sana karena memang tahun ini nampaknya buah bertingkat nih rekan Jeki ya.
1: Ada yang baru jatuh begitu.
0: Yang baru jatuh. Tapi, ada yang sudah habis.
1: Apalagi kalau kita melihat dari segi cuaca saat ini, Krin, mungkin 2 atau 3 bulan lagi mungkin ada yang berbunga begitu. Karena kemarin sempat hujan lebat, kemudian ditambah juga dengan petir guntur, dan ini kan pasti akan mengeluarkan bunga lagi begitu. Kalau buah durian, buah-buah yang lain juga, karena dari buah mangga ini sudah terlihat nih yang terpantau secara nyata dan faktanya di luar sana sudah berbunga begitu, Okrin. Belum yang lain nih, kita belum survei begitu.
0: Berpotensi mengeluarkan bunga ya.
1: Iya, betul. Karena cuaca cukup lama kemarau cukup lama kemarin, Okrin.
0: Betul sekali. Biasanya kalau fenomena alam seperti itu terkait dengan musim, benar seperti yang rekan Jeki sampaikan, begitu panas, kering atau musim kemarau, enggak usah lama, bisa 2 minggu atau 3 minggu begitu ada hujan, 1 atau 2 hari hujan, itu biasanya potensi timbulnya bunga, buah-buahan lokal itu besar ya. Jadi bisa kemungkinan terjadinya berbuah. Meskipun baru saja berbuah, ya baru saja selesai buahnya, tapi potensinya bisa tumbuh bunga lagi baru gitu ya.
1: Betul ya. Dan kita juga berpesan juga kepada masyarakat begitu, apapun yang mendengarkan kita saat ini ya, kalau yang mempunyai tembawang begitu ya, harap dipelihara dengan sebaik mungkin, karena buah yang asli begitu ya, buah asli dengan buah yang memang sudah dicangkok begitu, itu memang rasanya beda, itu ya? Berbeda, Ukrin. Ya, lebih nikmat yang memang alami begitu, lebih rasanya pokoknya bedalah begitu, Ukrin.
0: Kalau yang cangkok atau yang sudah kekinian gitu ya, mungkin dari bentuk menang ya, tapi kalau dari rasa biasanya sedikit
1: jauh
0: beda ya,
1: beda ya,
0: aslinya gitu ya. Nah, betul. Ini yang perlu menjadi perhatian juga, bagaimana menjaga alam juga, apalagi ini musim panas ya, menjaga alam agar alam menjaga kita juga ya Bang Jeki ya.
1: Betul, Krina, saling menjagalah begitu.
0: Nah, ini juga musim panas nih, mungkin kita selalu mengingatkan juga ya, tidak merasa sosokan tapi mengingatkan. Kan arti kita lebih bisa untuk menjaga api dan sebagainya, tapi saling mengingatkan saja.
1: Betul.
0: Mungkin ketika mau menghidupkan api di kebun, ladang, sawah, ya mungkin bisa dipastikan dulu. Ketika ingin meninggalkan ladang sawahnya, pastikan apinya benar-benar dalam kondisi yang mati. Karena tadi Bang Pael sampaikan ketika api tersebut bisa menyambar ke lokasi lainnya itu bukan melalui apa namanya rembetan bahan-bahan kering, tapi dari terbangan angin.
1: Ya.
0: Nah, ini juga potensinya luar biasa. Jadi hati-hati. Ya, pastikan dulu benar-benar mati ketika Anda telah menghidupkan api, dan setelah itu baru Anda boleh tinggalkan. Jadi ya, antisipasi akan lahan-lahan yang kemungkinan bisa terbakar, rekan Jackie, ya. Karena wah, tadi Bang Pael atau Pak Pael juga sampaikan, ini kan ada lahan masyarakat lain juga. Nah, ada tanaman, tanam tumbuhnya juga, mau karet, mau koko, mau lada, mau sawit, lain sebagainya. Nah, kalau terkena api tersebut kan harus ada apa, semacam ganti rugi juga, ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kan menyebabkan kerugian tersendiri, ya. Jadi harus waspada, harus hati-hati, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dampak secara umumnya, ya, seperti kabut asap itu tadi. Baik, kita coba buka di di WhatsApp. Ya, bau asapnya tebal banget, Bang. Ini dari Bi Yul di Standing, ya.
1: Ya.
0: Ya. Baik, ini terasa, ya, rekan Jeki, ya. Kalau pagi-pagi atau malam-malam itu, coba-coba rasa deh ketika keluar rumah gitu, ya, pukul 23.24 itu. Itu seharusnya kita menghirup udara segar nih.
1: Ya.
0: Karena subuh, ya. Tapi terasanya sekarang itu aroma asap. Nah, ya, ini yang menyebabkan apa, ya, semacam kita nih menghirup udara yang tidak begitu segar gitu, rekan Jeki, ya.
1: Ya, di pukul itu kan memang udara yang memang di asap di atas itu memang sudah turun. Oke.
0: Turun, ya.
1: Makanya kita menghirupnya ini bahaya sekali. Apalagi kalau di perbatasan saat ini, Okrin, kayaknya bukan dari kabut apa, ya, berkabut biasa ini. Kalau di siang waktu pas cerah itu terlihat begitu pantauan asap yang begitu cukup mulai agak apa, ya, terlihat begitu. Ini artinya sudah ada beberapa juga wilayah-wilayah yang atau tempat-tempat yang sudah membakar ladang atau terbakar sendiri atau dibakar begitu, Okrin. Ini menjadi perhatian penting begitu bagi kita. Seperti yang disampaikan tadi, Okrin, ya, walaupun hanya disiram begitu, ya, kalau tidak dicangkul atau gimana, itu biasanya di atas disiram, dia padam, kemudian di bawahnya masih hidup begitu, apalagi itu terutama. Kemudian yang puntung rokok ini juga bahaya, yeah, kalau pas ada di jalan-jalan itu yang bekas disemprot begitu, ya, udah, yeah, kering begitu, ya, 2-3 bulan itu bahaya, cukup bahaya sekali kalau ketika
0: mudah sekali, ya.
1: Iya, karena percikan api rokok ini sangat bahaya sekali begitu, Green.
0: Baik, ini juga pesan untuk para perokok atau sahabat perokok, ya, karena yang sudah terlanjur merokok ini kan mungkin merasakan gitu, ya, agak susah juga untuk menghilangkan itu, tapi mungkin lebih bijak lah, ya. Jadi jangan asal buang saja. Kalau lagi musim penghujan sih mungkin, ya, mungkin tidak sengaja dibuang juga nggak apa-apa gitu, ya. Tapi ini lagi musim panas, jadi antisipasinya begitu. Jadi hati-hati. Mungkin menurut kita gitu, ya, wah, itu nggak ada apa-apa kok, nggak ada semak belukar lain sebagainya. Tapi jangan salah, biasanya sesuatu yang dikira tidak menimbulkan kebakaran itu yang menjadi
1: sangat
0: penyebab
1: bahaya, begitu.
0: Ya, sangat berbahaya gitu, ya. Nah, ini harus hati-hati ketika mau buang puntung rokok, pastikan matikan dulu puntung rokoknya baru dibuang gitu, ya. Nah, demi keselamatan bersama lah gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kasihan, ya. Tiba-tiba kita lewat satu lahan masyarakat, tiba-tiba nggak sengaja buang puntung rokok dan apinya nyala, dan siapa yang bertanggung jawab akan hal itu gitu, ya. Sementara rusaknya kebun, kemudian perkarangan, dampak lainnya yang dirasakan ini kan berdampak, ya. Jadi kasihan pada pemilik lahan dan sebagainya yang terkena dampak tersebut. Nah, kita masih buka, ya, masih tunggu untuk pendengar semua bisa bergabung. Ya, kebersamaan kita jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Halo RRI edisi hari ini, ya. Bau asap dan debu, kata
1: Biyul, ya.
0: Biyul, ya, di, ya, Standing. Betul. Ya, baik, Biyul, terima kasih. Memang saat ini seperti kita rasakan, ya, memang kondisi asap ini sudah mulai ada selepas beberapa titik itu terjadi kebakaran, ya. Di Pontianak juga kita masih belum dapat informasi secara masifnya ya, untuk berapa titik yang terjadi hotspot di sana, dan bagaimana untuk menjaga juga agar dapat mengurangi beban petugas-petugas ya, petugas damkar yang ketika mereka bertugas memadamkan api itu ya, sesuatu yang mereka korbankan juga, karena tidak sedikit juga yang terkena asap api dan sebagainya sekian tebal ya. Nah ini menyebabkan para petugas yang ya bisa dikatakan kecelakaan dalam bekerja juga gitu ya, memadamkan api. Nah ulah-ulah dari dampak timbulnya api tersebut ya. Baik, rekan Jeki ya, dan juga pendengar, kita akan kembali saat lagi ada pesan-pesan yang mau lewat. Ya. Nanti kita lanjut lagi untuk terima atensi pendengar kita semua, bisa bergabung kembali ya di line telepon ataupun via WhatsApp. Okay. Tetap di 97 FM, masih di Halo RRI edisi hari ini.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Entikong pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

0: Lila mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Oke, kembali lagi di Halo RRI ya, di hari ini ya. Masih kita tunggu atensi untuk teman-teman bisa bergabung atau pendengar semua bisa bergabung, sampaikan keluhan-keluhannya ya. Rekan Jeki, kalau di wilayah perbatasan sendiri gitu ya. Nah, ini seperti apa juga nih di hari Senin ini aktivitas lalu lintas orang kendaraan di sana nih? Apakah memang masih tampak lengang atau sedikit ramai di hari ini?
2: Ya, terima kasih Hokrin. Kalau untuk lalu lintas di wilayah perbatasan ini, apalagi kalau kita mengatakan atau menyebutkan kata hari Senin begitu ya, memang kalau untuk lalu lintas sangat cukup. Ya, boleh dikatakan padat lah, walaupun di wilayah perbatasan ini belum padat yang seperti kita kirakan di kota-kota besar begitu. Karena hari Senin ini adalah menunjukkan apa ya, identitas kita itu atau loyalitas kita untuk bekerja pada hari Senin itu, menyiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi perubahan ataupun hari Senin. Karena biasanya hari Senin ini banyak orang terlena begitu, terlena dengan dalam arti menikmati akhir pekan begitu ya akhirnya, tapi tidak lupa hari Senin itu banyak hal-hal yang harus kita hadapi begitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa punya suatu agenda begitu, pasti akan bisa dilewati satu persatu, menit per menit, jam dan seterusnya begitu. Walaupun kalau di kota-kota padat begitu, tapi kalau kita awal lagi jalan, maka kita tidak akan terlambat dan tidak akan seperti orang yang tidak ada apa ya, apa namanya, agenda begitu ya, agenda, hari Senin ya, begitu, tujuan begitu akhirnya ya.
1: Baik, artinya seperti biasa gitu ya. Namun ini kan kita sebentar lagi nih HUT RI ya.
2: Betul. Ya, betul Okrin.
1: Satu. Nah, ini seperti apa di perbatasan ini? Sudah mulai ada umbul-umbul atau pemasangan bendera, biasa setiap tahun seperti itu ya.
2: Betul. Ya, kalau di wilayah perbatasan ini, kalau untuk masyarakatnya ini memang masih belum terlihat begitu. Tapi kalau di saya tidak menyebut di daerah lain, kalau dari Desa Semangit ini sudah dari bulan Juni atau Juli ya, awal Juni, awal Juli kalau tidak salah, awal Juni ya, itu sudah terpasang bendera sepanjang jalan itu, memang terpasang bendera merah putih di pinggir jalan. Karena Desa Semangit ini salah satu kopdes yang didirikan dan sudah terlaksana dan sudah dalam proses tahap pembangunan begitu. Di daerah Semangit ini, Desa Semangit khususnya, makanya itu didirikan bendera sepanjang jalan. Tapi untuk wilayah hanya di Desa Semangit saja. Dari kalau batas Desa Semangit dengan Desa Angkahan ini, di Semeng ini, dari Semeng ini sampai ke Desa Semangit, Kampung Semangit begitu. Dan kalau untuk dari masyarakat sendiri untuk antusias memasang bendera untuk memasuki hari ke maksudnya HUT RI yang ke-81 ya akhirnya, saat ini masih belum terlihat. Tapi biasanya 5 hari atau 4 hari lagi sebelum Agustus ini sudah terlihat, masyarakat sudah mulai untuk memasang bendera, ubur-ubur dan sebagainya begitu, Okrin.
1: Baik, sudah mulai tampaklah apa antusias dari masyarakat untuk menyambut 17 Agustus ya. Iya. Jadi 2026 ini ya apa yang menjadi harapan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Rekan Jeki, baik. Dan juga pendengar ya, sembari kami juga masih menunggu ya untuk keluhan-keluhan Anda ya, bisa sampaikan bersama kami, kami sampaikan kembali. Mungkin Anda yang baru saja bergabung, nomor teleponnya di 0857-5381-0365 ya, atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494. Dan sembari ini juga kita selalu ingatkan ya untuk para masyarakat pengemudi baik itu roda 2, 4, dan 6 yang mungkin saat ini melintasi jalan ya menuju perbatasan atau sebaliknya atau arah Sanggau, Pontianak dan sebagainya, kita selalu ingatkan untuk tetap fokus ya, waspada menggunakan kendaraan Anda, karena beberapa waktu lalu memang atau akhir-akhir ini sering sekali terjadinya laka lantas ya.
2: Iya, betul.
1: Baik itu tabrakan, adu banteng ataupun kecelakaan sendiri yang memang menjadi perhatian untuk kita ingatkan agar tetap fokus ya. Apabila memang ada rasa kantuk ya. Nah, ini kadang-kadang ketika berkendara ini rekan Jeki ada yang namanya apnea. Apnea ini apa ya? Tidur tanpa kita sadari di kendaraan ya. Meskipun ya durasinya tidak lama, tapi fatal sekali gitu ya. Bahkan pada saat berkendara saja, pada saat kita bermotor, katakanlah seperti itu ya, itu sempat terlelap sebentar dan saya, terkejut gitu ya.
2: Saya pernah begitu, Krin. Tidak terasa pernah. Begitu, ya. Ya, bukan sedetik pikir, ya apa ya.
1: Pokoknya tapi sebentar sadar lagi.
2: Iya, ya. Sadar lagi begitu. Tapi setelah itu segar begitu. Tapi ya, dalam ketika kita bangun dan merasakan segar begitu, tapi di situ ada rasa dalam hati kita penyesalan begitu, Green.
1: Iya.
2: Sangat berbahaya sekali
1: tidur gitu ya.
2: Iya. Coba kalau ya, langsung jatuh atau gimana? Ini yang menjadi apa ya? Tidak bisa di diulang lagi begitu, Green.
1: Betul-betul, jadi apabila memang ada terasa ngantuk, mungkin lebih baik ambil tindakan berhentilah.
2: Betul.
1: Di sebentar gitu ya, jangan sampai ah biar deh nanti di sana berhentinya, ah nanti di sini berhentinya, kadang-kadang seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ya tertidur di kendaraan gitu ya.
2: Betul.
1: Padahal harusnya bisa berhenti sebentar untuk istirahat, mungkin sekedar minum air putih atau cuci muka atau istirahat sebentar lah gitu.
2: Ya, betul, cari yang aman begitulah akhirnya.
1: Tempat yang aman untuk istirahat ya. Kalau pas kebetulan warung kopinya ada di dekat situ ya, kenapa tidak gitu ya, sambil santai dulu gitu ya, sambil istirahat untuk biar bisa fresh kembali agar bisa lanjutkan perjalanan. Apalagi kalau perjalanannya cukup jauh kan, jadi perlu istirahat lah gitu ya. Karena ada kapasitas tubuh, saya pikir begitu ya. Meskipun apa namanya, ada yang bilang kalau anak muda itu tenaganya lebih kuat gitu ya. Namun ada batasannya, ada batas apa ya, kekuatan organ-organ tubuh kita begitu loh. Jadi tubuh juga butuh istirahat, tubuh juga butuh relax ya, untuk sebelum melanjutkan kegiatan-kegiatan agar bisa fresh. Coba aja dibantai terus gitu ya aktivitasnya, tapi nggak ada istirahatnya ya, bisa drop juga ya, drop aja gitu ya, bisa drop. Oke, kita coba terima lagi di line telepon, ada siapa nih rekan Jeki? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Green.
1: Iya.
3: Maaf tadi itu.
1: Terputus ya?
2: Iya.
3: Ya bisa pakai semoga.
1: Oh, kehabisan. Siap. Ya, ada keluhan apa ini memang yang ingin disampaikan, tadi sempat terputus nih Bang Pael.
3: Itu ya kan, itu malah misal cuaca, segala itu untuk aman, segala minyak, minyak goreng, minyak BBM, gas masih aman sini walaupun harganya lumayan.
1: Berapa satu apa kalau tabung atau minyak goreng itu berapa tuh Bang Pael di sana?
3: Kalau tabung itu berkisar 45 satu itu yang kilo.
1: 3 kilogram dia ya?
3: Yang 45 ya.
1: Tapi
3: kalau minyak goreng itu ada 25, 26, 28 kadang dia tidak cocok kan itu aja.
1: Variasi lah ya.
3: Ya variasi, kalau bensin itu 16.000 per liter. Nah, kalau solar itu kita tidak pernah beli, orang kita tuh tidak pakai solar.
1: Iya, kalau kita tidak pernah pakai, biasanya jarang beli ya, Bang Pael ya.
3: Iya, untuk apa beli senar pemerintah makanya?
1: Enggak ada gunanya, gimana? Kalau beli kan kita ada gunanya, makanya pengen dibeli gitu ya.
3: Tapi nanya harga pun cuma agak kita nggak pakai.
2: Tapi harga 16.000 itu di eceran begitu ya?
3: Ya eceran nih, di eceran di kampung-kampung itu. Kalau di SPBU sih di Meliau sih itu kita keseran dasar itulah.
1: Tapi kalau antrian panjang nggak nih Bang Payel di antrian sana?
3: Tapi nggak pernah saya antri, malas nongkrong, pengen tebel yang ini aja di acara enggak.
1: Ya, berjam-jam dapatnya 3 liter gitu ya.
3: Ada pernah yang biasa orang ngomong, nunggu itu 3 liter, kadang pas bener kita lu habis.
1: Habis, kadang-kadang.
3: Kita beli yang mahal 16 ribu, nggak perlu antri.
1: Ya, bikin sakit kepala juga ya Bang Payel ya.
3: Sampai kita lalu habis itu kan mana sasaran bu ya tak kemana kita mungkin
1: pasti mana manusiawi
3: lama berjemur nunggu lagi sampai kita lalu habis dan panas berjemur aus lagi apa nggak bagus tuh berjemur mahal ya pada tempat nunggu itu enak
1: betul tapi kalau air aman ya nggak ini kan musim panas nih aman berarti
3: itu air kemarin kan itu kemarin itulah bulan panas tuh kemarin kan
1: ya.
3: Pokoknya Selasa kemarin lah ya ada pokok itu saya ngomong sama ini Bang Jeki ini ada yang itu yang bilang ada yang demo sampai bakar yang di mesin itu mungkin. Nah, tapi mereka ini udah agak ini air ini nggak kelihatan sih kayu di sungai itu yang itu. Udah kelihatan. Nah, dari kemarin ini minggu kemarin itu lanjut lagi mereka itu tapi nggak itu tetap bakar cuma mereka cari kompromi ya balik ada diskusi sama itu.
1: Oh, ada diskusinya ya.
3: Nah, diskusi tapi turun sih ramai tapi berdiskusi ya tapi aman kayaknya mungkin
1: aman ya
3: mudah-mudahan lah nggak dapat jadi apa-apa gitu lah
1: betul
3: jadi drop gitu
1: tapi saya pikir kalau musim udah selesai di sana ya musim durian ya Bang Payel ya
3: musim durian selesai yes. Musim yang nggak pernah ada habis itu musim sawit
1: itu mungkin itu panen terus tuh Bang Payel
3: ya. Orang itu yang untuk kita makan mungkin
1: betul ya. Nah, sumber pendapatan tapi, masyarakat
3: tapi masih aman mungkin sekarang masih aman lah kalau untuk di eceran itu bang lah, kalau sini kan pakai itu ya bukan rapet ya orang beli itu bang tenggulak itu masih ada 3 ribuan untuk mungkin
1: oh gitu bukan ram ya
3: bilang 3 ribuan ya ada apa cepet 3.100 itu masih agak lah masih
1: masuk lah ya.
3: Aman itu.
1: Masih aman. Berarti di Meliau saat ini kondisinya masih aman aman tentram ya.
3: Aman tentram itu ya. Ya oke Bung Green ya itu begini ya.
1: Baik.
3: Kita nyampe itu jam berapa? Oke selamat pagi halo RRI.
1: Baik. Terima kasih Bang Payel.
2: Ya siap terima kasih.
1: Selamat pagi, ya luar biasa sekali ya. Sebenarnya bukan saja keluhan ya yang disampaikan, tapi kondisi aman, lancar. Ini juga disampaikan luar biasa, Bang Payel di Meliau ya. Di air juga aman ya, rekan Jeki ya. Ya.
2: Walaupun harganya terjangkau, tapi ada begitu ya akhirnya.
1: Betul.
2: Itu ya pastinya.
1: Dari stok juga disampaikan aman tadi ya, rekan Jeki ya. Ya
2: betul.
1: LPG-nya stoknya aman, kemudian BBM juga ya. Bensin aman, Pertalite di sana ya. Kemudian tadi apalagi tadi rekan Jeki saya tidak begitu menyimak.
2: Tapi antriannya masih sama begitu keren. Semuanya sama
1: ya. Masih sama ya?
2: Ya.
1: Panjang gitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Kata Bang Pael tadi apa? Beda tipis lah katanya. Kalau ngantrian panjang-panjang antri-antri lama katanya kan. Jadi enggak dapat. Nah, ini kadang-kadang ada rasa kecewa di masyarakat juga gitu.
2: Betul, ya.
1: Kemudian apalagi LPG aman ya BBM aman air juga aman di sana ya
2: betulnya
1: dalam kondisi yang aman di Meliau ya baik terima kasih Bang Payel ya informasinya mungkin di daerah lain atau kecamatan lain ingin bergabung juga ya ada yang ingin disampaikan terkait keluhan ataupun amannya tadi ya seperti Bang Payel sampaikan
2: betul,
1: boleh ya.
2: Silakan. Dan Tingo juga boleh bergabung begitu ya keren ya. Di 0811-5667-754. Seperti itu mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikannya silakan terkait apa permasalahan di tempat Anda itu silakan. Di Halo RRI itu ada hari Senin, Rabu dan Jumat begitu. Keren.
1: Betul. Jadi di line telepon di Sanggau ya. 0857-5381-0365 ya. Di WhatsAppnya 0811-5756-494. Atau di Antikong gabungnya juga boleh ya, ya. Silahkan dipilih saja mana yang dirasa ingin dihubungi gitu ya.
2: Betul.
1: Nomor teleponnya sama ya. Kami di sini susah air, udah mulai mau kering katanya. Bijul nah, di standing ya.
2: Berarti ya, di tempat Bijul ini memang sudah merasakan dampaknya kemarau begitu ya akhirnya.
1: Apalagi kalau rekan Jeki, kalau sungai-sungai kecil itu ya, itu kan terasa dampak ya. Kalau di Ngabang itu selain sungai besarnya, sungai-sungai kecil yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat di landak itu sudah mulai kering. Karena aktivitas masyarakat menyuci, mandi itu masih menggunakan sungai kecil yang memang dijaga kelestariannya. Jadi masih bersih gitu ya. Masih layak untuk digunakan untuk keperluan masyarakat di sana. Namun kondisi cuaca yang kering atau kemarau ini, genangan-genangan air tersebut atau kondisi airnya sudah mulai kering ya. Dan kalau di Sanggau ini beberapa sumur-sumur bor yang mungkin kapasitas kedalamannya agak kurang kayaknya.
2: Ini sudah kering juga
1: ya. Kering ya. Yang ditarik ini bukannya air tapi lumpur.
2: Waduh.
1: Nah, ini yang kadang-kadang wilayah Sanggau ini ya. Tapi ada beberapa titik lainnya sih masih aman gitu ya. Ada beberapa titik tertentu yang memang kondisi airnya sudah mulai kering.
2: Tapi yang seperti itu kalau udah lumpur begitu ya, kering ini nampaknya memang memberikan ruang bagi DBD begitu ya, nyamuk untuk berkembang ya, seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali begitu. Artinya jadi kita yang sebagai yang punya sumur yang seperti itu harus ditutup dulu dan sering untuk memeriksanya lah begitu, Okren.
1: Jadi ini juga menjadi perhatian karena musim hujan, musim panas, musim kemarau, namanya DBD ini ya, ini juga perlu menjadi perhatian ya. Alangkah baiknya sih memang kalau malam itu atau siang, kalau memang pencahayaan di rumahnya agak kurang terang ya, mungkin lebih baik menggunakan kelambu untuk anak-anak, terutama ya anak-anak usia 4-5 tahun atau 2-3 tahun ya, sebaiknya. Atau menggunakan anti nyamuk lah, anti nyamuk bakar dan sebagainya, memang bisa dimanfaatkan untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab terjadinya demam berdarah dengue atau DBD tersebut ya, rekan Jeki.
2: Ya, intinya harus sering untuk membersihkan lingkungan rumah begitu ya, akhirnya. Karena kalau kita melihat tetangga ataupun dalam satu kampung itu memang kalau di sekeliling rumah itu masih banyak sampah begitu, apalagi kalau seperti tempat ada botol-botol dan apa sebagainya lagi ya, biasa penampungan air yang di situ tidak dibersihkan, tidak ditutup dengan baik, dan ini kan memberikan ruang yang cukup baik untuk DBD untuk berkembang begitu. Apalagi di rumah yang tidak begitu ditutupi dan rumah-rumah yang banyak masih gelap ruangan begitu ya, itu mudah sekali dan tempat berkembang biak dan tempat tinggalnya nyamuk begitu, Green.
1: Kayaknya nyamuk lebih betah tempat-tempat begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Menjadi apalagi rekan Jeki, kalau ada yang sudah ada DBD
2: ya
1: di satu daerah, satu desa, satu kampung, satu dusun gitu ya. Nah, biasanya penularnya cepat karena dibawa oleh nyamuk ya.
2: Betul,
1: ya. Nyamuk yang setelah menggigit mungkin terbang kemana gitu ya, daerah sekitar. Nah, ini juga rawan karena sering terjadi kasus DBD itu. Misalnya dalam satu gang ada salah satu anak atau ada salah satu korban yang terkena DBD, biasanya tetangga-tetangganya juga rawan dan rentan sekali kena DBD juga. Jadi menular. Jadi menular ini bukan lewat manusianya tapi lewat gigitan nyamuknya.
2: Karena lebih mudah begitu, karena ketika menggigit si A ya memang sudah terkena begitu. Kalau tidak dicegah secepat mungkin, maka itu kan berterbang entah kemana begitu, tangga mana begitu. Ini yang sangat berbahaya sekali begitu, Green.
1: Baiklah kalau begitu. Tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita ya, rekan Jeki ya. Sambil tadi kita terima atensi pendengar ya, tadi Bang Pael, ada Bijul juga bersama kita di standing ya. Terima kasih informasinya Bijul. Agak kering airnya ya, mungkin di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan Bang Pael juga terima kasih informasinya di Meliau aman lancar ya, stok LPG, kemudian minyak goreng juga aman, kemudian air juga kondisinya aman di sana ya. Dan rekan JK, sampai di sini kita bisa menemani pendengar semua di Halo RRI. Kita akan jumpa lain kali kesempatan.
2: Terima kasih Oprin.
1: Ya, hari Rabu kita jumpa lagi. Siap. Kemudian hari Jumat juga ya di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Rekan JK, terima kasih dan juga terima kasih untuk pendengar semua.
2: Baik, terima kasih kembali juga Oprin. Salam sehat.
1: Salam sehat. Baik. Baik. Dan kami cukupkan sampai di sini. Menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, di hari ini. Nanti rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan menemani Anda selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekan JK, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih kembali juga. Selamat pagi, Okrin.
1: Ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Dialog pagi RRI Antikong.
4: Itu prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
5: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
3: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
7: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
11: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
2: Opini publik RRI MTKOM.
3: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikom. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti di Halo RRI. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi di Lintas Antikong siang nantinya bersama rekan saya, Faisal. Demikian pendengar untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Saya Jackie berserta Julianus Leo di meja operator mengucapkan terima kasih, pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, tadi Anda sudah ditemani dengan kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi bersama rekan Jeki. Tadi yang sudah menemani ruang dengar Anda dari subuh tadi ya, pukul 5 hingga menjelang pukul 10. Kemudian di pukul 10 ya, dilanjutkan bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong siang. Bersama saya Ahmad Faizal di meja siar. Dan juga rekan Leo di meja operator studio. Dan tentunya seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong siang edisi hari ini. Hari Senin ya, mendengar tanggal 27 Juli 2026. Tentunya kami akan menemani, menjumpai ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga kabarnya semua sehat ya pendengar. Dan kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima ya di hari ini, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan pastinya untuk agar bisa sentiasa beraktivitas seperti biasanya. Dan juga pendengar, tentunya kalau melihat cuaca di wilayah perbatasan pada saat ini, tepatnya pukul 10 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat, terpantau berawan dan juga tampak berkabut ya, pendengar, berkabut asap lebih tepatnya di wilayah perbatasan pada saat ini. Dan kami juga mengimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas, terkhususnya beraktivitas di luar ruangan ya, kalau misalnya ada memiliki penyakit di sekitaran area pernapasan ya, sebaiknya menggunakan masker untuk beraktivitas. Kemudian jika berkendara, sebaiknya menggunakan helm ya pendengar. Dan tentunya juga untuk menutup kaca ya, karena kalau menggunakan helm tapi kacanya terbuka di saat berkabut begini, tentu mata akan terasa perih. Nah, itu juga dirasakan sebagian ya pendengar, termasuk saya pribadi juga merasakan ketika berkendara, kalau nggak nutup kaca itu artinya mata kita terpapar langsung udara, itu agak perih. Nah, jadi sebaiknya, ataupun kalau nggak ada kaca helm, boleh pakai kacamata, yaitu agar mata kita tidak terkena paparan udara secara langsung. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, kami himbau untuk hati-hati, tetap fokus. Kalau capek, lelah, letih, lesu, ngantuk ya pendengar, sebaiknya menepi sebentar, cari tempat yang aman, cari tempat yang kondusif. Mungkin bisa ke supermarket modern, ataupun juga ke rumah ibadah, ataupun juga mungkin ke SPBU ya, ataupun ke warung. Nah, itu boleh singgah sambil ngopi sebentar, sambil meluruskan pinggang, nah, agar kembali fit, kemudian bisa lanjut ke perjalanan agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini, apapun aktivitasnya, Bapak Ibu Tani juga, atau yang sedang menukang, ataupun yang sedang di sawit, ataupun juga yang sedang di pasar ya, sedang di terminal, ataupun aktivitas perkantoran lainnya, tetap semangat. Semoga setiap aktivitas yang kita jalani hari ini semuanya lancar tanpa kendala yang begitu berarti. Dan pastinya juga kalau ada kendala, semuanya bisa diatasi. Pendengar, di pukul 10 hingga jelang pukul 11 kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda, dan ditemani dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Antikong. Tetap bersama kami di 99,9 MHz.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Oke, pendengar BCL featuring Ariel Noah, menghapus jejakmu. Waduh, kalau jejaknya meninggalkan kenangan, dihapus aja ya pendengar, gak apa-apa. Tapi kalau jejaknya menghadirkan semangat, nah itu harus selalu kita kenang ya. Iya, menghapus jejakmu itu pertama kali rilis tahun 2007 ya pendengar. Oke, dan lebih ini masih enak didengar ketika lagi bersantai, ketika lagi ngopi, ngeteh ya. Begitu lagi sendirian atau lagi bersama seseorang atau lagi berkumpul-kumpul, lagu ini tetap asik. Apalagi kalau dibawa tongkrongan bergitar, waduh, rame-rame kita bernyanyi ya pendengar. Dan mengawali informasi hari ini pendengar, kita akan membahas tentang harga emas ya. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Senin edisi 27 Juli 2026 hari ini. Kenaikan sebesar Rp10.000 per gramnya tersebut terjadi setelah harga logam mulia ini stabil pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pendengar pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.622.000 per gram. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.612.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Nah, pendengar, untuk rincian harganya ini, kalau harga emas Antam 0,5 gram atau setengah gram, ini di angka Rp1.361.000. Kemudian untuk yang 1 gram, ini di angka Rp2.622.000. Nah, seterusnya pendengar, hingga di 1 kilogram ya, ini harga emas Antam 1000 gram atau 1 kilo ini di angka 2 miliar ya pendengar. 2.562.600.000. Waduh, 1 kilo 2 miliar ya pendengar. Apa kabar kalau 74 kilogram ya? Berarti berapa duit itu pendengar? Waduh, saya nggak sempat mikir ya. Oke pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Karena Wanita Ingin Dimengerti, yang di cover oleh Judika ya. Pendengar, lagu ini aslinya dibawakan oleh band Ada Band. Dan pendengar, kembali informasi kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Masa depan Yunus Ibnu Talib di level internasional, khususnya untuk bertanding di Piala Dunia mendatang, yaitu edisi 2030, masih menjadi tanda tanya pendengar. Penyerang Eintracht Frankfurt itu mengaku belum menentukan apakah akan membela timnas Maroko atau timnas Jerman. Pemain berdarah Maroko-Jerman tersebut menegaskan peluang membela kedua negara masih sama-sama terbuka. Ia menyebut, tampil di level tim nasional merupakan salah satu target terbesar dalam karir profesionalnya. Ibnu Talib menegakkan atau mengatakan belum mengambil keputusan final apakah dirinya akan membela Maroko atau Jerman pada Piala Dunia 2030. Ia memilih menunggu perkembangan situasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Di sisi lain pendengar, pemain berusia muda itu mengaku sempat kecewa karena gagal masuk skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026. Meski demikian, ia tetap menghormati keputusan tim pelatih dan enggan larut dalam kekecewaan. Ibnu Talib juga menyampaikan selamat kepada Ayub Amimuni yang mendapat kesempatan tampil bersama Maroko. Menurutnya, keputusan tersebut harus diterima dengan lapang dada. Ibnu Talib mengungkapkan dirinya sempat menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko beberapa tahun lalu. Namun, hubungan tersebut terhenti karena ketika karirnya sempat menurun akibat bermain di kasta kedua hingga divisi ketiga Liga Jerman. Dan pendengar, situasi tersebut membuat peluangnya bergabung dengan timnas Maroko ikut meredup. Kini setelah kembali tampil di level tertinggi bersama Eintracht Frankfurt, peluang tersebut kembali terbuka. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan.

0: kemenangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
1: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
1: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan diucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Olsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu sih Mas Jarum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah terus dalam kan yang mau dan habis itu kalau mana dia kita pelatih harus dicoba berarti itu cuma itu di berarti kita harus di main terus ya karena semua kelas kelas itu yang keras bahas saya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita berpakat saya yang kita
2: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 11 lebihnya 30 menit hingga jelang pukul 12 ya, kembali kami hadirkan musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, pastinya juga untuk informasi kumandang azan zuhur ya. Di edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026, untuk wilayah Antikong, Sekayam, dan sekitarnya, kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti jelang dikumandangkannya azan zuhur, kami akan menghadirkan lagu dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, tetap semangat untuk setiap aktivitas yang akan dijalani hari ini. Dan juga saat ini, kalau melihat waktu sudah menunjukkan pukul 11, lebihnya 29 menit. Itu artinya pendengar, jam-jam segini biasanya jam untuk istirahat ya, ataupun untuk ngopi, untuk makan, pastinya untuk pastinya memperhatikan selalu makanan yang kita konsumsi agar nutrisinya tercukupi ya untuk kebutuhan harian kita. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Hadis riwayat Muttafaq alaihi.

Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Tikong, Sekayam dan sekitarnya. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan pimpinan LPP RRI Tikong, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam. Dan pendengar, masih dalam suasana sholat zuhur, ya, musik-musik dan juga pesan-pesan islami masih kami ketengahkan ke luang dengar Anda. Dan pastinya tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

radhiyallahu an, ia berkata, "Saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya, jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Seorang lelaki membeli sabun. Membeli sabun jauh hingga ke tengah kota. Bersua kembali kita di Seni Berpantun untuk menghibur para pendengar semuanya. Pokok selasih di dekat tangga, pokok seroja di dekat jendela. Hati saya nak bertanya, para pendengar apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pendengar di Seni Berpantun. Siang hari ini kembali menyapa ruang dengar Anda bersama saya Ahmad Faizal. Ya, pastinya pendengar kami menyapa ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan paci-maci, bujang dan dara, sanak menyadi semua para pemantun-pemantun sekalian ya, yang tentunya di siang hari ini sedang memonitor kami di Pro 1 RRI Tikong dan Terrestrial 99,9 MHz ya. Pastinya kami menunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan di 08 11 56 67 754. Dan pastinya kebersamaan kita masih cukup panjang ya pendengar. Silahkan yang ingin bergabung di Seni Berpantun siang hari ini, sampaikan pantun-pantun Anda, pantun-pantun terbaik ya, untuk sebagai pembuka. Dan pastinya berpantun ini kita bersenda gurau ya pendengar. Siapa tahu barangkali ada di antara para pendengar yang hatinya saat ini sedang gundah gulana. Wah, dengan berpantun tentunya akan bisa sedikit mereda ya kegundah gulana yang sedang dialami. Dan pastinya untuk menghibur suasana di ruang dengar Anda juga pendengar, kita berpantun. Baik itu pantun inspirasi ataupun pantun nasihat ataupun juga pantun-pantun jenaka ya. Wah, itu sangat boleh sekali untuk kita berhibur bersama di siang hari ini. Baiklah pendengar, sebelum kita berjual beli pantun, wah, terlebih dahulu kita akan berhibur dengan beberapa lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Intermezzo.
7: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
6: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
7: Karena kakek ketinggalan pesawat.
6: Intermezzo.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Ikan lele di dalam lubang, di dalam lubang tertutup daun. Selamat siang kami ucapkan, bersua kita di sini berpantun. Maci-maci, Bujang dan Dara, silahkan bergabung ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa lagu ya, beberapa tembang, pastinya tembang-tembang Melayu yang menjadi pembuka tadi, dan di saat ini pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita masih menunggu di 0811 5667 754. Ada budak membuang dedak penuh setimba di celah batu. Berdua tidak, bertiga pun tidak, bersua kita hilangkan rindu. Iya, pendengar, bersua di udara ya, tentunya untuk menghilangkan rindu. Kita saling menyapa, saling menegur, saling berkirim salam ya, pastinya pendengar di siang hari ini, untuk membuat suasana dan silaturahmi semakin hangat. Membawalah peti dari Malaka, berisi pakaian si anak raja. Rindunya hati, rindu saya. Apa kabar para pemantun semua? Anaklah raja berburu rusa, rusa lari ke tepian telaga. Budaya pantun pusaka bangsa, bagai permata yang perlu kita jaga bersama. Tuan Putri menunggang kuda, kuda berlari ke dalam hutan. Budaya asing datang melanda, budaya bangsa kita pertahankan. Oke, paci-maci, bujang dan dara, sanak menjadi semua di 0811 5667 754. Kembali kita menyapa ya, silahkan bagi para pendengar yang ingin bergabung di sini berpantun siang hari ini, tentunya masih kita buka di layanan telepon, SMS, dan juga pesan singkat di WhatsApp. Dan pendengar, jika Anda ingin mengirim pesan suara sambil berpantun juga boleh ya pendengar. Barangkali ada di antara para pendengar yang saat ini tangannya tidak sempat mengetik ya, itu artinya, atau mungkin tangannya lagi belepotan ya, mungkin, dan pastinya ingin mengirim pesan suara biar ringkas. Boleh-boleh saja ya pendengar, silahkan di nomor telepon kita masih kita tunggu, di WhatsApp juga pastinya. Di siang hari ini kita berpantun, saling menyapa, dan saling berjual beli pantun ya di siang hari ini, untuk membuat suasana semakin hangat dan bersahaja. Inang tuju malah nak nuba, kolak ikan banyak yang mati. Inang ngelaba nama narkoba, kolak hidup mada berarti. Bona kanya aji, ayo juunya. Ikan dituba banyak nang mati, mapak mepir tamak ke rawa. Enti hidup mada, enti hidup dah mada berarti. Nasihat orang tua mada didinga. Nyalahnya menjadi, kalau nasihat orang tua mada didinga, pe bahasa tino, hidup menasi arah, apa tulangkah bahasa orang tua tino menjadi. Terbang tinggi anak belalang, terbang rendah hinggap di kain. Sejarah bangsa jangan sampai terulang, budaya kita direbut oleh bangsa lain. Nah, tentunya ya pendengar, sejarah bangsa jangan sampai terulang dan direbut oleh bangsa lain. Itu terutamanya berpantun ria kita ini ya, jangan sampai menjadi klaim-klaim dari bangsa lain ya pendengar, karena ini adalah pusaka bangsa yang perlu kita jaga bersama. Tentunya dengan berpantun bersama kita itu juga merupakan salah satu cara kita ya untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai bangsa. Jikalau kita bertanam padi, senanglah makan adik-beradik. Jikalau kita bertanam budi, orang yang jahat menjadi baik.
Nah, itulah dia ya pendengar, kalau kita bertanam budi, kalau kita berbaik budi kepada orang, itu pasti akan dikenang selamanya ya pendengar. Nah, orang yang jahat sekalipun kalau dia masih punya hati ya pendengar, ketika kita bertanam budi, wah, dia akan pasti menjadi baik bersama kita. Namun, nah, yang tidak enak ini ya pendengar, ketika kita sudah berbaik budi kepada orang, namun dia lupa akan budi kita. Waduh, kasihan ya si budi ya pendengar, dia dikata-kata. Oke pendengar, kita akan kembali ya setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini. Dan pendengar, kami tentu mengharapkan Anda untuk tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda.
2: Intermezzo.
3: Mas, kenapa sih setelah kita menikah kok Mas enggak pernah ngajakin aku jalan-jalan lagi?
4: Coba diingat-ingat. Emang kita menikah karena apa, Dik?
3: Ya, karena jodoh, Mas.
4: Nah, itulah bukti dari pepatah. Kalau jodoh, enggak akan kemana-mana.
3: Males.
2: Intermezzo.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Intermezzo.
5: Pah, minta duit dong. Aku mau pergi berenang nih.
6: Ngapain pergi berenang?
5: Biar badan mama langsing, Pah. Seperti mama waktu gadis dulu.
6: Gak usah lah. Ikan paus aja tiap hari berenang. Tapi tetap aja badannya gede.
4: Intermezzo.

0: Burung terkukur di dalam lalang, membuat sarang tak jadi-jadi. Sakit hati bukan kepalang, padi ditanam lalang menjadi. Oke, pendengar, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita yang pertama ya. Bung Ganteng, Bung Anius. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang ragam Buddha. Ragam Buddha.
0: Apa itu? Gimana?
1: Ingat Isanggal ragam Buddha.
0: Aduh, kurang barusan, ngopi kayaknya nih, Bung.
1: Iya, itulah kurang kopi. Barusan tadi gabung dengan itu Mbak Dini ragam budaya tuh.
0: Okay.
1: Lagunya itu yang saya kirim ke Mbak Dini kan bingung dia nyarinya. Jadinya dia susah kirim linknya. Jadi saya kirim link ini lagu Berakat Memulai Aku Herman tuh. Itu orang beliau ini teman monitor juga tuh, Bang. Dia mencipta lagu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Sama tuh Eri Sampas itu.
0: Iya, oke, okay, siap.
1: Gimana, Bang? Cuaca untuk RRI di sana di Sanggau?
0: Ya. Di Intikong. Kalau di Intikong nih, Bung, cuaca pada saat ini ya, Bung ya. Ini sinar matahari kayaknya tertutup awan atau tertutup kabut asap di langitnya. Jadi untuk sinar matahari tidak terlalu menyengat ya di siang hari ini di wilayah perbatasan. Tapi untuk suhu di luar ruangan ini kayaknya agak hangat dan cukup membuat gerah juga nih kalau di luar ini, Bung.
1: Kalau di Subah nih, Bung, panas.
0: Okay.
1: Tapi agak sendu-sendu gitu. Belum panas, sendu-sendu.
0: Iya. Seperti
1: dan juga nih, Bung, ada turnamen juga nih.
0: Turnamen apa itu, Bung?
1: Perdana kemarin. Perdana sepak bola.
0: Waduh, kapan, hari ini atau kemarin?
1: Kemarin perdana.
0: Waduh, mempertemukan ya, tim mana itu, Bung? Tim tuan rumah?
1: Kalau di sini, kalau Bung Us mungkin udah tahu deh arti yang Bung Us. Ini tim kami kan tim sepak hulu sama tim Senanga. Tapi tim kami kalah. Kami kosong di Senanga 2. Jadi kami itu kalah.
0: Oke, siap. Tapi enggak apa-apa, Bung ya. Tetap semangat ya untuk timnya ya.
1: Itulah.
0: Mungkin tapi apa sih yang penting kan kita begitu bisa menjadi juara.
1: Betul. Iya, betul. Dan juga kalau kabut asap ini aman dan tadi pun juga selesai masak air juga begitu.
0: Oh, oke, okay. Siap, Bung. Jangan lupa dicek, Bung, yang dimasaknya takut kering nanti.
1: Tapi udah selesai udah.
0: Oke, okay, udah.
1: Okay. Masak air.
0: Sudah, mari kita berpantun dulu, Bung.
1: Tinggal nunggu kopinya, kita minum kopi berdua. Untuk manen Bung Faizal.
0: Oke, siap.
1: Oke, ini saat kita berpantun ada 4 kodak selia pantunnya nih.
0: 4 pun tak apa, hajar, Bung.
1: Angin Entikong sejuk berembus.
0: Amin.
1: Bung Faizal sapa di RRI.
0: Oke.
1: Okay. Informasi dan hiburan positif.
0: Betul
1: sekali. Temanin pagi hingga sore nanti.
0: Iya, memang mantap menemani ruang dengar Anda ya, Bung, dan juga pendengar.
1: Iya, begitu. Keberbatasan berilah salak.
0: Jauh benar.
1: Dengar RII, janganlah lupa.
0: Memang harus.
1: Ada Bung Faizal, sang penyiar.
0: Iya.
1: Surat ceria, bawa berita dan informasi.
0: Oke, memang mantap.
1: Burung tiung hinggap di dahan.
0: Ngapa pula?
1: Siaran RII Entikong mengudara.
0: Emang.
1: Bersama penyiar setia menemani. Info akurat, hiburan membahagiakan.
0: Iya.
1: Itulah betul. Kayak pinang di belah lapan.
0: Pinang di belah lapan. Waduh, semakin banyak aja nih, Bung, pinangnya nih.
1: Iya?
0: Semakin banyak aja pinangnya.
1: Iya, pinang kan banyak gunanya, Bung, pinangnya. Bisa untuk ngiri.
0: Iya.
1: Bisa untuk obat tuh.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, dari Entikong, angin berhembus.
0: Tadi dingin.
1: Bung Faizal sapa di RII.
0: Iya.
1: Rangkul RII Entikong, janganlah hilang. Info dan hiburan positif temanin hari.
0: Iya, kalau menghadirkan informasi itu memang harus positif ya, Bung ya. Biar pendengar yang mendengarkan juga positif auranya. Saling positif.
1: Bukan hanya informasi aja yang kita hadirkan di RII. Lagu-lagu pun harus positif juga. Jangan lagu-lagu yang negatif juga. Banyak lagu dangdut yang negatif pun banyak.
0: Itu dia.
1: Bleh duren, ya kan.
0: Okay.
1: Jagung terus no comment. Nah, itu nggak boleh diputar sebenarnya. Okay, itu nggak boleh. Kami ada kamar ada yang request lagi ditolak sama dari Seven sama Eri Sambat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagi ke pasar Entikong belilah duku. Dengar Eri janganlah malu.
0: Yeah.
1: Rangkul Eri Entikong tetap ada bersama Bung Fejal hati ceria.
0: Memang mantap pantun Bung Lanius ini semakin ganteng ya Bung ya.
1: Terima kasih. Iya, itulah. Namanya kita belajar pantun kok. Gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Ah, lagi. Burung nuri hinggap di dahan, suara merdu mengudara. Eri Entikong janganlah hilang ya. Info dan hiburan positif untuk kita semua.
0: Wah, itu lagi betul. Sedap.
1: Itulah. Ah, lagi, Bung.
0: Oke, silakan, Bung.
1: Ke pasar Entikong belilah duku. Dengar Entikong lah, janganlah malu. Bung Fejal tuh bawakan info hiburan positif bikin hati ceria selalu.
0: Iya, oke, okay. Memang mantap. Itulah tujuannya.
1: Apalagi kalau dengar radio Entikong sama Ayang, wish. Kayak pinang di belah 10.
0: Iya, nanti lama-lama pinangnya jadi 100 itu di belahnya.
1: Iya, lo kayak Mama Indah sama Bung Sudan pas itu ya. Tapi Mama Indah sama Bang Sudan jarang udah gabung di Entikong nih.
0: Ya mungkin karena
1: gabung ini sanggup tolen dia. Gabung lah sama ayangnya ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa
0: gitu. Oke, silakan Bung. Lagunya yang
1: kira, nanti itu Bung lagunya saya kirim
0: link aja. Itu, oke ya. siap
1: spesial buat seseorang lah lagu ini.
0: Oh, ya, oke gitu. Cakep.
1: Saya mau nunggu nih kakek Ririn sama siapa tuh teman-teman lah pokoknya semua di Entikong ya begitu ya.
0: Oke okay.
1: Berpantun.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Bung Lanius di Subah Sambas. Tadi kata Bung Lanius 4 pantunnya, tapi 4 ditambah 4 8 jadinya. Tapi tidak apa-apa ya, pendengarnya. Penting kita berhibur bersama-sama di siang hari ini. Oke. Dari telepon kita geser ke telepon lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bung Fazal.
0: Oke, selamat siang juga. Semoga saya tidak salah dan tidak lupa. Ini dengan Pak Cipadel.
2: Iya, tepat sekali. Lama Anda tak bergabung ini.
0: Itulah Pak Ci, dah rindu sama suara Pak Ci ini.
2: Halo, Sharon dan Tikung. Baru saya ikut.
0: Macam mana kabar ini Pak Ci?
2: Oh, kabarnya baik. Tapi cuacanya mendung. Di Tikung gimana?
0: Entikong pun sama nih Pak Ci, dibilang mendung, tak ada agak mendung, tapi lebih tepatnya sih kayaknya berasap nih di Entikong. Jadi sinar matahari pun kayaknya malu-malu udah mau tembus nih.
2: Tadi saya dengar apa tuh kata-kata Bung Lanjut, saya ketawa sendiri.
0: Enggak apa pula ketawa tuh Pak Ci.
2: Yalah, karena lama dah dengar suara dia. Putra Lato-Lato begitu juga.
0: Putra Lato-Lato ini dah
2: sama juga macam Mama Gunawan. Apa tuh di pengadang tuh
0: kakek Ririn
2: yang lain juga. Ini mula alas pantun.
0: Oke, sila Pak Cik.
2: Petang hari saya main gitar.
0: Ngapa pula tuh?
2: Minum air kopi dengan roti.
0: Lagi lah mantap.
2: Apa kabar seorang penyiar? Penyiar Bung Faizal di siang ini.
0: Iya, harus saya jawab langsung nampaknya nih.
2: Sila jawablah.
0: Mencari perahu layar, perahu berlayar hingga ke negeri Belanda. Pak Cik Fadil nanya kabar seorang penyiar. Kabar saya, alhamdulillah, baik saja.
2: Sama-sama. Ini nomor dua.
0: Boleh, sila. Dua pun tiga pun tak apa.
2: Enaknya sayur buah syukur.
0: Iya.
2: Sambil memakan si buah perangi.
0: Allah.
2: Sudah lama tidak berpantun.
0: Ngapa pula?
2: Baru berpantun di siang ini.
0: Tak apa-apa lah Pak Cik. Yang penting walaupun
2: memang suka saya ketawa.
0: Iya Pak Cik, kalau tak ada bergabung di pantun tu sepi.
2: Karena hati sangat rindu sekali.
0: Iya, sama lah Pak Cik. Rindu ni macam mana cara nak bersuah ni Pak Cik?
2: Dua saja pantun di siang ini. Ini yang last sekali lah. Hmm.
0: Oke.
2: Pakaian sekolah, celana hitam, bajunya biru.
0: Mm-hmm.
2: Duduk di bangku makan buah kaju.
0: Oke.
2: Bintang Bung Faiza siarkan satu lagu.
0: Mm-hmm.
2: Lagu debu judul Biar Gunting Inang.
0: Aduh Pak Ci, lagu itu udah saya putar tadi Pak Ci.
2: Udah kan? Kalau udah tuh, yang lain lah.
0: Yang lain tak apa ya?
2: Orang kampung.
0: Orang kampung. Aku orang kampung. Nanti saya cek lagi Pak Ci ya.
2: Alhamdulillah kita ni bukan orang bandar, orang kampung. Sama dengan Bung Faiza di apa tu di Balai Kerangan.
0: Ya sama. Saya pun orang kampung juga ni Pak Ci, orang kampung paling dalam ya, saya ni.
2: Itu saja Bung Faiza. Nanti kalau ada akan tinggal saya sambung lagi lah.
0: Okey siap. Okay. Terima kasih ya Pak Ci.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ci Padil. Sehat-sehat dan lancar ya di sana untuk setiap aktivitasnya. Waduh, Pak Ci Padil tadi request lagu ya, Biar Gunting Inang Putus. Waduh, sayangnya itu sudah saya putar ya tadi dan berganti lagu Orang Kampung. Aku orang kampung, tiap lolam ku terus motong. Apa yang dipotong tuh ya Pak Ci ya? Potong rambut lah ya, jangan potong yang lain. Potong kuku boleh. Punggu terbang di atas awan, hampir tak terlihat oleh mata. Kalau hati kita rindu-rinduan, rindu di hati minta nak jumpa. Nah itulah dia ya, saya merespon pantun dari Pak Ci Fadil tadi ya, karena kata cakap rindu. Oke, pendengar ya, kita break sebentar dengan kita mendengarkan beberapa lagu ya. Dan juga untuk Bung Lanius masih kita tunggu ya, lagu yang link yang mau dikirimnya itu. Kalau nggak dikirim link, kayaknya saya tidak menemukan ya di internet, takutnya salah putar juga. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Dan pendengar, kami harapkan Anda untuk tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Oke, pendengar, pukul 12 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa kebersamaan kita di sini berpantun. Kami cukupkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya di pukul 13 kami akan ajak Anda relay ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Warta Siang. Burung Irian Cendra, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Dinda cantik menanam padi tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun siang ini. Insya Allah esok di hari akan datang kita bersua kembali.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tidak tepat. Sasarannya sangat-sangat tidak tepat. Contoh, apakah masyarakat itu menikmati dari subsidi itu? Minyak solar masih langka, pertalite juga susah didapat.
1: Kemudian menjadi faktor salah satu hak pajak, artinya ketika orang sudah bayar zakat, maka kemudian ada pengurangan pajak, kita pun setuju-setuju saja. Artinya kalau secara organisasi.
2: Warta siang selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Polsek Meliau berhasil memfasilitasi dialog antara masyarakat dan berbagai pihak terkait penanganan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di aliran Sungai Boyan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Meliau Ibtu Supar menegaskan penanganan peti akan dilakukan secara profesional melalui langkah preventif, penegak hukum, dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyampaikan personil kepolisian langsung melakukan penyisiran di lokasi yang diduga masih terdapat aktivitas pendukung peti serta memberikan peringatan kepada pemilik peralatan agar segera memindahkan dari kawasan sungai. Pihaknya juga memastikan akan terus mengawal proses penertiban secara terukur guna menjaga kondusivitas wilayah sekaligus melindungi lingkungan dari dampak aktivitas penambangan ilegal. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki meminta pemerintah memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Ia menilai pengawasan distribusi perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di lapangan.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, meminta pemerintah memastikan penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi yang dialokasikan negara harus diikuti dengan sistem distribusi yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang berhak. Ia menilai, hingga kini, masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menunjukkan masih diperlukan pembenahan dalam sistem distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, Hendrikus juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Menurutnya, pengawasan yang optimal akan membuat kebijakan subsidi lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.
0: Tapi sasarannya tidak tepat. Sasarannya sangat-sangat tidak tepat. Contoh, apakah masyarakat itu menikmati dari subsidi itu? Minyak solar masih langka, pertalite juga susah didapat. Ini banyak yang bocor. Jadi harapan saya harusnya daripada subsidi ini diberikan kepada barang BBM ini kan banyak mafia-mafia baru nih. Minyak-minyak subsidi ini kan memang rawan diselundupkan, rawan dikorupsi, rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan oknum. Ini yang jadi persoalan nih.
3: Ia berharap pemerintah pusat terus mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang bergantung pada subsidi. Wulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait wacana pengembalian dana transfer ke daerah atau TKD yang sebelumnya mengalami pemangkasan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengatakan hingga kini pemerintah daerah belum menerima surat resmi sehingga informasi yang beredar masih sebatas isu. Menurutnya, pemerintah daerah juga belum mengetahui mekanisme maupun skema pengembalian dana tersebut apabila nantinya benar direalisasikan oleh pemerintah pusat.

0: Di tengah ketidakpastian itu, Pemkab Sanggau telah mengusulkan kembali sejumlah program prioritas yang sempat tertunda akibat berkurangnya alokasi dana transfer. Aswin menyebut nilai dana transfer ke daerah yang sebelumnya tidak diterima Kabupaten Sanggau mencapai sekitar Rp266 miliar, sehingga kepastian dari pemerintah pusat sangat dinantikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sanggau mendukung usulan MUI Pusat agar zakat dijadikan sebagai pengurangan langsung kewajiban pajak. Namun penerapan kebijakan tersebut dinilai masih memerlukan kajian, regulasi, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sanggau menanggapi usulan MUI Pusat agar zakat dijadikan sebagai pengurang langsung kewajiban pajak. Wakil MUI Kabupaten Sanggau, Fatur Rahman, menyatakan pihaknya mendukung usulan tersebut selama telah menjadi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Namun, penerapannya dinilai masih memerlukan kajian yang matang serta kesiapan regulasi. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur, sistem, dan sumber daya manusia karena masih terdapat perbedaan mendasar antara pengelola zakat dan perpajakan. MUI Kabupaten Sanggau menegaskan, siap mengikuti setiap keputusan pemerintah terkait penerapan kebijakan tersebut.
2: Zakat kemudian menjadi faktor salah satu hak pajak, artinya ketika orang sudah membayar zakat, maka kemudian ada pengurangan pajak, kita pun setuju-setuju saja. Artinya kalau secara organisasi, kami yang MUI di tingkat kabupaten, ya tidak boleh kemudian membuat wacana, kita ikut apa yang menjadi. Tapi memang sebenarnya hasil dari diskusi juga bahwa itu memang masih perlu proses yang lama untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia. Karena gini, ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan pajak
1: Fatur berharap kebijakan yang nantinya diterapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan para pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau minta penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. MUI Sanggau dukung usulan zakat jadi pengurang langsung pajak. Saya Syarifah Dini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama Warta Siang yang kami relay bersama Pro 1 RI Sanggau ya. Pendengar, kalau Pro 3 tadi di Dinamika Olahraga ya. Dan pendengar, sepertinya saya perlu ngopi ya. Sambil kita menunggu Pro Dangdut ya, di siang hari ini kami akan hadirkan kembali lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Tikung, dan juga pesan-pesan akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Intermezzo.
1: Ma, kalau ke pasar, nanti jangan lupa beli buah ya.
2: Buat apaan buah?
1: Buat membuang toksin di badan ayah, biar wajah ayah jadi bersih.
2: Nggak usah lah ya, monyet aja tiap hari makan buah. Tetap aja wajahnya mirip monyet.
0: Intermezzo.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin.
5: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung.
6: Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
7: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
5: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kau punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Mama, boleh gak aku main hujan?
4: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
3: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut.
3: Pendengar, pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita dalam program acara yang kita tunggu-tunggu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar, di Pro Dangdut edisi hari ini kami akan hadirkan ya, tentunya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini ya, tentunya di Pro Dangdut silahkan bagi para pendengar yang ingin request lagu, kami masih standby di nomor telepon 0811-5667-754. Namun pendengar, seperti biasa ya, kita akan hadirkan satu lagu pengantar yang berjudul Semakin Sayang Semakin Kejam, yang dibawakan oleh Vira Cantika featuring Irwan Krisdianto. Setelah lagu pengantar kami putar ya pendengar, silahkan kita langsung membuka segmen pertama dan menantikan untuk pendengar bergabung bersama kami. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, semakin sayang semakin kejam. Waduh, semakin sayang kalau tidak dihargai begitu semakin kejam ya perlakuannya. Iya, pedas sekali pendengar. Oke, kita langsung sambut penelpon kita yang pertama ya, pendengar di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, kembali dengan Pak Cik Fadil ya ini ya.
2: Iya, tepat sekali, nomor satu.
1: Iya, diborong Pak Cik Fadil nomor satu nih. Nggak mau ya, tinggal lah, ya Pak Cik ya.
2: Lagunya yang diminati siang ini dengan Bung Faizal. Kopi susu, Oni Nanu.
1: Kopi susu.
2: Ya, kopi susu, minum kopi susu sengah siang ini.
1: Kopi susunya nih dari siapa nih Pak Cik penyanyinya?
2: Oni dan Wo.
1: Hah?
2: Lagunya di lagu duet oleh Oni dan Wo.
1: Oni dan Wo.
2: Ya.
1: Oke, saya kena cari dulu nih Pak Cik.
2: Lagu ini ditujukan buat terutama sekali Bung Faizal di siang ini, harapnya sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Nah, Mama Gunawan, Mama Niko, Bunda Esti, Kakak Ketang,
1: Kakak
2: Ririn, dan Bung Lanyus di Subah Sambah, dan Putra Rasa Batu tidak ditinggalan. Bunda Esti dah sedih. Dengan Abang tu, Mama Indah dengan Papa Indah di Ngabang.
1: Okay.
2: Dan yang lainnya dirangkul aja. Mama Elsa di PJE.
1: Okay.
2: Sekarang dia cari terkoyok lah. Musim panas ini memang kering. Dia cari terkoyok.
1: Sedap tu Pakcik.
2: Terkoyok katanya.
1: Enak tu.
2: Gara-gara dia nak makan apa tu? Buah kepada matu.
1: Buah apa Pakcik?
2: Jengkol.
1: Buah jengkol. Memang
2: gara-gara makan buah jengkol dia cari terkoyong. Yang lain dia aku aja lah, dari A sampai Z tanpa kecuali. Semua pendengar-pendengar di seberang sana. Ada lagi di Malaysia ni, Mama Bobo di Semenda Kucing. Itu sudah Bung Faizal. Terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang ya. Waduh, saya kira pantun tadi ya Pak Cik ya. Gara-gara jengkol. Apa tadi ya? Gara-gara jengkol dia nyari tungkuyong. Gara-gara kamu cuma miss call, hatiku amsyong. Begitu ya pendengar. Oke, kita sambut penelpon berikutnya di Sambas ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
1: Oke, Bang Imanabela ini ya, bersua kembali kita nih, Bang.
3: Iya, betul. Macam mana cuaca di Entekong, Bang Faizal?
1: Cuaca ini masih sama nih, Bang. Makin apa ya, kabutnya ini agak semakin ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini kalau berkendara ini, kalau nggak pakai helm atau nggak pakai kacamata, mata ini agak perih gitu Bang, kalau di wilayah perbatasan nih. Dan cuaca juga cukup menggerahkan di siang hari ini, meskipun sinar mataharinya nggak terlalu terik nih. Kalau di Sambas gimana Bang?
3: Di sini cuacanya sendu mendung di sini Bang Faizal.
1: Aduh, sendu mendung. Lagunya
3: kayaknya ada asap tanah ya kayaknya ini.
1: Ada tanda-tandanya Bang ya.
3: Ya.
1: Anda apalah kalau ada
3: uang kalau duit asap tidak apalah, hanya asap kebakaran susah juga.
1: Itu juga Bang. Kalau yang asap lainnya tuh enak tuh. Kalau asap yang itu tuh kayaknya, aduh, kalau bisa dikurang-kurangi lah Bang ya.
3: Tapi orang suka sama asap katanya.
1: Asap apa pula tuh? Asap mana?
3: Asap rokok.
1: Itu bagi sebagian ya Bang ya.
3: Iya, betul.
1: Bagi sebagian, dan bagi sebagian lagi, kalau apalagi kalau berkendara itu sebaiknya jangan merokok dulu bang ya, khawatir nanti bisa kena yang di belakangnya, sayang juga.
3: Betul. Nanti kena imbasnya nanti.
1: Nah itu kalau misalnya mau ngerokok di jalan ya, betepi dulu lah bentar bang ya, mungkin singgah ke warung.
3: Langsung
1: ya,
3: kita ke lagu bang Baisa.
1: Langsung kita ke lagu, ah lajak ya bang, apa lagu kita nih?
3: Dari bang Joni Iskandar, duniamu putih dunia, eh apa namanya, susah lagi.
1: Putih duniamu, hitam duniaku kah? Pernah saya dengar.
3: Itu. Hitam duniamu, putih duniaku, tidak salah.
1: Begitulah bang ya. Pokoknya dulunya itulah.
3: Kalau salah, mohon maaf yang terbalik.
1: Oke, tidak apa-apa bang. Tidak ada yang marah kalau salah di sini bang.
3: Iya betul. Kalau ada marah susah juga bang Faisal.
1: Tadi cepat masuk ke hati, bisa-bisa sakit hati kenanya.
3: Iya, salam-salamnya bang Faisal.
1: Sila.
3: Salam-salamnya terutama buat bang Faisal, semoga sehat selalu bang Faisal.
1: Amin ya Allah.
3: Dan mendekati detik-detik mau perkawinan kayaknya bang Faisal ini.
1: Allahu Akbar. Insyaallah doa aja bang ya.
3: Amin. Keciuman baunya di sini kayak bau ayam.
1: Allah. Bau ayam, bau apa gitu, bau opor, bau apa gitu, bau lontong bang ya.
3: Iya. Bang Wan itu, Ibu Sri, Kak Tia, Mama Boboi. Udah dulu ya Bang Faisal, ganti kawan yang lain, nanti kawan marah nanti.
1: Oke, siap Bang.
3: Terima kasih, dah sampai jumpa. Download adalah kita. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bang Immanuel di Sambas ya. Hitam duniamu putih apa tadi, pokoknya itulah ya pendengar, penyanyinya Joni Iskandar waktu. Oke, kita sambut penelpon berikutnya, ini ada Kakek Ririn. Halo, selamat siang Kakek Pro Dangdut. Halo. Oh Kakek. Halo. Kek.
0: Oi.
1: Ada suara tadi sih.
0: Jalan tadi lihat TV lalu lupa
1: soalnya. mata ke TV tapi telinga ke
0: radio. Ya, baru dengar
1: Pak Padel tadi,
0: dia udah lama
1: matanya dulu. Nah, alasan apa yang tadi sampai dengan Pak Padelnya mumpungnya nih ya. Kek.
0: Allah, aku bertanya terima kasih kebenarannya kan lemaknya. Kalau lewat teguhnya, pada di selesai di tekong susah lagi ya. Tanggalnya susah, kalian tekong tetap aktifnya.
1: Nyanyi yang paling kita tunggu-tunggunya.
0: Iya lah, kalian tanggal kan susah ga? Macam ayat itu mata jarang kan tanggal.
1: Kami mbak di sini nano ke, jadi begile-gile agak ke situ.
0: Paling dengan Mbak Ispan aku suka. Dengan bapaknya tak berhenti dengan
1: malam bot ya. Beliau kadangnya kalau ada yang nuk ngisi ke.
0: Pada abang jadi ke anu ah. Kuih kami dulu
1: telepon. Kalau ada papainya ke bagus telepon ke Sangau ya, kalau nanya masalah kuis sih bah.
0: Tahu.
1: Telepon ke Sangau ya, kalau telepon situ bingung nak tanya apa. Minta maaf ya tuh.
0: Mata abang jadi saya sudah ada mata gaji ya.
1: Nih, nyam. Dan kalau di situ bingung nggak nyam apa? Kalau di sini mungkin ada jawaban kali, insya Allah.
0: Allah. Nih. Nungguannya sedangkan lah bang Albertnya.
1: Angih.
0: Ah, bang ke telepon lah.
1: Boleh.
0: Lagu apa itu bang itu?
1: Lagu dangdut kita kayak apa biasa tuh. Kalau lagu. Apa judul kek?
0: Terbayang-bayang
1: di matamu. Memang dah apal deh kalau lagu kakek itu, cuman banyak lagu papa itu lah.
0: Memang ngopi itu nah. Anak sutranya, titik cinta pun dengan anak sutranya. Biasa lagunya lah. Salamnya dengan Pang Padel, terima kasih lah. Tepat tadi yang bapak nang belaka.
1: Bang Imana Bela di Sambas.
0: Imana Bela. Pokoknya bang, Mama Indah semua keluarga lah. Tolong ditanggal semuanya ditanggal lah, Mbak Miati. Bang Jali, Bila lainnya. Paman Sam. Ayah lain di yang itu ya, Bang Tegal.
1: dirangkul.
0: Ah, ya, dirangkul ya, dari
1: Raup.
0: Atas saja datang sekali. Dari dulu kali aja.
1: Nih, kalau di Raup.
0: Kalau misalnya kalau pulang rapi, kalau misal.
1: Ini kayak ini.
0: Ah, salam yang kalau ada, semoga selalu
1: lah. Amin, ya Allah, amin.
0: Oke, okay. Ya, ya, kalau misal.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih selamat siang, Rodang dan kepala desa.
1: Oke, okay, kakek, terima kasih kembali. Selamat siang, gak kakek Ririn di Pengadang. Di Raup dia semua salam aja. Ya. Kalau di Raupnya, mungkin bagi para pendengar bertanya-tanya apa itu di Raup? Ah, itu istilahnya diborong salam-salamnya. Jadi ambil semuanya itu ya Raup ya. Oke. Okay. Kita sambut kembali penelpon berikutnya, Bung Ganteng ini ya, Duta Pinang di belah dua ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
4: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
1: Iya, Bung Ganteng lah, news juga tidak kalah ganteng daripada saya ini ya. Gimana ini Bung?
4: Iya.
1: Kabarnya?
4: Kita sama-sama ganteng kok.
1: Hmm.
4: Tadi itu Bung, waktu Bung Finlang suruh gambling. Itu lalu ada gangguan apa lengket HP saya tuh mengirim linknya.
1: Iya, lengket ini tapi, karena ada lem kali Bung.
4: Iya, soalnya HP saya memang lemot, banyak mungkin enggak banyak aplikasi yang lain, jadi mau kirim sesuatu tuh susah, mau ngirim manuknya tuh. Jadi perlengket-lengket itu. Pas mau kirim pas Bung Feja sudah mutekan lagu, ya udahlah enggak jadi.
1: Iya.
4: Gitu. Cuman walaupun enggak selesai ya enggak apa-apa karena kan saya maklumin namanya udah mau berita pukul 13 tuh kan maklum lah
1: berarti. Iya. Oke, aman. Terima kasih gitu. Dan mohon maaf ya Bung ya.
4: Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya udah maklumin namanya kita lagu itu kan kadang waktu udah mepet mau sampai habis pun udah enggak berita lagi. Mm-mm. Yang penting lagu itu sudah utang dah terbayar, udah dibayar utangnya.
1: Iya. Gitu, kalau nggak dibayar tuh seperti hutang budi ya, dibawa mati.
4: Ya itulah, itulah. Kalau kata Bung Eko itu, Bung Eko Ajuan, kalau nggak dibayar tuh katanya jadi beban pikiran, kata Bung Eko Ajuan bilang. Sama sih ingat. Ini cuaca di Subah hari ini masih seperti yang tadi ini masih.
1: Iya, kalau di perbatasan juga kayaknya masih sama seperti tadi juga nih Bung, masih tampak berawan dan berkabut ini.
4: Oh iya, tadi si siapa, Bung apa kakek Den mengenai apa tadi?
1: Kakek Den juga sila kirim salam sama Bung Lani juga salah satunya.
4: Iya, enggak maksud tadi beliau bilang menyampaikan masalah apa yang hadiah itu ya?
1: Oh iya.
4: Belum berarti belum berarti belum ini belum dapat ke dia ya.
1: Ah iya
4: ke itu. Beliau ya.
1: Mm-mm, betul.
4: Oh gitu. Ah gini aja saran saya untuk siapa namanya tadi tuh
1: kakek Ririn.
4: Kakek Ririn. Kalau bisa ya mungkin karena ini apa karena lupa atau gimana nanti kalau misalnya ada kuis lagi bisa diulang lagi atau datang aja ke studio Eri Sanggau gitu.
1: Ah iya betul.
4: Saya tahu. Kalau kita ngomong pakai gini sampai kapanpun enggak bakalan dia no karena mungkin bukan itu saja yang kita pikirkan. Banyak pekerjaan RRI kan banyak pekerjaan yang lain. Jadi enggak ke situ lagi mungkin kepikiran kan. Nah, datang aja ke Antikor atau ke Sanggau. Nah, gitu aja. Hubungin begitu saran saya untuk kakek Irin. Gitu. Oke, okay, lagunya dapat ya?
1: Lagunya Sila Bung, tapi kita tampung dulu enggak apa-apa ya?
4: Lagu ya sisi ke sisi
1: kedua nih. Dua. Sisi kedua nanti.
4: Lagu sisi dua ya, enggak apa-apa sisi kedua ya.
1: Oke. Okay.
4: Pokoknya yang penting lagunya dihadirkan semua, jangan ditampung-tampung, harusnya diurutkan agar pendengar itu setianya lebih apa ya?
1: Iya. Lanjut Bung,
4: setia lah gitu ya. Mm-mm. Lagunya dari ini Bung Nita Natalia, judulnya tuh Goyang Dayang, Goyang Dayang emang Goyang Dayung ya lupa. Goyang.
1: Nita Natalia ya Bung.
4: Nita Natalia. Ah Goyang apa tuh coba?
1: Oke, Goyang, pokoknya Goyang lah judulnya Bung ya.
4: Goyang Dayang kan Goyang Dayung ya lupa.
1: Saya cari dulu nih Bung. Sambil salam-salam boleh Bung?
4: Ya, yang pertama buat Bung Ganteng dan Jasi ya, tetap selalu ya Bung Ganteng ya.
1: Siap. Terima kasih Bung.
4: Kemudian ada siapa? Ada kakek Ririn, terima kasih sepaannya. Mbak Elsa, ada belum gabung nggak Mbak Elsa ya?
1: Mbak Elsa mungkin segmen kedua nanti atau segmen berikutnya nanti Bung.
4: Ya gabunglah Mbak Elsa ya yang katanya suka durian-durian juga gitu kan. Tadi terus yang di Malaysia tadi tuh Bung siapa?
1: Paci Padel.
4: Ah, Pak Ardil. Cip Ardil ini jarang gabung dari Sanggau, Bung. Selama Sanggau, Entiko Pindang Sanggau, beliau jarang gabung. yang bertahan ya, Mamak Boboy yang aktif gabung di Sanggau. Kalau Entiko jarang dia beliau nih. Kemudian ada Mak Yogi, Mak Niko, Bunda Gunawan, Bu Esti. Yang lain kita rangkul aja. Gimana, Bung, lagunya?
1: Lagunya nanti saya cari lagi, Bung. Pokoknya judulnya goyang ya.
4: Goyang di Tanah Teria ya.
1: Iya, di Tanah Teria. Oke, siap.
4: Tapi ini dangdut biasa nih, Bung.
1: Iya, gitu. Siap. Aman, Bung.
4: Kalau di Tanah Teria ini kan ada yang dangdut biasanya, ada dangdut rocknya. Cuman ini kan banyak dua versi dia. Cuman dia memang
1: tergantung dari siap
4: lagunya. Mm-hmm. Nanti kalau memang, tapi kira-kira ketemu enggak kira-kira?
1: Iya, ketemu, Bung.
4: Kasih tahu.
1: Iya, aman.
4: Apa goyang apa namanya?
1: Goyang hot. Goyang heboh.
4: Bukan itu. Bukan itu.
1: Bung, nanti kirim bukan aja itu. Langsung kirim linknya nanti, Bung. Karena kita waktu itu, juga nih, Bung.
4: Oke. Bukan itu, salah itu. Nanti kita
1: kirim linknya, Bung. Ya, kirim linknya aja, oke.
4: Ayo, selamat siang Bro kita.
1: Oke, selamat siang juga Bung Lanius ya di Subah Sambas. Ini kita lanjut penelpon berikutnya nih, Mbak Elsa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari tadi nelpon, nah jom diangkat-angkat.
1: Akai, sepeti ya jom
5: gak ya. Mati ya tuh ah.
1: Ini gak ya Mbak Elsa, karena puas gak. Apa yang mati, magi-magi ya tangan tuh ah.
5: Lagi-lagi tengah malamnya yang susah. Nomor telepon biasa sama WA satu nomor. Kenapa bah tidak ada kemajuan nih, entekung nih. Saja dah mau satu tahun dan nomornya bah. Mana bah nomor yang lama tuh bah, tidak dipakai-pakai lagi bah.
1: Nomor lamanya alatnya masih anu biasa, masih apa nama tih pinanya. Semoga aja ada rezeki. Kalau semakin cepat semakin baik lah. Kita ngano alatnya.
5: Kerja luar jam dia nak sidak bang. Palama-lama. Bukan nyaman telepon suci nomor tu bah.
1: Angin.
5: Nyak ke nomor telepon WA. Nyak ke nomor telepon biasa. Jadi okay. Susah.
1: Minum lu
5: Belsa. Maka rasa nak malas bergabung.
1: Usah pek Belsa. Rugi ya kalau kehilangan suci pendengar tu ah. Kalau Belsa kalau nyana naik su turun.
5: Nah maunya turun untuk kau dah naik tu. Tamah kaki lagi panai nyata urak mana kelak nyalap nyanya boleh jenggol diri kami badi nepon di diri yang sangau ketik jenggol ada mana kelak ajam nyebut nama kaki
1: mahkau kaki
5: panainya malah diri ajam jenggolnya
1: mentang-mentang
5: tak banyak juri takut jenggol diri mana aku nak minta pakai
1: kau kalau ajam nak minta cuman ajam nak minta cuman langsung ngagak rumah langsung disamainya.
5: Ti jorit nada di rumah. Jorit yang kan di kebut. Bukan sisi rumah jorit
1: nah. Minta dijolok ke ti kau ke kebut nanya.
5: Mana kakak ke kebut montuanya lah.
1: Oke.
5: Lagu masih ada jom bong pesal.
1: Lagu tu masih. Cuman kola tampung dulu ke segmen kedua aja apa ya Mbak Elsa.
5: Oh mada ngapain lah. Lagu apa yang nyaman-nyaman
1: tong apa itu ah?
5: Batu karang tajamnya karang ya lah batu
1: tajamnya karang.
5: Tajamnya karang ya
1: ni
5: dari masuk es mumpung gak hari kemarau tu banyak karang yang timul kan
1: benar zaman pakai mani
5: bulan tua dompet pun korik ngapa aja malah macet
1: jangan apa lagi ditambah lagu tajamnya karang lagi ah.
5: Allah
1: Akbar.
5: Selamat terutama buat Bung Pesa lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Bersama keluarga tercinta pulang hati-hati.
1: Oke.
5: Yang udah nyenggol Mbak Esa, terima kasih senggolannya. Kayaknya depo dang tutup salamnya dirangkul je lah. Daya sampai Z tanpa kembali. Kalau di sapa malam di radio sangau kalau kita nyenggol
1: selamat. Berkunjau. Ngih.
5: Buat Bung Pesal terima kasih. Selamat siang, semangat siang Pro Dangdut, Dangdut Alkita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya di Jembatan Suban ya, pendengar. Oke, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya, pendengar. Kopi Susu, kemudian Hitam Duniamu Putih Cintaku, dan Terbayang-bayang. Selamat mendengarkan.
6: Wah, bingung juga nih malam-malam begini. Mau kemana ya? Ke warung Nyaone aja deh. Udah lama nih gak minum kopi susu Nyaone.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana, sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Oke, pendengar, itulah dia tadi beberapa lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengan Anda. Dan kita kembali membuka untuk segmen kedua. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung ya, kita masih menunggu di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Silahkan pendengar yang ingin bergabung di 0811-5667-754. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan ya tampak masih mendung ya, berawan. Dibilang mendung, tapi kayaknya nggak ada tanda-tanda awan hitam ya, pendengar. Oke, kita kembali menyapa di layanan telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mama Eren, gimana kabar nih, Mama Eren?
1: Sehat.
0: Sehat, udah makan siang, Mama Eren?
1: Udah, kalau aku sih nggak pernah lambat makan siangnya.
0: Ah, sayangnya nggak ngajak-ngajak nih, Mama Eren.
1: Apanya?
0: Sayangnya nggak ngajak-ngajak nih.
1: Gimana mau ngajak? Jauh.
0: Iya juga ya, Mama Eren. Kalau ngajak ke sini, lu hilang laparnya.
1: Kapan aku makan kalau mau nunggu bong pesta?
0: Itulah saya bilang tadi, lalu hilang laparnya. Oke, Mama Eren. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mama Eren. Ini apa namanya? Tadi sempat terputus ini. Daripada terputus lama-lama, tiba-tiba hilang, mending lagunya dulu ini apa nih, Mama Eren?
1: Seruling Malam dari Evita Mala.
0: Seruling Malam. Evita Mala ya?
1: Ya.
0: Oke. Oke, Seruling Malam, saya cari lu Mama Eren nih, lagunya nih. Oke, sambil saya cari lagunya, boleh salam-salam Mama Eren?
1: Salamnya buat Bung Faisal yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Da Isti, Kakek Panji.
0: Oke.
1: Gabunglah Bung Faisal. Ini rangkul aja lah Bung Faisal.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih ya. Oke. Iya, siap. Selamat siang juga untuk Mama Eren ya. Tadi di akhir-akhir ya sempat terputus-putus ya suara Mama Eren. Jadi ada beberapa kalimat yang saya kurang jelas untuk mendengarnya ya. Oke, di belakang Mama Eren kita sambut kembali penelponnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Makcik Gunawan penelponnya.
2: Bung Ganteng penyiarnya.
0: Iya. Aduh.
2: Masih dapat judul?
0: Masih nih Makcik Gunawan, tapi kalau melihat urutan lagunya, saya putar di segmen selanjutnya, enggak apa-apa ya, Makcik Gunawan?
2: Ya, terlanjur basah ya dari Maggie.
0: Terlanjur basah. Salah. Terlanjur
2: ya,
0: basah.
2: Sudah mandi ya, sekali.
0: Selalu teringat dengan lagu Kakek Ririn terbayang-bayang tadi nadanya.
2: Iya. Jangan terbayang terus ya.
0: Iya, memang bahaya nih Makcik Gunawan suka terbayang-bayang kalau lagi belum ngopi nih.
2: Ya, makanya jangan terbayang terus.
0: Gimana? Makcik Gunawan kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah. Maaf ya.
0: Oh, enggak apa-apa. Iya, itu kan artinya kan puji Tuhan juga itu Mama Eren.
2: Iya, Mama Eren, Mama Gunawan.
0: Kan lalu salah lagi saya nih, memang perlu ngopi nih Makcik Gunawan saya nih.
2: Iyalah, ngopi dulu, jangan sampai terlupa ya.
0: Iya, Makcik Gunawan. Ya. Sila.
2: Terutama buat Bung Esal kan?
0: Iya, betul sekali, Makcik Gunawan.
2: Semoga sehat selalu. Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada, tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas. Semangat terus ya, Erin Tikong.
0: Iya, pasti Makcik Gunawan tetap semangat saya ini. Apalagi kalau Makcik udah bergabung ya. Dan pendengar-pendengar lain yang bergabung, saya tetap akan semakin semangat ya. Aduh, Makcik Gunawan ya, saya tempat salah panggil tadi ya, Mama Eren. Nah, kalau Mama Eren kan sebelumnya tadi udah bergabung ya, kemudian saya salah sapa ya, mungkin karena memang perlu ngopi ini ya, pendengar nanti akan cempalik kopi nanti ya, setelah kita break lagi nanti di beberapa lagu. Dan pendengar, Kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu ya. Dua lagu ini tadi yang sudah saya tampung di segmen sebelumnya, lagu Bung Lanius dan juga Mbak Elsa ya, Kembang Goyang dan juga Tajamnya Karang. Dan lagu berikutnya ini dari request Mama Eren ya, Seruling Malam, Evita Mala. Pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar, beberapa lagu tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda ya. Dan tentunya kita masih menunggu untuk para pendengar yang ingin bergabung ya di 0811-5667-754 ya. Dan juga kebersamaan kita masih cukup panjang ya pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita sambut penelpon kita berikutnya. Ini ada Bunda Esti di Bedua ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Faisal.
1: Oke, selamat siang juga Bunda Esti. Gimana kabarnya Bunda?
2: Pastinya sehat-sehat aja di sini Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Di situ Bang, cuaca Bang.
1: Cuaca, kalau cuaca di Entikong ini Bunda Esti apa ya? Sinar mataharinya ini nggak terlalu
2: kabut
1: ya, betul, kurang lebih mungkin sama kali di Bedua ini
2: gitu.
1: Dan apa ya, kalau pakai motor nih Bunda, ini kalau nggak pakai helm agak perih rasa mata.
2: Betul.
1: Sama ya Bunda ya di wilayah Bedua ya.
2: Iya, nanti pulangnya hati-hati loh Bang ya.
1: Iya Bunda, pasti pakai tutup helm lah, pasti tutup kaca nih.
2: Betul.
1: Oke, Bunda kabar gimana?
2: Aku pakai masker.
1: Iya betul.
2: Masih dapat lagu Bang?
1: Lagunya masih Bunda, Sile. Monggo.
2: Jaran goyang.
1: Jaran goyang. Siapa yang bawa nih Bunda?
2: Siapa aja lah ya, di situ yang ada.
1: Pokoknya jaran goyang ya.
2: Iya, pokoknya jaran goyang.
1: Apa salah dan dosaku sayang.
2: Itu.
1: Cinta suci.
2: Iya.
1: Jangan Bunda, cukup kita intro aja.
2: Kalau Bunda tuh senangnya tuh yang ramai gitu loh Bang. Yang sedih-sedih gitu maksudnya.
1: Iya, yang ceria-ceria gitu ya.
2: Yang ceria-ceria gitu.
1: Oke.
2: Hitung sekalinya harus apa tuh, harus suka cita saja.
1: Iya, banyakin.
2: Cicak, maksudnya begitu loh.
1: Betul. Yang penting enak, enjoy.
2: Nggak punya duit. Suka cita.
1: Iya.
2: Makanya jarang goyang kan gitu.
1: Ya Bunda.
2: Ini salamnya dirangkul aja lah ya.
1: Oke, boleh.
2: Buat Bang Sasnya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bang.
1: Oke, selamat siang menjelang sore juga untuk Bunda Esti ya. Di Beduai ini rekes lagu Jaran Goyang. Waduh, ini lagu sudah lama saya nggak dengarnya ya, pendengar ya, kurang lebih tahun 2020-an atau sebelum Covid ya, lagu ini sempat viral ya, Jaran Goyang ini ya. Apa salah dan dosaku sayang, nanti kita dengar sama-sama. Dan bagi para pendengar mau request lagu, sila bergabung. Aduh, nyanyi sendiri saya pendengar ya. Dan pendengar, kita masih menunggu untuk para pendengar yang ingin bergabung di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Jangan ragu, jangan sungkan ya pendengar, kita masih menanti dan juga menunggu di ujung telepon ya. 0811-5667-754.

Ya, pendengar, saat ini pukul 14 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kebersamaan kita tersisa kurang lebih ya pendengar 20 menit lagi di siang menjelang sore ini. Dan pastinya bagi para pendengar yang belum berkesempatan bergabung ya, dan barangkali ingin request lagu, tentu kita masih menunggu, kita masih menanti. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya pendengar, karena di kesempatan siang hari ini waktu kita masih cukup dan masih bisa kita putarkan beberapa lagu yang tentunya akan kita dengar dan nikmati bersama. Dan pendengar, lagu di segmen ketiga ini sudah ada dua ya. Yang pertama tadi Terlanjur Basah dari Meggie Z ya, di request oleh Makci Gunawan. Nah, kemudian lagu kedua ini ada Jaran Goyang, di request oleh Bunda Esti. Dan pendengar, kita langsung saja berhibur dengan dua lagu ya. Tentunya kami masih menunggu Anda sembari di segmen berikutnya nanti. Selamat mendengarkan.

0: Udah, kamu cek, kayak yang pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

Jaran Goyang, Nela Karisma ya, pendengar, menjadi lagu penutup di segmen ketiga tadi ya pendengar, dan sekaligus menjadi penutup juga jumpa kita di siang hari ini. Dan pendengar, sebelum berpisah saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada para pendengar yang sudah bergabung di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Kepada Paci Fadil ya, kemudian Bang Imanabela, kemudian Kakek Ririn, Bung Lanius, Mbak Elsa juga, Mama Eren, Mak Cik Gunawan, Bunda Hesti. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Dan barangkali jikalau ada lagu yang terlewat saya putar, mohon maaf ya pendengar. Dan semoga semua lagu yang di request di hari ini sudah saya putar semua. Jadi tidak ada yang tidak ada dusta di antara kita. Ya, oke pendengar, dan bagi Anda yang belum berkesempatan bergabung di edisi hari ini, ya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan tentunya kami selalu mengharapkan Anda untuk sentiasa bergabung dalam setiap program interaktif kami lainnya. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal pamit dari ruang negara Anda, dan untuk selanjutnya di pukul 15 kita akan relay ke Sanggau dalam program UMKM Bicara. Nanti akan menghadirkan topik pembahasan yaitu brand lokal cincin custom pertama di Kalbar, dan menghadirkan narasumber ada Kak Sepriani Paula selaku owner dari UB Jewelry ya. Kemudian akan dipandu oleh rekan Eko Karjuan. Dan pendengar, juga untuk selanjutnya kita akan relay ke Sanggau hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: jangan sampai kita aja mendingan program tu. Eh, pasti sepuh.
1: Jadi, gok balap pangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau, ngan entiko.
2: Bodabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bodabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, pendengar, selamat sore, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda ya, dimanapun Anda berada dan aktivitas apapun yang Anda lakukan di sore hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar dan tetap semangat untuk Anda. Bersama kami pendengar di Sanggau Sore, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan beberapa sesi acara yang akan menemani kepercayaan kita. Di antaranya pukul 15 hingga 16 nanti Anda akan kami temani dengan

UMKM Bicara, kemudian Warta Berita, Korwil Nusantara 9, Pro 1 RRI Pontianak 16 hingga 16.30 dan 16.30 hingga 17 Kentongan. Kemudian di 17 hingga 18 Musik dan Informasi, dan 18 hingga 19 kembali Sanggau Sore. Edisi 27 Juli 2026 dengan Musik dan Informasi akan bersama Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Sore Senin 27 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: UMKM bicara sore hari ini ya, di mana di tengah berkembangnya industri kreatif di Kalimantan Barat, lahir sebuah brand lokal yang membawa semangat baru dalam dunia aksesoris. Yaitu bernama UB Jewelry yang didirikan oleh Sepriani Pola, hadir sebagai pelopor brand cincin custom lokal pertama di Kalbar. Lebih dari sekedar menghadirkan aksesoris, UB Jewelry membawa cerita tentang keberanian memulai kreativitas dan komitmen untuk menghadirkan karya yang memiliki identitas. Untuk berbincang ya, membahas masalah ini, saat ini saya sudah tersambung bersama owner UB Jewelry, ada Mbak Sepriana Paula. Ya, selamat sore Mbak Sepriana.
1: Halo, selamat sore Bang Eko.
0: Iya, selamat sore Mbak Sepria. Bentar Mbak. Oke, lagi delay nih suaranya. Baik, oke, baik. Iya, sore, sehat selalu Mbak Sepriana.
1: Sehat.
0: Sehat selalu ya, tetap semangat. Beberapa minggu terakhir cuaca kurang bersahabat nih Mbak. Artinya apa ya, tidak terjadi. Mbak Sepriana posisinya lagi di mana nih?
1: Posisi lagi di Jogja ini Bang.
0: Oh, lagi di Jogja. Baik ya. Mbak Sepriana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentang usaha kreatif Mbak Sepriana ini, UB Jewelry, dengan judul terkait dengan brand lokal ya, cincin custom pertama di Kalbar. Mbak Sepriana, saya perbaiki dulu ya suara delay-nya, nanti saya akan kembali. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita sore. Baik.

Iya, Mbak Supriana berawal dari kecintaan terhadap dunia perhiasan ya, dan keinginan untuk menghadirkan produk yang dapat dikenakan oleh berbagai kalangan. Mbak Supriana ini melihat peluang untuk menciptakan brand yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menawarkan karakter yang kuat dari proses eksplorasi desain hingga pemilihan material. Setiap koleksi UB Jewelry ini dirancang untuk menjadi pelengkap gaya sekaligus media ekspresi diri. Saya sudah bersama Mbak Supriana Paula ya, selaku owner UB Jewelry. Ya, Mbak Supriana, sudah bisa mendengarkan dengan baik, Mbak Supriana? Baik, suaranya belum muncul nih, Mbak Supriana. Bentar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kita sudah tersambung bersama Mbak Sepriana Paula. Ya, Mbak Sepriana. Halo. Oke, enggak ada suaranya nih. Halo, Mbak Sepriana.
1: Iya, suaranya jelas ya?
0: Iya, iya, jelas, Mas.
1: Oke.
0: Iya, Mbak Sepriana, kita berbincang terkait dengan usaha kreatif Mbak Sepriana nih. Bisa bercerita sedikit Mbak Sepriana terkait dengan bagaimana sih cerita awalnya mulai berdirinya UB Jewelry ini Mbak Sepriana? Ya, halo Mbak Sepriana.
1: Oke, cerita awalnya untuk memulai berdirinya UB ya?
0: Ya.
1: Oh ya, jadi pada awalnya itu Bang, kita itu merintis itu mulai dari tahun 2017. Pada saat itu saya yang sekarang jadi pasangan saya itu masih menjadi mahasiswa di Jogja. Nah, kita berangkat dari pertamanya itu mulai kita coba jualan-jualan online, mulai dari fashion, tapi karena kendala sering sold out, barang tidak ready, baik itu ukuran dan lain-lain. Jadi kami berinisiatif untuk mencari produk yang sesuai dengan kriteria kami, di mana produk itu yang kami temukan adalah produk yang PO. Jadi di situ semua kita bisa menyesuaikan dari desain, ukuran dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu memikirkan stok barang dan lain-lainnya gitu, Bang. Jadi ya itulah kita mendapatkan produk yang sesuai dengan kita, dan kebetulan juga kita tinggalnya itu di daerah kotanya seni ya Mas ya Bang ya, kotanya seni di mana itu daerah kota gede, kita punya kenalan tukang dan lain-lain, jadi kita akhirnya memikirkan bagaimana cara pemasaran yang seperti itu.
0: Ya. 2017, sekarang kan 2026 nih Mbak Sepriana.
1: Betul.
0: Tentu perjalanan yang tidak mudah ya Mbak Sepriana ya. Berbagai tantangan juga dihadapi. Pahit manis lah gitu Mbak ya. Kalau hanya manisnya semua tentu tidak seru nih usaha nih Mbak.
1: Betul banget.
0: Mbak Sepriana, inspirasi awalnya tuh dari mana sih Mbak? Kok jadi muncul ide gitu untuk memilih bisnis perhiasan gitu Mbak?
1: Oke, jadi sama tadi kita cari produk yang gimana caranya agar kita itu produk yang bisa PO gitu. Kita menyesuaikan berangkat dari persoalan customer. Pasangan muda yang sering kesulitan menemukan cincin yang kalau di toko konvensional sendiri itu kadang ada yang mungkin senang sama desain itu tapi kadang tidak cocok dan itu karena kan produksi massal ya. Nah, jadi di sini kita memulai untuk produk ini, jadi semuanya itu bisa kita bisa kita sesuaikan mulai dari ukuran, desain, dan material. Itu semuanya sesuai dengan keinginannya customer gitu.
0: Baik. Kalau filosofi dari nama UB Jewelry ini apa Mbak?
1: Nah, jadi UB itu usaha bersama dan untuk bersama, gitu Bang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tentu yang membuat UB ini berbeda dari toko perhiasan lainnya di Kalimantan Barat ini apa, Mbak?
1: Oke. Jadi kami tidak hanya membuat perhiasan sebenarnya, Bang. Jadi kami membantu pelanggan mengubah sebuah ide menjadi karya yang dapat dikenakan disimpan maupun dikenang dari sebuah cerita menjadi sebuah karya, lalu dari sebuah desain menjadi sebuah karya, dari sebuah karya itu menjadi bagian dari perjalanan cinta pasangan muda-mudi sekarang gitu, pasangan. Jadi itu untuk desainnya kita lebih ke personal, jadi di setiap produk kita berdasarkan kebutuhan dan cerita dari pelanggan kita. Lalu kita juga bisa custom design. Custom design pastinya ya Bang ya, pelanggan memiliki kebebasan untuk mengembangkan desain sesuatu karakter yang dia inginkan, seperti itu. Lalu selain itu materialnya juga lebih fleksibel. Jadi karena kita di sini handmade ya Bang ya, jadi semua cincin tidak hanya soal tentang perhiasan, tapi juga tentang nilai seni dan perjalanan kisah mereka tadi. Lalu kita buat dengan proses yang transparan, pelanggan mendapatkan informasi yang jelas mengenai desain, material, proses produksi, dan biaya. Lalu selain itu tidak lepas dari quality control juga Bang. Jadi bagaimana quality control itu melalui proses pemeriksaan sebelum diserahkan kepada pelanggan. Pelanggan berhak mendapatkan proses itu tadi. Jadi setelah cincinnya mulai dari ide, konsep, desain, material, produksi, dan sampai finishing, mereka akan mendapatkan dapat berdiskusi baik itu bentuk, model, ukuran, material, material yang sesuai budget mereka sendiri, lalu kadar material, warna, finishing, ukiran batu atau permata, lalu budget produksi itu tadi.
0: Kalau untuk proses pembuatan cincin dari awal hingga selesai berapa lama, Mbak?
1: Pembuatan sampai selesai itu 15 sampai 20 hari, Bang.
0: Cukup memakan waktu ya, Mbak, sebenarnya.
1: Kita menjanji. Iya, kita menjanjikan ketepatan waktu bukan kecepatan waktu, Bang. Jadi karena di sini ada proses handmade, ada nilai seninya dan lain-lain. Jadi kita butuh benar-benar harus teliti dengan proses pembuatan itu sendiri.
0: Artinya sebelum hari H ya, pasangan ini harus pesan lebih dulu Mbak, gitu ya?
1: Iya.
0: Paling tidak.
1: Iya betul, betul.
0: Paling tidak 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya udah ada pesan dulu gitu Mbak ya?
1: Benar. Bahkan ada customer yang mereka tahun ini pesan, tahun depan baru menikah, banyak Bang. Karena itu akan lebih bagus. Jadi masa mereka makin panjang, mereka masih ada waktu untuk kalau bisa mereka entah desainnya tidak cocok, mereka bisa ganti. Jadi mereka punya waktu untuk mengubah desainnya. Gitu. Jadi tidak terburu-buru kesannya gitu Bang.
0: Iya. Artinya ya. Kalau ada perubahan ide bisa berubah lagi gitu Mbak ya.
1: Betul.
0: Untuk pelanggan nih Mbak sebenarnya bisa menemukan desain sesuai keinginan di mana nih Mbak?
1: Pasti 100% mereka sesuaikan dengan desain keinginan mereka. Karena itu tadi kita bikin sesuai custom ya, custom itu yang sesuai yang mereka inginkan. Jadi cincin mereka tidak hanya sebuah perhiasan, tapi menjadi sebuah cerita untuk mereka dan akan dikenang seumur hidup.
0: Ya. Atau dari Mbak Sepriana sudah ada mungkin contoh-contoh atau apa semacam makanan itu ada menunya gitu?
1: Oke. Mungkin dari material ya Bang ya, dari material. Material itu kita tersedia dari mulai dari bahan perak. Lalu bahan 10%, 30%, 50%, 75%, sampai 90%. Lalu ada lagi material paladium. Paladium itu mulai dari kadar 5%, 10%, sampai 30%. Nah, untuk platinum, ada juga dari bahan platinum nih Bang. Platinum itu mulai dari kadar 5%, 10% sampai 25%. Jadi customer bisa memilih sesuai budget dan sesuai kriteria material yang mereka inginkan. Karena setiap customer itu berbeda-beda. Gitu.
0: Ya. Untuk material tadi apa-apa saja, Mbak?
1: Mulai dari silver atau perak, lalu ada emas, ada paladium, ada platinum.
0: Platinum ya.
1: Emas sendiri ada dua kategori, emas putih dan emas kuning.
0: Oke. Putih dan kuning ya.
1: Ya.
0: Biasanya yang paling banyak di apa di request pasangan ini apa nih, Mbak?
1: Sebenarnya paling banyak itu tergantung ya, Bang, karena itu tadi mereka menyesuaikan budget lagi kembali ke pasangan sendiri ya, masing-masing. Mereka kembali lagi menyesuaikan budget mereka, lalu mereka menyesuaikan juga desainnya gitu. Tapi untuk yang paling banyak digunakan untuk yang muslim itu paling banyak itu bahan paladium dan platinum. Karena selain itu materialnya sangat kuat, itu juga sangat direkomendasikan untuk pria muslim gitu. Nah, itu untuk pasangan muslim. Tapi biasanya kalau untuk non-muslim itu kebanyakan di emas putih.
0: Tentu dari beberapa material ini harga juga berbeda ya, Mbak ya?
1: Betul, berbeda Bang. Setiap material juga, setiap kadarnya juga berbeda.
0: Biasanya yang paling mahal di sini apa, Mbak?
1: Untuk yang paling mahal di sini masih di emas ya, Bang ya?
0: Emas ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri untuk harga emas sekarang ya betul. Seperti itu, Bang.
0: Kalau material yang banyak dari Mbak sediakan untuk pelanggan ini apa, Mbak?
1: Kalau material yang kita sediakan itu karena kebanyakan mereka pengennya cepat ya, Bang ya. Kita perak sih, Bang, karena perak ini lebih harga dari budget. Itu harga paling low budget itu di perak gitu. Jadi selain itu untuk proses pembuatannya juga perak lebih mudah. Jadi ada pasangan muda, pasangan-pasangan yang ingin lebih cepat proses pembuatannya, jadi kita lebih sarankan ke perak gitu.
0: Mbak Sapriana, bagaimana nih cara UB Jewelry ini menjaga kepercayaan pelanggan nih, Mbak, terutama yang memesan secara online nih, Mbak?
1: Oh ya, untuk pemesan yang secara online ya. Jadi kami selalu menawarkan garansi ya, Bang ya. Jadi untuk customer, mulai dari garansi, baik itu mulai dari material, garansi size, dan garansi desain. Lalu kami juga melakukan pembayarannya DP dulu, Bang. Jadi tidak full. Jadi setelah cincinnya jadi, baru kami konfirmasi setelah cincinnya udah oke menurut customer, lalu melakukan pembayaran secara full gitu. Jadi setelah melakukan pembayaran setiap produk pastinya sudah melalui quality control yang sangat ketat ya, Bang ya. Jadi mulai dari kadar kami juga menggunakan lab X-ray, jadi kualitasnya terjamin gitu.
0: Oke. Terkait dengan apa namanya, tentu kan ada tren ya nih, Mbak. Tahun ini mungkin apa di setiap pasangan itu kan memiliki kesukaan. Terkadang juga di tahun itu ada tren yang sangat booming gitu loh, Mbak. Apakah tren cincin custom semakin diminati masyarakat saat ini, Mbak?
1: Kalau yang saya lihat dari pemesanan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, berarti pastinya semakin tren ya Bang ya, semakin tren di mana untuk mencari apa makna untuk cincin custom sendiri itu bukan hanya sekedar perhiasan, tapi juga banyak pasangan yang ingin memiliki cerita di balik cincin itu seperti jadi lebih personal gitu Bang. Seperti mulai dari ukir nama, tanggal spesial yang akan mereka ukir, baik sidik jari juga, lalu desain yang mereka buat sendiri agar cincin yang mereka pakai itu menggambarkan identitas pribadi mereka itu semakin kuat gitu. Lalu yang kita lihat sekarang kan untuk generasi muda baik itu Gen Z maupun milenial itu menganggap cincin itu sebagai simbol hubungan sekaligus sebagai dari gaya hidup. Mereka lebih suka dengan model desain yang unik daripada model produk massal seperti itu. Lalu sebagai media sosial juga mempercepat tren nih Bang. Dimana pasangan-pasangan itu mencari sumber inspirasi mereka mulai dari media sosial TikTok, Pinterest, Instagram dan lain-lain itu. Jadi mereka ingin memiliki cincin yang berbeda dari yang lainnya. Dan selain itu mereka juga bisa menyesuaikan budget yang mereka inginkan.
0: Betul,
1: sesuai
0: betul,
1: budget
0: betul.
1: Mereka. Gitu.
0: Ya Mbak Sepriani, sejak memulai usaha ini 2017, saat ini 2026 nih. Pahit manis tentu ada nih Mbak. Apa nih tantangan terbesar nih Mbak? Membangun brand lokal di Kalimantan Barat nih Mbak.
1: Tantangan terbesar, tantangannya gitu ya Bang ya, untuk membangun brand. Pastinya hampir 8 tahun yang kita lewati ya Bang ya, cukup banyak sekali. Tapi kita selalu terbuka nih Bang, untuk tantangan dan kritik dan saran dari customer. Jadi mulai dari mungkin yang tadinya dari ketepatan waktu dan lain-lain, karena semakin kesini ternyata akan semakin banyak lagi orderan dan lain-lain ya Bang ya. Jadi bisa dibilang baik, ada juga pastinya ada komplain dan lain-lain. Tapi dengan komplain dari customer tersebut, kita akan menjadi semakin terinspirasi menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi gitu. Dan pada akhirnya kita akan tetap selalu berinovasi. Jadi apa yang mereka akan, yang mereka inginkan gitu.
0: Baik, baik. Bagaimana nih Mbak menjaga kualitas produk nih sekaligus memberi harga yang kompetitif nih Mbak?
1: Untuk menjaga kualitas produk ya Bang ya. Oke, jadi untuk menjaga kualitas produk sendiri dengan harga yang kompetitif, kita mulai dari ini ya Bang, adanya harga juga bisa dibilang adanya kualitas ya Bang ya. Jadi kita tetap menjaga kualitas itu. Kualitas itu kita baik dari pelayanan maupun kualitas produk sendiri akan selalu kita tingkatkan. Jadi UB Jewelry sendiri itu selalu memberikan garansi. Garansi baik itu mulai dari model cincin, kadar, lalu juga untuk size, pastinya karena kadang setiap ini kayak kita lihat selalu kebanyakan setiap pasangan itu pasti akan nanti namanya kenaikan berat badan dan akhirnya kenaikan juga size cincinnya. Dan kita memberikan garansi untuk free dengan gratis dalam satu kali seumur hidup tanpa ada batas waktu itu ya. Nah itu kita memberikan secara cuma-cuma. Selain itu untuk model cincinnya juga, lalu kita memberikan free box cincin, kita memberikan konsultasi gratis, kita memberikan kain pembersih gitu Bang. Dan kita selalu terbuka kalau misalnya customer ada keluhan apa, kita selalu terbuka apa yang menjadi keluhan mereka, entah cincinnya apa dan apa, mereka silahkan di chat di via WA admin seperti itu.
0: Apa namanya untuk custom usaha yang Mbak lakukan saat ini, kebanyakan yang memesan itu rata-rata pasangan muda-mudi gitu Mbak ya, yang ingin menikah ataupun tunangan gitu. Di luar itu apakah ada yang pesan?
1: Untuk menikah, lamaran, tapi kita juga bisa untuk kado anniversary misalnya, kado untuk seseorang, mungkin orang tua, ibu, pasangan, lalu juga bisa kalau kita memang suka, kebanyakan yang kita lihat itu custom cincin akik karena itu menjadi ini trennya gitu ya Bang ya. Nah, banyak kan juga custom cincin seperti itu, jadi sesuai request mereka gitu.
0: Artinya tidak hanya.
1: Jadi tidak hanya untuk menikah atau lamaran saja. Sebenarnya single juga bisa Bang.
0: Bisa ya.
1: Iya bisa sekali.
0: Oke. Untuk respon masyarakat Kalbar nih Mbak, seperti apa nih Mbak dengan apa nih UB Jewelry ini Mbak?
1: Untuk responnya ya. Kebanyakan yang kita lihat sih untuk responnya itu yang sudah memesan cincin di kita atau bagaimana Bang?
0: Iya, artinya antusias gitulah. Antusias warga Kalbar ini untuk memesan apa ke UB Jewelry ini, Mbak?
1: Oh iya, yang kita tahu ya Bang ya, kebanyakan pemesanan online yang dilakukan di UB Jewelry sendiri, bahkan buka offline juga Bang, dari Kapuas Hulu yang kita lihat daerah-daerah Sintang, Sanggau, daerah-daerah yang bisa kita lihat karena store kita sangat jauh ya dari daerah-daerah itu, kita lihat sangat antusias sekali gitu. Jadi mereka jauh-jauh bahkan hanya ngambil di hari libur Sabtu dan Minggu, mereka datang untuk ke store UB Jewelry hanya di waktu libur 2 hari itu aja kan. Kita tahu perjalanannya sangat jauh gitu ya Bang ya. Lalu kita lihat di situ sangat antusias sekali untuk mereka gitu. Jadi kita juga melihat antusias mereka, kita berusaha untuk menjadi apa, membuat cincin yang terbaik untuk mereka gitu. Agar mereka selalu puas dengan hasilnya gitu.
0: Untuk request ini Mbak, setiap hari itu bisa berapa orang Mbak biasanya? Atau
1: kalau dalam sehari ya Bang? Kalau dalam sehari itu ya kurang lebih satu hari 3 sampai 4 sampai 5 pasang gitu.
0: Online Mbak ya?
1: Itu Mbak, berlaku online maupun offline.
0: Oh iya. Dari berbagai daerah di Kalimantan Barat nih Mbak berarti?
1: Benar. Tidak hanya di Kalimantan Barat juga sebenarnya Bang, di luar pulau juga ada.
0: Ada ya?
1: Beberapa. Ya, karena kita online ya Bang ya. Jadi untuk tidak perlu datang ke store pun tetap bisa dilayani.
0: Iya. Dalam menjalankan usaha ini Mbak, momen yang paling berkesan nih selama menjalankan usaha UB Jewelry ini apa Mbak? Ya.
1: Oke. Untuk momen yang berkesan ya Bang ya, selama menjalankan usaha UB Jewelry ini sebenarnya setiap pesanan yang datang itu membawa kisahnya berbeda-beda setiap pasangannya Bang. Namun momen yang paling berkesan bagi kami tentang saat kita selesai di cincin, melainkan saat melihat dirancang khusus untuk perjalanan cinta mereka gitu. Di balik setiap cincin yang kita bikin itu terdapat proses yang panjang. Kita selalu mendengarkan cerita mereka untuk menuangkan impian mereka ke dalam desain, memilih material terbaik, lalu hingga memastikan setiap detail yang dikerjakan itu dengan penuh ketelitian. Semua itu mengingatkan kami Bang, bahwa kami tidak hanya membuat perhiasan, tetapi juga menjadi bagian dari momen yang dikenal mereka untuk seumur hidup gitu. Jadi perjalanan UB Jewelry memang tidak mudah, tapi kami menghadapi tantangan, mengajarkan pentingnya menjaga kualitas, kejujuran, dan kepercayaan pelanggan. Jadi dengan kami hasilkan itu benar-benar layak menjadi simbol cinta dan komitmen mereka serta kenalan mereka seumur hidup. Seperti itu.
0: Artinya kepuasan pelanggan, kebahagiaan Mbak gitu ya.
1: Benar sekali Bang, benar.
0: Karena bisa memberikan.
1: Jadi ketika mereka berbunga-bunga gitu Bang wajahnya pas melihat cucunya datang, itu apa ya, menjadi suatu kebahagiaan juga buat kita sendiri gitu Bang.
0: Betul, betul sekali. Baik, baik. Kalau pemasaran ini Mbak, menggunakan apa nih? Media sosial atau apa? Kalau kayak sebelum adanya media sosial ini dijajakan gitu. Yang paling banyak
1: pastinya, gimana? Kita tahu pastinya yang kita tahu sekarang kan lagi memang marak-maraknya di dunia media sosial ya Bang ya. Itu sangat cepat sekali berkembangnya Bang. Jadi kita memanfaatkan media sosial, lalu kita memanfaatkan juga tim content creator yang ada di Pontianak maupun di luar gitu. Lalu ya paling besar pasti Bang di media sosial, karena memang pada awalnya kami sebelumnya memang belum ada store gitu. Dan kami mulai merintis itu dari online dan media sosial sebelumnya gitu Bang.
0: Ya. Artinya peran penting media sosial ini sangat mempengaruhi Mbak ya.
1: Sangat besar pengaruhnya Bang, besar.
0: Ya, kalau kita menjual manual kan lama Mbak.
1: Betul Bang. Dan karena itu kita sebagai pengusaha muda yang memang harus melek media sosial saat ini.
0: Betul.
1: Itu keharusan Bang.
0: Iya. Kalau menurut baik. Kalau menurut Mbak Sepriana sendiri, pencapaian yang paling membanggakan sejak UB Jewelry Mederi apa Mbak?
1: Pencapaian ya Bang ya. Mungkin nggak banyak ya Bang pencapaian yang dilakukan UB Jewelry, tapi dengan adanya UB Jewelry sampai pada tahun hampir 8 tahun ini itu adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi kita bisa mungkin lebih dari berapa ribu customer yang udah kita bikin cincinnya gitu, pasangan-pasangan yang udah kita bantu untuk buatkan cincinnya, lalu kita juga tetap bertahan dan tidak tumbang ketika adanya COVID gitu. Jadi kita tahu sendiri banyak usaha-usaha yang tumbang bahkan ya Bang ya.
0: Betul.
1: Pada saat di masa COVID itu, tapi pada saat COVID sendiri kami bertekad untuk membuka usaha, membuka cabang di Pontianak sendiri gitu. Jadi kita mulai buka store offline-nya. Tapi ya itu syukur kita masih bisa bertahan sampai saat ini.
0: Baik. Mbak Sepriana selaku owner UB Jewelry ini, apa pesan Mbak bagi anak muda yang ingin memulai bisnis dari hobi ataupun kreativitas mereka nih Mbak? Apa pesannya?
1: Oke, untuk anak-anak muda jangan pernah takut untuk mencoba ya Bang ya. Apalagi sebagai anak muda sekarang banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya produk yang terlihat, tapi jasa, skill, dan lain-lain bisa kita jual untuk saat ini gitu Bang. Jadi lebih kreatif aja, lebih pintar melihat peluang, lalu lebih pandai memanfaatkan media sosial, karena itu sangat sekarang gitu. Jadi media sosial jangan kita hanya gunakan untuk ajang pamer, ajang gengsi, tapi bagaimana caranya kita menghasilkan melalui media sosial itu tadi, gitu. Jangan patah semangat juga ketika usaha kita mulai ini nih Bang, seperti tidak terlihat, kayak tidak berkembang gitu. Mungkin boleh kita coba perkembangkan lagi, berinovasi, atau kita mencoba produk-produk yang lain. Intinya jangan pernah mau berhenti mencoba gitu.
0: Ya artinya dengan kecanggihan teknologi zaman yang semakin maju ini, kita harus bisa memanfaatkan ya teknologi tersebut. Jangan sebaliknya Mbak, kita jadi korban teknologi.
1: Betul.
0: Iya. Baik, baik. Mbak Sepriana, mungkin ada ungkapan ataupun unek-unek yang ingin disampaikan nih, Mbak. Silakan, Mbak.
1: Unek-unek apa ya, Bang? Kalau unek-unek kayaknya saya enggak punya deh, Bang.
0: Enggak punya ya. Harapan ke depannya mungkin. Harapan ke depannya mungkin.
1: Harapan ke depan untuk UB Jewelry ya, Bang ya. Apa? Oh ya. Kedepannya pasti kita mengharapkan UB Jewelry bisa terbang lebih tinggi lagi. Kita menjadi suatu brand yang benar-benar bermanfaat untuk pelanggan. Jadi kita hadir untuk membawa kebahagiaan juga untuk customer. Jadi customer-customer yang datang di kita menjadi lebih bahagia. Dan UB Jewelry bisa lebih menambah banyak lagi untuk apa lapangan-lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda, menjadi wadah kreativitas mereka, seperti itu.
0: Oke. Terima kasih Mbak Sepriani. Hampir salah. Hampir menyebut Sepriana tadi. Sepriana Paula.
1: Sepriani ya.
0: Baik-baik. Selaku owner UB Jewelry Kalimantan Barat. Terima kasih Mbak Sepriana kebersamaannya bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa ngobrol lagi Mbak Sepriana ya.
1: Sama-sama.
0: Baik.
1: Boleh-boleh Bang, boleh. Terima kasih juga untuk tim RRI Sanggau yang sudah mengundang kami ya Bang ya.
0: Baik-baik, terima kasih untuk Mbak Sepriani. Terima kasih, selamat sore Mbak Sepriani.
1: Selamat sore Bang Eko, selamat sore semua.
0: Baik, jumpa lagi di lain waktu.
1: Iya.
0: Iya, pendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama owner UB Jewelry. Ada Mbak Sepriani Paula ya, di mana perjalanan UB Sepriani UB Jewelry ya membuktikan bahwa sebuah karya besar ya dapat lahir dari daerah. Bersama Mbak Sepriani tadi di mana kita harapkan terus membawa semangat inovasi ya sebagai brand cincin custom pertama di Kalimantan Barat khususnya, sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin bangga menggunakan dan mendukung karya lokal yang mampu bersaing dengan kualitas dan identitas sendiri. Terima kasih Mbak Sepriani, selamat sore.
1: Selamat sore Bang Eko. Terima kasih.
0: Menjalankan aktivitas kembali, Mbak.
1: Iya.
0: Iya, pendengar itu tadi perbincangan kita bersama owner UB Jewelry ada Mbak Sepriani Paula. Dan kita saat ini pendengar di 15.47 waktu Indonesia Barat ya, tetap terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di kawasan Sabang Merah Bumi dan Rantai Sanggau. Pukul 16 nanti kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: 19 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Lindungi kawasan pesisir Geomangrove RB5 di Cipu.

0: Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satu melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Martapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju instalasi pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu pembuangan limbah domestik secara langsung.
2: Nah, ini adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga itu semuanya dialirkan terpusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, itu ke pipanisasi itu, dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah di satu tempat itu.
1: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan pengawasan kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat ditindaklanjuti. Hermanta melaporkan.
0: Upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan masyarakat Desa Sungai Kupa, Kabupaten Kuburaya melalui berbagai inovasi sederhana dan berkelanjutan. Satu di antara yang dikembangkan yakni Rudi Bacok, Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara, yakni Geomangrove RB5, yang memanfaatkan buah bahan bekas untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Lingkungan dikembangkan kelompok pelestari lingkungan Buih Muara, Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya untuk menghadapi ancaman abrasi pantai. Ketua kelompok sekaligus ketua Pokdarwis Sungai Kupah, Rudi Hartono atau dikenal Rudi Bacok, menciptakan Geomangrove RB5 sebagai pemecah ombak untuk melindungi kawasan rehabilitasi mangrove. Geomangrove RB5 memanfaatkan ban mobil bekas yang disusun hingga 5 tingkat dan diperkuat menggunakan kayu atau bambu bekas. Struktur ini dibuat menyesuaikan kondisi ketinggian air laut setempat agar mampu mengurangi kekuatan gelombang yang dapat merusak bibit mangrove.
3: Kami sudah ukur ketinggian air yang ada di desa kami ini, dan dari 5 tingkat itu alhamdulillah bisa untuk menjaga abrasi yang ada di pantai ini, sehingga kami susun saat ini sudah ada 25 meter yang kami uji coba, dan sudah beberapa minggu ini alhamdulillah bertahan, dan semoga harapan kami ini menjadi solusi kedepannya untuk menahan abrasi pantai sepanjang pesisir yang ada di Kuburaya ini.
1: Rudi mengatakan kawasan pesisir Desa Sungai Kupah memiliki garis pantai sekitar 11 km dengan potensi rehabilitasi mencapai 15 hektar. Hingga saat ini, sekitar 4 hektar kawasan bagian dalam telah ditanami mangrove, termasuk kegiatan penanaman 10.000 bibit bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Kelompok Buih Muara tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga memastikan keberlangsungan pertumbuhan mangrove melalui pemeliharaan dan penyulaman bibit yang mati. Upaya tersebut mulai memberikan dampak positif dengan kembalinya habitat satwa pesisir seperti kepiting dan udang yang sebelumnya sulit ditemukan. Selain menjaga lingkungan, pelestarian mangrove juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kelompok Buih Muara mengolah mangrove menjadi produk bernilai tambah seperti sabun mangrove yang telah memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Program Satu Rumah Satu Tempat Pembibitan juga melibatkan 65 rumah warga untuk menghasilkan bibit mangrove yang kemudian dibeli kembali kelompok saat siap tanam. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang mendapatkan bantuan peralatan produksi sebanyak 18 alat melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat, 8 alat untuk badan usaha milik desa, dan 10 alat untuk pelaku UMKM melalui program pemberdayaan desa binaan.

0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Kewilayahan Desa Binaan. Program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Sainstek dan Universitas Tanjung Pura Pontianak serta Stikes Kapuas Raya Sintang. Kepala Desa Sungai Anak, Marlin Syahla mengatakan, bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDes dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan yang diberikan kepada Desa Sungai Anak melalui program tersebut.
1: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDes Desa Sungai Anak. Dengan bantuan ini nanti BUMDes-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga.
0: Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Eka Priyadi mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun pertama yang dinilai berhasil sehingga Desa Sungai Anak kembali memperoleh hibah pada tahun kedua.
2: Penilaian Sungai Anak ini, jadi di sini ada harus ada dua mitra, yaitu UMKM dan BUMDes, di mana untuk UMKM ini sudah ada beberapa produk tradisional yang sudah dilakukan, yang dibuat ATT, KPPT, kemudian untuk BUMDes itu sudah melakukan pengumpulan sampah dari warga yang di sekitarnya.
0: Menurut Eka, program tahun kedua difokuskan pada modernisasi teknologi bagi UMKM dan BUMDes melalui pemberian alat produksi tepat guna dan pendampingan manajemen usaha. Program ini juga mengembangkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Sungai Anak sekaligus menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
3: Upaya melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang melalui pengembangan kerajinan tangan Nyeli Batu, dan kita simak laporan selengkapnya.
4: Melestarikan warisan budaya lokal terus dilakukan Galeri Kenyalang Sintang, sebuah aksesoris khas yang mengangkat nilai budaya dan filosofi masyarakat Dayak. Selain memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, Galeri Kenyalang juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal kekayaan budaya daerah melalui kerajinan berbahan dasar biji-bijian alami tersebut. Kerajinan Nyeli Batu bahkan berhasil meraih juara 1 kategori komoditi potensial 2 pada Lomba Produk Unggulan Daerah PUD Kabupaten Sintang tahun 2026. Pemilik Galeri Kenyalang Sintang, Carolina Liliana Maria Reni, mengaku penghargaan tersebut memberikan semangat baru baginya untuk terus aktif memperkenalkan kerajinan Nyeli Batu bersama kelompok perajin yang selama ini dibinanya. Reni menjelaskan, Nyeli Batu merupakan biji-bijian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi bahan baku alami yang ramah lingkungan. Menurutnya, tanaman tersebut juga dapat dibudidayakan sendiri sehingga keberlanjutan bahan baku lebih terjamin. Ia menuturkan, dari tradisi sederhana masyarakat Dayak, memberikan dirinya gagasan untuk mengembangkan Nyeli Batu menjadi berbagai model aksesoris yang lebih menarik tanpa menghilangkan makna budayanya. Reni mengungkapkan, usaha kerajinan Nyeli Batu telah dirintis sejak tahun 2018. Kedepan Reni berharap kerajinan Nyeli Batu dapat semakin dikenal masyarakat luas.
5: Usaha dari Nyeli Batu ini kan udah agak lama saya jalankan, dan juga saya melatih ibu-ibu ke desa-desa, ibu-ibu PKK-nya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kita nggak repot untuk pesan beli apa gitu kan, kita tanam sendiri gitu. Nyeli Batu itu sendiri ada filosofinya sebenarnya di Dayak itu sendiri kan, keyakinan kan kalau nyelik batu itu punya energi yang positif gitu.
4: Selain itu, ia juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, promosi hingga pengembangan usaha, sehingga produk budaya lokal tersebut mampu berkembang menjadi salah satu ikon ekonomi kreatif Kabupaten Sintang. Keberhasilan nyelik batu meraih predikat sebagai produk unggulan daerah menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tidak hanya memiliki nilai historis dan filosofis, tetapi juga mampu menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi serta membuka peluang pemberdayaan masyarakat apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
3: Kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung di sore ini langsung dari BMKG Sepadi Pontianak dan kami sudah bersama Noven. Silakan Noven.
7: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah hingga cerah berawan. Kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Mengkayang dan Sintang. Untuk perkiraan cuaca esok hari Selasa 28 Juli 2026 diperkirakan cuaca akan dominan cerah hingga cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 149 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak. Bersama rekan Budiman.
3: Sekian warta berita Koordinat Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri kami sampaikan kembali topik berita sore, diantaranya lindungi kawasan pesisir geomangrove RB5 diciptakan, galeri kenyalang kembangkan kerajinan tangan nyeli batu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berkomentar mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih di 97 FM RRI Sanggau di kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate Sanggau. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak dan kembali bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau sore. ...16.20 saat ini pendengar, nanti 16.30 hingga 17 Anda akan kami hadirkan sesi kentongan.

program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Iya, pendengar, sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan mitigasi bencana kekeringan ya. Di mana mitigasi bencana kekeringan ini adalah serangkaian upaya ya untuk mengurangi risiko dan dampak kekeringan terhadap masyarakat, pertanian, lingkungan dan ketersediaan air bersih. Mitigasi dilakukan sebelum, saat dan setelah periode kekeringan, mulai kerjasama pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait. BNPB menekankan ya bahwa pentingnya kesiapsiagaan penyediaan sumber air alternatif, pembangunan sumur bor, pipanisasi, distribusi air bersih serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Beberapa langkah yang bisa Anda lakukan ya. Sebagai mitigasi yang dapat Anda lakukan. Yang pertama yaitu menghemat penggunaan air di rumah tangga, pertanian dan industri. Yang kedua, menampung air hujan melalui embung, waduk dan tandon sebagai cadangan saat musim kemarau. Yang ketiga, melindungi daerah resapan air dengan menjaga hutan dan melakukan penghijauan. Yang keempat, membangun atau memanfaatkan sumur bor serta jaringan distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan. Yang kelima, menggunakan teknologi irigasi yang lebih efisien seperti irigasi tetes untuk mengurangi pemborosan air. Menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Yang ketujuh, memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini dari instansi berwewenang agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal. Dan yang kedelapan yaitu menyusun rencana distribusi air bersih dan bantuan logistik apabila kekeringan mulai berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Dan dengan mitigasi yang terencana dan dilakukan secara berkelanjutan, dampak kekeringan dapat dikurangi sehingga ketahanan masyarakat terhadap bencana menjadi lebih baik.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingnya program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
18: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
17: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
18: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
17: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Iya, pendengar, di musim kekeringan, di saat kekeringan ya, untuk mendapatkan air, di mana memerlukan kombinasi penghematan, pemanfaatan sumber yang ada dan penyediaan sumber alternatif, di mana ada beberapa upaya yang dapat Anda lakukan. Yang pertama yaitu menampung air hujan saat masih turun hujan, yang menggunakan tandon, drum dan bak penampung untuk digunakan selama musim kemarau. Dan kedua yaitu memanfaatkan sumur bor atau sumur dalam di daerah yang memiliki cadangan air tanah yang memadai. Yang ketiga, menggunakan mata air atau sumber air alami. Yang keempat, membangun embung atau kolam penampung. Yang kelima, penghematan penggunaan air. Yang keenam, mendaur ulang air. Dan yang ketujuh, memanfaatkan layanan distribusi air bersih. Yang kedelapan, menjaga daerah resapan air. Dan yang terakhir yaitu membuat sumur resapan atau lubang biopori. Ya, pendengar, itu tadi ya beberapa mitigasi jika terjadi bencana kekeringan ya di wilayah Anda. Di mana kekeringan yang merupakan bencana yang dapat diantisipasi melalui kesiapsiagaan dan pengelolaan sumber daya air yang bijaksana. Mitigasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dalam menghemat air, menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber air secara berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran dan bekerjasama sejak dini. Kita dapat mengurangi dampak kekeringan, melindungi kehidupan, serta menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk ketersediaan air dan keselamatan bersama di masa mendatang. Terima kasih pendengar kebersamaannya di sesi Kentongan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kita di 16.54 ya waktu Indonesia Barat, nanti pukul 17 hingga 18 Anda di Sanggau Sore.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo Bang John, patap lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?
3: Ya, pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengke mengingatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar tidak merangkap jabatan yang sama dibiayai oleh negara. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan kepegawaian. Menurutnya, seorang P3K yang berstatus guru misalnya tidak diperbolehkan sekaligus menjabat sebagai staf desa apabila kedua posisi tersebut menerima gaji dari negara. Dalam kondisi demikian,

yang bersangkutan harus menentukan salah satu jabatan yang akan dipertahankan. Ia juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Laporan dari masyarakat dinilai penting apabila ditemukan dugaan P3K yang masih merangkap jabatan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dululah.
5: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, pendengar, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sanggau terus meningkat di musim kemarau 2026. Sepanjang Januari hingga Juli terdapat 1.340 hotspot terdeteksi di Kabupaten Sanggau. Sigit Purnomo, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau mengatakan, pemantauan kondisi karhutla dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, desa, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran di lapangan. Ia menjelaskan sebaran hotspot kategori tinggi masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan sehingga menjadi perhatian dalam upaya pemantauan lapangan. Kondisi tersebut menjadi dasar BPBD bersama instansi terkait menentukan prioritas pengawasan selama musim kemarau berlangsung. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan. Yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bedabul. Wa RRI Sangang ngan entikong.
15: Bedabul. Obrolan santai penuh warna budaya.
16: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
19: Maaf mas, saya tidak sengaja.
18: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
19: Tapi saya sudah berusaha mas.
18: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
20: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Antikong sore 27 Juli 2026. Tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Masih terus kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD Sanggau telah menyepakati pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Proses tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa.

Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi. Saat ini kita di 18.23. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Sebanyak 30 personil disiagakan setiap hari untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sanggau. Selain menyiagakan personil, Damkar Satpol PP Sanggau juga memastikan kendaraan operasional dan peralatan pemadaman berada dalam kondisi siap digunakan. Pemeriksaan rutin dilakukan agar proses penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan optimal. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mendingan Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidap gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
18: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
17: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
18: Iya, nih.
17: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
18: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
17: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
18: Dimana tuh?
17: Ada.
19: Ada Cikbul.
18: Apalagi tuh Cikbul?
19: Ayo, Ciki ngebul. Tonton
18: bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
17: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
18: Oh ya?
17: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
18: Ngeri juga ya.
19: Kakak, aku mau bawa.
18: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
17: Gimana kalau kita main domikado?
18: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Informasi lainnya, pendengar, menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus, Badan Penanganan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran seiring meningkatnya risiko karhutla selama musim kemarau. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan penanganan saat ini difokuskan di Sanggau Permai, Mensarang, dan Penjeladi yang berada di Kecamatan Kapuas. Penanganan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, dan Damkar, serta instansi lainnya. Ia menjelaskan setiap laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar personel dan peralatan dapat segera dikerahkan sesuai kondisi di lapangan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
4: Ya, pendengar, kita sudah di penghujung acara ya, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya di sesi Sanggau Sore Senin 27 Juli 2026. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami selanjutnya. Nanti Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Koko Karjuan, selamat malam. Selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Selanjutnya pendengar, Anda akan kami ajak untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian, grup besar-grup besar yang terkait juga

0: nasional.
1: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Pandi, RRI Portugal, Tris Negara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga, itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan

0: Lakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
1: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
2: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
1: Oke, kalau Pak Liu?
2: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
1: Direktur utamanya?
2: Pak Raymond Liu.
1: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
2: Iya.
0: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
3: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
1: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
4: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
1: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
4: Siap.
0: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
6: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
7: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
8: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. satunya tempe.
7: Sementara itu Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
10: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
9: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
11: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
9: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
12: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
5: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
12: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
13: Sementara itu, Camat Gondang Rejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
12: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
13: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
14: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
15: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
16: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
15: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
14: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
15: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Telolukro 3 RRI, terus kemudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kesempatan malam hari ini kami melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Hari ini sudah tanggal 27 Juli 2026 bersama kami yang bertugas di Sanggau malam ini bersama saya Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahardika di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Semoga saja bisa melengkapi informasi untuk Anda juga yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz di Pro 1 RRI Ntkong. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda selanjutnya di Mimbar Agama Islam edisi hari ini, pendengar. Kami akan hadir dengan penyampaian dari Ustadz Adi Hidayat tentang rahasia besar salat kunci sukses dunia dan selamat di akhirat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Ntkong.

0: Dan terkabulnya doa, minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah, minta punya masalah apa, aku selesaikan kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah gak sayang, gak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah, terima dulu dengan sabar, setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Jadi ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah, hei kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Ini bukan sekedar diucapkan. Karena hadis kuncinya berbunyi begini, hadis kuncinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Batushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, enggak mau sholat. Dan pengen mudah hidupnya. Pengen masuk surga, firdaus lagi. Anda sehat. Jadi ini, pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban. Tapi diwajibkan, dipaksa. terpaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih. Kebahagiaan saya ada di sini. Kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, terpatahlah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Ya. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Umar bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur, inna di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum komat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki.
1: Allah, ini ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Gak ada lagi tontonan-tontonan pornografi, huh? Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu, karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dipraktikkan Qur'an itu pertama lewat salat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Itu membunuh itu, ya, hatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah. Pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Wah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah, umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya, kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo, kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, hamukumullah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya masyarakat Quraisy, hei semua orang Quraisy, datang orang. Ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah. ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, ana Ghafur al Masjid Raya al Pondok Indah. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan, datang masalah subuh. Ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya. Itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah salat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi, ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik, kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat. Yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17, baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya, catat ya, 24434. Ya, jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah, 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, enggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang enggak disuruh salat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu salat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu, mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi mukaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafidha yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu salat. Kalau saling itu sendirian atau banyakkan? Banyakkan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan soleh sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman enggak bisa, enggak punya itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi, subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya, Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, ingat dia. Nah, itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4 lewat 9, dia baru bangun jam 9 lewat 4. Tuh. Nah, ini iman lemah. Di bawah. Ciri standar karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu, Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya. Ini poinnya. Nanti kapan waktu salat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya, waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu, gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman, yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini. Ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, ta, marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-shalat pakai alif ta bin. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati ta matanya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud sholat fardu. Yang dimaksud sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh. Kemudian? Zuhur. Kemudian? Asar. Kemudian? Oh gak cukup, ambil kesini. Maghrib. Kemudian? Isya. Oh. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat, lihat, lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya. Karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya. Sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama. Kemudian mereka, para malaikat itu kembali bertugas masing-masing. Lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka. Untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya. Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita, apa yang benar dari lisan malaikat itu. Yang gak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka, apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini, asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul. Ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, gila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh gak bisa dijama, gak bisa diqasar. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Gak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya. Isya diqasar. Dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa diqasar karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain salat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo? Apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran

sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah, siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik, Bapak Ibu, begini saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa, maksudnya biasa istighfar dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga

yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalidan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya, makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan, dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai pajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah sholat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar. Dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah, pasti ada yang kurang tepat, pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah.

Baik, dengan demikian mimbar agama Islam tentang rahasia besar sholat di mana kunci sukses dunia dan selamat di akhirat yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak drama radio edisi malam hari ini. Pendengar, kami akan ajak Anda juga untuk menyimak drama radio malam hari ini dengan judul Satu Detik Saja dari RRI Sungai Liat berikut ini.

0: Hanya butuh satu detik untuk membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi satu detik juga bisa membuat kita menyakiti hati orang lain. Satu detik itu kini merubah dunia Ratih.
1: Cepat, cepat! Kalian ini lelet sekali. Yang sat-sat dong kerjanya. Saya ini menggaji kalian bukan untuk berleha-leha. Sebentar lagi restoran itu mau buka. Masa sudah jam 7 begini meja belum dirapikan? Dasar tolol.
0: Pemilik restoran tersebut adalah Agung, seorang pengusaha muda. Restorannya terletak di kawasan elit Pasifik Indah. Restoran ini ramai dikunjungi pelanggan. Selain karena rasa masakannya yang enak, tempat yang cozy dan mewah, Restoran Agung juga meraih penghargaan restoran bintang 5. Namun sang pemilik sayangnya memiliki sifat yang temperamental, sehingga ia sering berkata kasar dan kotor kepada para pegawai di restorannya. Banyak pegawai di restorannya yang mengundurkan diri lantaran tidak betah bekerja dengan sifat Agung yang sering marah-marah.
2: Si bos tiap hari kerjanya marah-marah terus. Pantesan gak ada orang yang betah kerja sama dia. Kemarin aja udah 4 orang yang resign gara-gara dia.
3: Aku juga sebenarnya pengen berhenti, tapi nyari kerjaan sekarang kan susah. Mana banyak lagi kriteria yang harus pinter lah, cantik, putih, tinggi, langsing. Sempurna deh pokoknya.
4: Yeah, bihun kali, cantik, putih, tinggi, langsing. Aduh.
0: Ratih terlihat kerepotan membawakan baki makanan yang banyak menuju meja pelanggan. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang sedang berlari-larian tanpa sengaja menyenggol kaki Ratih. Sehingga...
1: Ada apa ini ribut-ribut? Siapa yang memecahkan piring-piring berisi makanan ini?
3: Saya, bos. Saya nggak sengaja, bos. Tadi kaki saya kesenggol sama anak kecil yang berlarian.
1: Diam! Saya nggak butuh alasan. Udah salah, bukannya mengakui kesalahan, malah bikin alasan. Gaji kamu bulan ini saya potong.
3: Bos, jangan bos. Mau makan apa anak-anak saya?
1: Itu bukan urusan saya, dasar dugu.
0: Ratih dimaki dan dipermalukan di hadapan seluruh pelanggan restoran. Tak henti-hentinya ia menangis, meratapi nasibnya.
1: Loh, uang yang saya letakkan di laci kantor semalam kok hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri? Gak bisa aku biarkan.
0: Agung pun bergegas mengecek CCTV dan mengumpulkan seluruh karyawannya.
1: Semalam, siapa yang pulang paling akhir dan menutup restoran?
5: Saya dan Ratih, Pak.
1: Saya tahu, Sani memang saya beri kepercayaan untuk mengunci dan membuka pintu restoran. Tapi, kenapa Ratih malah pulang bersamamu? Bukannya kalian selalu pulang sendiri-sendiri? Lagi pula, rumah kalian kan tidak searah.
5: Maaf, Pak, sebelumnya. Saya kebetulan tidak membawa kendaraan. Jadi, saya minta tolong kepada Sani untuk mengantarkan saya pulang.
1: Lalu, pagi ini... Saya kehilangan uang saya. Saya cek CCTV dan lihat kamu mencuri uang saya. Uang itu saya simpan di laci kantor. Maling kamu ya? Apa gara-gara saya mau potong gaji kamu, terus kamu mencuri?
5: Tidak, Pak. Tidak. Saya nggak pernah mencuri. Itu bukan saya, Pak.
1: Sudahlah. Kamu nggak usah membela diri. Kamu saya pecat. Pergi jauh-jauh kamu. Saya jijik lihat muka dungumu. Dasar maling.
3: Bos, aku mohon bos, jangan pecat saya. Saya kerja apa kalau dipecat dari sini, bos?
0: Hati Ratih remuk redam, dicaci maki dan difitnah oleh Agung. Dengan berat hati, Ratih melangkahkan kaki keluar dari restoran tempat ia bekerja kurang lebih 20 tahunan. Sani terdiam. Ia sulit menerima bahwa Rati adalah pelaku pencurian uang tersebut. Usai kejadian tersebut, restoran milik Agung menjadi sepi pembeli. Restoran Agung yang dulunya ramai, kini senyap seperti kuburan. Membuat Agung makin frustasi dan makin melampiaskan kemarahannya kepada anak buahnya. Agung memecat koki yang memasak sup buntut tersebut dan memarahi Sani karena tidak meneliti makanan yang disajikan kepada pelanggan.
1: Hei Sani, kamu itu tahu diri dong. Harusnya kamu yang bertanggung jawab atas kelalaian koki biadab itu. Kamu cek lagi makanannya, bersih nggak? Enak nggak? Saya pekerjakan kamu karena ibumu itu ngemis-ngemis sama saya. Jangan kamu lupa ya, walaupun saya paman kamu, tapi saya tidak sudi mengaku kamu sebagai keponakan saya. Apalagi mengaku kerabat dengan ibumu yang menjijikkan. Atau jangan-jangan kelakuan kamu itu sama seperti ibumu. Sama-sama wanita sundal.
0: Sani mengepalkan tangannya dengan kuat dan tanpa sadar, Sani yang gelap mata mengambil pisau daging yang tepat berada di belakangnya dan langsung menusuk perut Agung.
6: Mati kau bajingan! Jangan kau sebut nama ibuku di mulut kotormu itu! Brengsek!
0: Teriakan para karyawan yang histeris tidak membuat Sani berhenti menusukkan pisau ke perut Agung. Berkali-kali hingga Sani tersadar bahwa ia telah membunuh Agung dengan tangannya sendiri.
7: Dengan ini, terdakwa Sani kami putuskan dalam pasal 338 KUHP bahwa pelaku yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana 15 tahun penjara.
0: Sani menerima konsekuensi atas perbuatan dengan ikhlas dan menjalani hukumannya selama 15 tahun kurungan penjara.
3: Sani, kenapa kamu melakukan itu?
2: Aku tanpa sadar telah memegang pisau itu, Tih. Aku sangat menyesali perbuatanku. Entah setan mana yang merasuki pikiranku. Saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku memang pantas dipenjara, Tih. Ini adalah akibat perbuatanku sendiri yang harus kupertanggungjawabkan. Ini adalah teguran untukku, Tih. Agar aku mungkin makin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini jalan terbaik untukku.
3: Sani, aku akan sering mengunjungimu. Tapi jujur, dari hatiku yang paling dalam, aku terkadang berharap agar Agung cepat mati. Aku pun sakit hati dengan ucapannya. Belum hilang hingga saat ini kata-katanya. Aku mencoba melupakannya, tapi fitnah yang ia berikan padaku seperti paku yang tertancap di hatiku.
2: Maafkan aku, Ti.
3: Kenapa? Kenapa kamu minta maaf pada aku, San?
2: Aku bersalah padamu. Karena sebenarnya akulah yang mencuri uang Agung itu. Tapi tidak kusangka kamu malah menjadi tersangkanya, Ti. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan itu semua demi ibuku. Ibuku sakit, Ti. Tapi pada akhirnya uang yang kucuri itu pun tidak ada gunanya. Tuhan telah mengambil nyawa ibuku. Maafkan aku, Rati. Aku memang bersalah.
3: Aku tak marah padamu, San. Walau rasanya ada sedikit kecewa. Tapi setelah semua yang kau alami, aku maafkan kau, Sani.
2: Ada satu rahasia lagi, Ti. Yang membocorkan ban mobil Agung adalah aku. Kan aku kesal dengan mulutnya yang jahat itu. Kurasa satu detik saja perkataan yang keluar dari mulutnya yang jahat dan tidak berperasaan itu cukup membuatku bisa melakukan apa saja, Ti.
5: cuma cukup 1 detik

Lidah tak bertulang memang benar adanya. Pepatah yang menggambarkan betapa sebuah perkataan bisa menyakiti hati orang lain. Luka yang dihasilkan oleh sebuah perkataan bisa membekas untuk waktu yang lama dan menghasilkan trauma mendalam. Hanya butuh satu detik kata yang terucap. Hal tersebut bisa saja menyebabkan pertengkaran, pertikaian, ataupun pembunuhan. Jaga lisanmu, perkataanmu, karena lisan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pedang.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, demikian baru saja Anda ikuti drama radio dengan judul Satu Detik Saja dari RRI Sungai Liat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak program Rumah Kita edisi malam hari ini, dan saya juga akan menyampaikan beberapa informasi dan juga lagu-lagu daerah Nusantara yang akan kami sajikan untuk Anda nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Salam jumpa pendengar RRI, kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku, Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Baik, pendengar, satu lagu dari Fauzana Chinanbana. Ini salah satu lagu dari Minang ya, baru saja kita dengarkan. Dan tadi sudah kita dengarkan lagu dari Woro Endah featuring Ilham Pradana, Jala Rening Trisno ya, Puspita Kang Manis Ayu. Ini salah satu lagu yang saat ini sedang viral di Belantika Musik Indonesia. Dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Kami akan ajak Anda juga untuk menyimak informasi-informasi terkini untuk Anda yang sering juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan. Ya, semoga malam hari ini Anda bisa flashback sedikit ya dengan lagu-lagu daerah Nusantara, dan juga akan mendengarkan informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya, pendengar. Hari ini semoga saja semua pekerjaan yang kita lakukan juga bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada hari kemarin yang juga harus Anda selesaikan karena sudah hampir di penghujung bulan. Ya, gak terasa semua pekerjaan yang harus kita lakukan akan memberikan income yang baik dan juga bisa memberikan semangat untuk Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda di bulan ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita geser dulu ya, tadi sudah kita dengarkan ada lagu Jawa dan juga lagu Padang ya. Kita akan dengarkan, kita geser dulu, kita mau dengerin mungkin ini salah satu lagu yang sangat familiar sekali di pendengaran Anda. Kita akan dengarkan ada lagu dari Kalimantan Barat nih, lagu Dayak nih ya. Kita akan dengarkan lagu ini. Ya, semoga saja bisa menghibur Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami. Dayang Sebalu.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri, sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian, tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari, dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea.

keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

0: Pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan belum menghentikan sementara program internship dokter Indonesia. Keputusan diambil menyusul dugaan kasus bunuh diri seorang dokter internship di Kalibata, Jakarta Selatan. Disampaikannya bahwa Kemenkes tengah mengupayakan agar seluruh peserta PD dan PPDS menjalani screening kesehatan jiwa ulang. Screening kesehatan jiwa dilakukan untuk mendeteksi dini gangguan mental dan mencegah risiko bunuh diri melalui pendampingan serta penanganan. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat dilakukan wawancara awak media usai menghadiri acara Laimena Conference 2026 di Jakarta hari ini 20 Juli 2026. Menkes juga menilai deteksi dini melalui screening menjadi langkah tercepat mencegah kasus serupa terulang. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah segera bertindak preventif nasional. Karena kasus meninggalnya dokter peserta program internship dokter Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bunuh diri seorang dokter internship di Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program internship dokter di Indonesia. Baik pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara pukul 21.12 menit waktu Indonesia Barat. Kita geser lagi, kita akan mendengarkan lagu kali ini kita akan mendengarkan salah satu lagu Melayu ya, lagu Melayu yang juga bisa menghibur kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan dengarkan dulu lagunya, Joget Pucuk Pisang.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, Joget Pucuk Pisang dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional.

Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin berharap regulasi pemilihan umum atau pemilu 2029 perlu mengantisipasi perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Ini yang semakin banyak digunakan di ruang digital. Ia mengatakan pemilu 2029 diperkirakan akan memiliki karakter yang berbeda-beda karena ruang digital akan menjadi salah satu arena utama penyampaian narasi politik. Karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan tentang artificial intelligence, padahal AI telah membanjiri media digital kita. Disampaikan Kozin, data sementara Komisi Pemilihan Umum menunjukkan jumlah pemilih pada pemilu 2029 diperkirakan mencapai 214,3 juta orang. Nah, komposisi pemilih didominasi generasi muda dengan generasi milenial sebesar 32,13% dan generasi Z sebesar 24,56%. Ia menilai kondisi tersebut perlu direspon melalui penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan karakteristik pemilih. Medan tempur pemilu 2029 akan terjadi di ruang digital. Ini harus dibaca secara kritis oleh seluruh pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Baik, pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara pukul 21.39 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: Baksonya, Mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Baik, pendengar, demikian program Rumah Kita edisi malam hari ini. Selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Sapa Malam edisi malam hari ini. Kita akan dengarkan lagu-lagu tembang nostalgia. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu tembang kenangan di kesempatan malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di FM 97 MHz. Silakan untuk Anda yang bergabung nanti di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di program Rumah Kita edisi malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tekidok goran yodin. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
19: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Pro 1 RRI Sanggau.

Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa

lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu, dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, PD Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan esensi buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja hadir mendengarkan siaran ini. Selamat datang di program Sapa Malam edisi malam hari ini. Ada satu hal yang selalu mampu membawa kita pulang ke sebuah kenangan, yaitu alunan lagu-lagu nostalgia. Setiap nada yang terdengar seakan membuka kembali lembaran kisah lama, menghadirkan sebuah senyuman, haru, bahkan kerinduan yang mungkin sudah lama tersimpan. Oke, di ujung telepon sudah ada yang berdering nih ya. Sudah tidak sabar ingin disapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, apa kabar Mbak Cika?
0: Kabarnya baik.
1: Satu minggu ya Mbak, ya tidak share Mbak.
0: Satu minggu gitu ya, satu minggu ya.
1: Satu minggu ya, lupa saya Mbak.
0: Enggak.
1: Beberapa waktu yang lalu ada siaran Mbak Sika pagi, kalau tidak salah apa, ada menetor itu dengan siapa, itu saya lupa itu kapan, hari apa itu siarannya. Kalau tidak salah di Jumat atau Kamis ya, saya lupa. Kalau habis kalau tidak salah, tak siapa gitu. Pokoknya intinya saya selalu ya Mbak.
0: Oke, amin. Ya, harus.
1: Doa kita. Gimana Mbak di daerah itu di sana, ada enggak kabut-kabut asap gitu?
0: Di sini sudah terasa kabut ya. Beberapa hari ini juga belum ada hujan lagi. Udah hampir satu bulan gak hujan di Sanggau.
1: Iya. Memang itu Mbak, banyak yang mengeluh Mbak. Ada yang airnya kering, ada yang bilang mengatakan susah air. Kadi Subas ini ada sebagian yang susah air juga, ada sebagian kebakaran juga ada Mbak. Okay lah.
0: Yeah.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagunya
1: dari,
0: apa?
1: Dari grup band Macan, judulnya Malam Nona.
0: Malam Nona. Lagunya ini lagu nostalgia. Awas
1: lah. Terus lagi ya lagu lawas itu. Sekarang saya pernah berkuasa dengan Mbak Cika waktu di Erisang Entikong dulu.
0: Lagunya apa tadi? Malam?
1: Malam Nona.
0: Dari?
1: Macan. Dari Macan.
0: Dari Macan?
1: Mama
0: cantik.
1: Macan, bukan terima Macan ya, Macan. Oh, gitu
0: okay. Malam Nona ya?
1: Malam Nona, betul-betul.
0: Oke.
1: Okay. Ada salamnya yang pertama buat Mbak Cika dan menjadi satu sampai lalu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada Bu Esti, kemudian Natalia, kemudian ada Wan Usu, kemudian ada Bu Iul, De Yulinya, Kakak Ririn, kemudian ada Bu Esti sudah ya, Bung Pak El, ada Mama Niko, Mama Yogi, yang lain kita rangkul, semuanya belum tersapa, memaaf aja. Ada lagunya Mbak?
0: Ada, sudah saya siapkan lagunya.
1: Okay, Mbak Dini, Mbak Dini pula, Mbak Cika, selamat Cika ya, yuk selamat malam.
0: Okay, terima kasih, selamat malam. Berikutnya silakan, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Sapa malam, dengan siapa ini? Halo. Halo, dengan siapa?
2: Selamat malam,
0: oh,
2: sapa
0: ya,
2: malam.
0: Dengan ini. Oh iya, dengan Cika di sini. Ya. Bunda Natali.
2: Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Oh, di Toli-Toli.
2: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah.
2: Halo Bunda Natalia, Mbak Dini.
0: Oke, ini suaranya putus-putus ya, atau suara saya delay ya di sana ya? Halo.
2: Halo Cika, Mbak Cika.
0: Oh iya, sepertinya delay ya suara saya di sana ya. Agak delay nih suaranya. Oke, silakan Bunda Natali.
2: Iya.
0: Ya. Lanjut.
2: Delay Mbak Cika.
0: Oh, suaranya delay. Oke, Bunda, lagunya apa nih, Bun?
2: Iya. Agak delay. Saya pilih lagu aja boleh?
0: Iya, boleh. Lagunya apa?
2: Lagunya Jangan Biarkan Diana Nasution.
0: Jangan Biarkan Diana Nasution. Oke.
2: Oke, saya mau salam ya. Jangan Biarkan Diana Nasution.
0: Oke, sudah siap lagunya. Lanjut. Ya, lanjut Bunda, Bun.
2: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Mama Indah, Mama Yogi, selamat malam ya, Mama Koboi, Mak Marla, ada Bunda Elsa, ada juga Pak Viola, ada Kakek Ririn, Pak Mansam, ya.
0: Siapa lagi?
2: Terus ada Kakek Paci, Putra Latala, atau Kakek Ririn, ya, Pak Manius, ada Pak Wai juga ada. Bang Ruhut ya, ada Bang Wiki di Tokyo, ada Pak Putra Tengah, dan semua-semua dirangkup aja dari atas peserta ya, Mbak Cika.
0: Baiklah.
2: Terkali, Mbak Cika yeah. Tetap semangat,
0: dan dia selalu terbaik Mbak Cika dan keluarga. Selamat malam.
2: Makasih Mbak Cika, selamat malam.
0: Oh ya, suara Bunda Natalie mungkin dengerin suara saya agak delay ya, jadi jawabnya agak lama gitu ya. Oke, berikutnya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, sabar malam.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dari orang Kuburaya, Mbak.
0: Orang Kuburaya?
3: Dari Mbak Kakung.
0: Oh, Mbak Kakung, rasanya udah lama nih nggak kedengeran suaranya. Silakan iya. Nih, Mbak Kung.
3: Iya, ini agak. Suaranya agak anjir juga nih dari sini.
0: Agak apa tuh suaranya?
3: Di HP-nya, mungkin jaringannya barangkali.
0: Oh iya, mungkin jaringan ya. Oke, silakan Mbah.
3: Lagunya masih bisa, Mbah.
0: Bisa, lagunya apa?
3: Ini aku lama, sekarang aku gak gabung, aku kalau ada dari Nera Regar, Mbah.
0: Judulnya
3: Kereta
0: apa?
3: Senja.
0: Kereta Nera Senja.
3: Regar, Kereta Senja.
0: Oke, lagunya Nera Regar, Kereta Senja. Lanjut.
3: Ya, sapa dan salamnya untuk Mbak Penyiar dan Mas Kuala di Sanggau, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga untuk semua pendengarnya lah yang akhirnya mendengarkan tanpa terkecuali, mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Selamat dulu, sampai sehat.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, satu lagi penelpon berikutnya di 08-1157-56494 atau di 08-5753-810-3065. Kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Nanti kami juga akan bacakan beberapa pesan singkat yang juga sudah masuk di layar monitor kami. Oke, okay? Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan dulu dua lagu berikut ini, Malam Nona dan lagunya Jangan Biarkan dari Diana Nasution.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoicism. Dalam buku ini, Stoicism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoicism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Tadi sudah kita dengarkan ada dua lagu yang juga menemani kita di kebersamaan kita di malam hari ini. Lagu-lagu nostalgia memiliki tempat istimewa di hati banyak orang karena mampu menghidupkan kembali momen berharga bersama keluarga, sahabat maupun orang-orang terkasih. Tidak heran, meski telah berlalu puluhan tahun, karya-karya tersebut tetap dikenang dan dinikmati lintas generasi. Baik, kami terima lagi penelpon berikutnya. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Widi di Tokyo.
0: Oh ya, silakan Bang Widi.
1: Lagunya mau... apa ya, lagu oldies ya?
0: Lagu oldies, betul.
1: Apa ya, sebentar.
0: Oke.
1: Ada band itu yang judulnya...
0: Ada band?
1: Yang terbaik bagimu itu ada ya?
0: Itu dari... belum masuk oldies nih.
1: Oh iya, belum ya?
0: Belum.
1: Baru ya? Kalau yang ini itu apa nah? Yang... Siapa? Aku lupa-lupa lagunya.
0: Oh,
1: yang
0: iya.
1: Gombloh masuk di sana ya?
0: Gombloh masuk, Gombloh.
1: Kugadaikan cintaku di radio.
0: Kugadaikan cintaku?
1: Di radio.
0: Oke. Okay. Kugadaikan cintaku dari Gombloh ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Yes. Uh-huh. Sambil jalan-jalan dulu ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ada yang pertama, ada yang lagi tugas, ada Mbak Tika yang tugas. Salam okay,
0: terima
1: sehat
0: kasih.
1: Keluarga. Kemudian ada Bu Rasmi di Singaraja, ada Bu Farida di Palu, ada Wan Usu di Sambas, kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pak Andi di Batam, kemudian ada Purnama Sari juga di Piwari Mandar, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Ilsa, ada Pak Amsam juga, ada Mbak Rani, Bu, siapa lagi? Mbak Kristin ya di Tuli-Tuli,
0: okay.
1: Ada Mbak Yuli, Mama Ibowe, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Lator-Lator Pak Amsan, Pak Iko, Bang Lanius, Dr. Subusti, Kak Kririn, Yola di Makassar, ada Aib Atahati, Kak Rahma, Bang Fael, Bang Biniju di Manado, Pak Ella di Samar, Bang Jali, Aikepo, dan salamnya semuanya.
0: Semuanya
1: ada Mbak Esti juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makasih Mbak Tika. Selamat juga sampai.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Bang Widi di Tokyo sudah bergabung. Lanjut berikutnya, silakan 0811575694 atau di 0857538103065. Selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati malam hari ini, sedang menikmati lagu-lagu tembang nostalgia. Berikutnya, halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, selamat malam.
2: Silakan ini.
0: Oke, silakan Mama Boboy lanjut.
2: Selamat malam. Saya tak kritik David Pudobla tak dapat, tapi tuh kakak tak dapat.
0: Oke.
2: Kakak nak minta lagu dulu ya. Lagu apa yang
0: lagunya?
2: Mengertilah siapa yang penyanyi dan kah?
0: Mengertilah.
2: Ingatkan Isha.
0: Obi Meshak.
2: Itulah yang bukalah pintu rumahmu, betul tak?
0: Judulnya apa? Mengertilah.
2: Mengertilah.
0: Mengertilah ya. Okay, dari Obi Mesak ya. Kita coba dulu cari lagunya. Mengertilah kasih kalau nggak salah. Ya, lanjut.
2: Salamnya untuk saya, jika nanti pulang hati-hati. Itu tekong kak, sepi, sedih, menangis-nangis. Saya dengar
0: lijak itu
2: tadi. Tak ada orang berpantun.
0: Oh gitu.
2: Lantun pun tak ada, juga sikit-sikit ya. Pekake ririm tuh dengan lanu saja itu yang dari Sambah tuh semua tuh. Kakak nak ucap, nak salam dengan kakak, apa nama kakak Long, makasih kak semalam nyapa tuh Mama Boboy. Saya dengar semalam dini tuh untuk kak Long semoga sehat. Nanti kalau jumpa kak Long cio-cio pipi kak Long tercinta tersayang. Untuk Mola tercinta tersayang, orang Tokyo ya, Abang Widi, kakak Frida, untuk kakak Ayu, kakak siapa lagi satu tuh. yang nama dia sama Kak Biola ya, yang dari Bekasa tu. Untuk Kak Abu Kocai, untuk Ayi Kepo. Ini tujuh dengan dengan Ayi Kepo, tersayang, tercinta. Semalam dicari Mama Bobo. Ini lagu tujuh untuk Dias Peter lah. Untuk itu Ayi Patapuka, sama sehat dengan nenek ya Ayi ya. Untuk Lanos, untuk Dek Yol, untuk putra apa tuh? Joko JEJ dengan Abang Renato, Hang Kebun, Ajis, Mbak Esa, Bunda Natalia. Tadi terima kasih Bunda, sehat ya Bunda ya. Untuk Bunda SP, satu lagi tuh apa ya? Kakek Ririm, Pak Wai, Pak Mangsa, Bang Jali. Untuk Mama Yogi, untuk orang Samba tuh ya. Wan Usu, Usu Putri. Yang lain Kakak Sisil yang di sana tuh ramai juga mereka tuh lupa lah. Benih pala saya entah apa. Untuk semuanya lah, untuk kita galau. Nanti besok kita sambung lagi lah. Untuk semuanya.
0: Selamat
2: malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Oke. Ya, berikutnya silakan. Halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
0: Siapa malam? Kabarnya baik.
3: Dengan siapa ini?
0: Dengan Cika.
3: Apa kabar Mbak Cika?
0: Kabarnya baik. Sama Mas gimana?
3: Alhamdulillah, cuacanya pencerah.
0: Oh, cerah.
3: Tadi siang panas, malam masih kedinginan.
0: Oh, gitu. Tapi belum ada hujan ya di sana ya?
3: Oh, belum ada.
0: Oh, belum ada.
3: Baru satu kali hujan di tempat saya.
0: Oh, nah, gitu.
3: Mungkin 5 hari yang lalu lah ada hujannya.
0: Oh.
3: Cuma sekali.
0: Okay.
3: Iyalah, dalam bulan ini baru sekali hujannya dalam bulan anak ini, bulan 7 nih.
0: Bersabarlah ya.
3: Bersabarlah. Nanti ada ribut kalau hujan kan ada kebakaran biasa kan. Ya minta dijauhkannya lah, bala petaka biasa ya itu.
0: Ya betul.
3: Iyalah, karena ini kita kan hidup ini kan banyak halangan dan rintangan.
0: Betul.
3: Iyalah, hal yang tidak kita inginkan terkadang-kadang ada gitu ya. Mudah-mudahan lah minta dijauhkan.
0: Amin.
3: Iyalah, karena sudah lama panas, kadang-kadang ada kebakaran, ada ribut, betul. Ada itulah guruh-guruh itu, lentar-lentar itu, takut juga itu. Biasa angin kuat gitu iyalah. Macam rumah saya ini kan agak buruk ini, biasa ditiup angin dah hilang atapnya gitu. Iyalah, terima keadaannya lah, hidup
0: iya betul, bersyukur iyalah.
3: Bersyukur aja lah,
0: bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya.
3: Hidup ini memang banyak halangan,
0: betul.
3: Kita silakan bintang kehidupannya lah dari Niki Ardila.
0: Bintang kehidupan dari Niki Ardila, oke?
3: Okay. Ya, salamnya pertama buat kak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat kawan-kawan yang dah gabung itu kita rangkul aja lah semua-semuanya yang penggemar RRI Sanggau ya. Buat Patika selamat malam, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dari Pak Usu Busri sudah bergabung. Terima kasih. Ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun ya, kondisi keadaan kita di saat-saat ini ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Kita terima lagi satu penelpon berikutnya. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi. Kita akan lanjut mendengarkan lagu dari Gomloh Kugadaikan Cintaku. Lanjut ada lagunya Obi Mesak, Cobalah Untuk Mengerti. Nanti kita akan lanjut dengan lagu-lagu berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah. Dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit. Dan suatu hari, cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Oke, kita bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini ya. Oke, ini ada Sorando di Priu Tain Hilir, request lagunya Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya buat Chandeso, Putra Lato-Lato, Bung Fael, Bang Lanius, Pak Alex, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Parida, Mbak Ica, Mbak Ling, Mbak Piona, yang lain dirangkul aja. Ada Mama Indah, mereka selagunya Bahagia Yang Tersirat dari John Sera. Seran ya, salamnya dirangkul aja dari A sampai dengan Z aja. Berikutnya ada Ai Kakek Hotspot ya, gabung lagi di acara Sapa Malam. Ai pengen dengerin lagunya Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu. Salamnya buat Ai ataupun kakek-kakek yang lagi mendengarkan radio seperti Ai Susah Senang, Ai Lanius di Suba, Ai Eko, Ai Kepo, dan Ai Uji Nyali, Uji Ngilu di Pelaman. Buat mbaknya terima kasih. Berikutnya ini dari pendengar kita, mau request lagunya Hari Parintang, Suatu Persinggahan untuk Pak Widi, Wan Usu, Mak Miati, Mbak Elsa, Mama Boboy, Bu Esti, dan semuanya. Salam sehat semuanya. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau. Kita akan dengarkan dulu ya, pendengar, ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menghibur Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami, pendengar. Anda akan dengarkan lagu-lagunya berikut ini.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fandi Arif, bersama Kopilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Baik, mendengar pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di kesempatan malam hari ini, kita akan dengarkan dulu Bintang Kehidupan dan Antara Benci dan Rindu dari Obi Mesak.

0: dipencet untuk dipanjang. Langsung-langsung semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy.
2: Mau ambil kita juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, ada beberapa lagu lagi yang akan saya putarkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan dengarkan dulu lagunya Kereta Senja dan juga Hanya Satu Persinggahan dari Hari Parintang berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Sanggau dan juga Entekong. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mendengarkan kami di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, kami tuntas sudah kebersamaan Anda bersama kami untuk edisi hari ini, edisi 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, menyaksikan, dan juga semoga terhibur dan melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menuju ke peraduan, bisa dicek dulu keamanan rumah Anda sebelum Anda beranjak ke tempat tidur dan juga menikmati istirahat. Mungkin bisa dicek dulu keamanan rumahnya, pintu, jendela, kendaraan, dan juga dapur ya. Karena tak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menikmati deretan tembang kenangan yang semoga mampu menghadirkan kembali senyum, kehangatan, dan cerita indah dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap lagu yang telah mengalun malam ini menjadi pengingat bahwa kenangan baik selalu layak untuk disimpan, sementara pengalaman hidup menjadi pelajaran berharga untuk melangkah ke depan dengan penuh semangat. Dan saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas Anda, dan jangan lupa terus dengarkan siaran kami yang akan kembali hadir dengan berbagai program menarik untuk menemani hari-hari Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam hangat untuk Anda serta keluarga.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa, edisi 28 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan di kesempatan pada pagi hari ini, pendengar, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda di Lintas Entikong Pagi. Edisi hari ini, pendengar, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Dan pastinya, pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini bersama saya di meja siar dan juga ada rekan Rizky di meja operator studio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini, tentunya kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau dalam Mutiara Pagi, menjaga hati di era yang serba cepat, dan menghadirkan narasumber Ibu Uswatun Hasanah selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, dan akan dipandu nanti oleh rekan kami, rekan Syarifah Dini. Pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Di bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan juga sudah mulai terasa nih ya hingga saat ini. Dan pendengar, di pagi hari ini ya kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu cantik yang pastinya untuk menemani waktu-waktu aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan juga salam sehat, salam semangat, salam bahagia juga nih untuk Anda yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini dengan cuaca juga yang lumayan cukup cerah ya, karena memang di Sanggau ya baru aja beberapa hari yang lalu hujan, namun itu dengan intensitas yang cukup ringan. Dan pendengar, kami akan hadirkan di Mutiara Pagi Islam ya pada pagi hari ini. Dan yang pastinya kami juga akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 26 sampai dengan 29.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangha dan juga Antikongnya. Dan alhamdulillah nih ya pendengarnya, kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Islam dan Ruang yang menghadirkan inspirasi dan nilai-nilai Islam yang mengawali hari dengan penuh keberkahan. Dan di pagi hari ini pendengar, kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami. Ini ada Ibu Uswatun Hasanah ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.

0: Ya, ini ada narasumbernya, ada Ibu Uswatun Hasanah ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Dan yang pasti terima kasih juga ya untuk Ibu Uswatun Hasanah juga telah berkenan hadir di program Mutiara Pagi Islam. Baik Ibu, silakan ini Ibu untuk memberikan gitu ya tausiahnya di pagi hari ini mengenai topik kita menjaga hati di era yang serba cepat, Ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi azmin amma ba'd. Pendengar radio RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Bangun tidur kita langsung melihat telepon genggam. Belum selesai satu berita, sudah muncul berita yang lain. Belum selesai satu pekerjaan, datang pekerjaan berikutnya. Kesibukan seolah-olah tidak pernah selesai. Kita mengejar rezeki, mengejar pendidikan, pendidikan anak, mengejar karir, bahkan kadang mengejar pengakuan manusia. Namun, di tengah semua itu, ada hal yang sering terlupakan, yaitu hati. Padahal, hati adalah pusat kehidupan manusia. Bila hati baik, hidup akan terasa ringan. Bila hati rusak, sebanyak apapun harta, jabatan, dan kesenangan hidup tetap terasa sempit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa hati adalah raja, sedangkan anggota badan adalah tentaranya. Bila rajanya baik, tentram, dan tunduk kepada Allah, maka mata akan melihat yang halal, telinga akan mendengar yang baik, lisan akan berkata jujur, dan tangan akan berbuat kebaikan. Sebaliknya, bila hati dipenuhi iri, dengki, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan, maka seluruh perilaku juga akan terpengaruh. Oleh sebab itu, Islam selalu memulai perubahan dari hati. Dalam surah Ar-Ra' ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya,

0: Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Dan tafsir para ulama seperti ini dan dijelaskan bahwa ketentraman hati tidak diperoleh hanya dari harta, jabatan, atau pujian manusia semata. Semua itu dapat menyenangkan sesaat, tetapi tidak selalu menyenangkan. Hati akan benar-benar tenang ketika seseorang yakin kepada Allah, rajin sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan bertawakal kepadanya. Pendengar setia Radio RRI Sanggau yang dirahmati Allah, karena itu kita sering melihat orang hartanya melimpah, tetapi hidupnya gelisah. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun wajahnya teduh dan hatinya damai karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang mengandung hikmah, suatu ketika seorang ulama berkata, "Jika engkau ingin mengetahui keadaan hatimu, lihatlah ketika engkau sedang sendiri. Apakah engkau lebih senang mengingat Allah atau lebih sibuk dengan hal-hal yang melalaikan?" Ini menjadi bahan muhasabah bagi kita. Di saat tidak ada orang lain, apakah hati kita masih rindu membaca Al-Quran? Masih rindu berzikir dan berdoa? Ataukah justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia radio Sanggo yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang tantangan menjadi hati semakin besar. Informasi datang tanpa henti. Perbandingan hidup semakin mudah karena media sosial dan godaan untuk lalai semakin banyak. Maka menjaga hati bukan lagi sekedar anjuran, tetapi kebutuhan setiap muslim yang ingin tetap istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah menjadikan hati yang bersih, lembut, dan selalu hidup dengan mengingat Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ya.
1: Oke, baik ya. Ya, apalagi memang ya Bu ya, di era serba digital ya Bu, saat ini semua dapat kita untuk mendapatkan info ini udah gampang ya Bu. Tinggal buka handphone, scroll-scroll, udah ada berbagai informasi yang kita dapatkan. Nah, apalagi ini Bu ya, di tengah kehidupan yang serba cepat dan juga penuh distraksi saat ini, mengapa sih Bu menjaga hati ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang muslim?
0: Ya. Baik, mengapa menjaga hati sangat penting bagi semua umat Islam? Karena hati adalah pusat keimanan, niat dan amal. Jika hati baik, maka ucapan dan perbuatan akan baik. Namun sebaliknya, jika hati rusak, maka perilaku seorang juga akan ikut rusak. Kalau hati kita baik, ketika kita memandang sesuatu, maka akan baik yang kita pandang, baik yang akan kita nilai. Jika hati baik, ketika telinga mendengar, tentunya akan menyikapi dengan kebaikan. Namun sebaliknya, jika hati ini sakit, Jika hati rusak, maka ucapan yang keluar dari lisan pun tentunya akan menjadi berefek yang sangat menyakitkan bagi orang lain yang mendengarnya. Karena ketika hati sakit, itu kita tidak merasakan. Yang merasakan orang lain, yang merasakan saudara kita yang mendengarnya. Ketika hati kita ada iri, dengki, hasad, tentunya kita tidak merasakan. Kecuali yang sakit itu adalah raga kita. Ketika kita tergores, ketika kita kena pisau, maka kitalah yang merasakan sakitnya. Orang lain tidak. Dan sebaliknya, jika hati kita yang sakit, jika hati kita yang belum baik, maka yang berefek kepada saudara kita. Bukan berefek kepada kita. Ya, ini obatnya tentunya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada agama. Ya, manusia jadi mempunyai nafsu. Dengan agama, maka kita akan terkontrol untuk mengendalikan nafsu tersebut. Ya.
1: Jadi lebih ya, kalau misalnya ada omongan yang kurang enak, ada sesuatu hal informasi yang kurang sedap lah yang pastinya gitu ya Bu ya, yang kita terima ya tadi ketika dari omongan aja itu bisa membuat hati kita menjadi luka, menjadi kita tersinggung juga, padahal mungkin bagi orang tersebut ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya itu biasa aja, tapi kita yang menerimanya kadang mendengarkannya itu aduh kok kayaknya berlebihan banget ya gitu Ibu ya. Nah Bu, ada gak sih Bu amalan yang sederhana gitu Bu ya, yang dapat kita lakukan setiap hari gitu kan, agar hati kita ini tetap tenang, bersih, dan senantiasa mengingat Allah SWT Ibu?
0: Iya, dan tentunya kita harus mengingat qada dan takdir Mbak. Takdir kita seperti apa. Karena manusia hidup ini hanya diberi ujian. Ketika diberi ujian, bisakah kita melewatinya dengan baik? Bisakah kita menjalaninya, mensyukurinya dengan keimanan dan keilmuan? Dan ini tentunya hati kita jangan sampai tertidur, jangan sampai mati, yaitu dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Salah satunya berzikir kepada Allah yang sangat mudah, yaitu membaca sholawat. Baca sholawat, baca zikir. Karena memang ketika hati kita selalu membacakan baca sholawat, ketika kita di jalan, ketika kita sambil kerja menekan bacaan sholawat, itu akan lebih melembutkan saraf-saraf kita. Dengan senyuman itu juga akan lebih melenturkan saraf-saraf kita, sehingga kita ketika menyikapi omongan dari orang lain, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, kita bisa menyikapinya dengan cukup dengan senyuman. Itu Allah akan tenang hati seorang muslim, kecuali hanya mengingat Allah. Ya Allah, mungkin ini takdir saya seperti ini, dan saya harus bagaimana? Itu kembali lagi kepada agama.
1: Jadi kita harus lebih mendekatkan diri ya Bu ya, ikhlas dan pasrah, berserah diri juga Bu ya kepada Allah Subhanahu wa ya. Nah, di era media sosial yang masih saat ini, nah bagaimana sih Bu cara kita menyikapi gitu ya berbagai informasi dan perbandingan hidup dengan orang lain ya, agar hati kita ini tetap terjaga dari iri, dengki maupun dari rasa tidak cukup nih Bu, karena kebanyakan memang orang kalau misalnya buat status gitu lah Bu ya, ini flexing, mamerin harta ataupun mamerin segala sesuatu. Kalau misalnya lagi makan di luar, posting, punya barang ini harus posting. Nah bagaimana sih Bu cara kita menyikapi hal tersebut nih Bu?
0: Tentunya untuk menyikapi kembali lagi ke hati kita Mbak. Karena hati kita ini pusatnya, rajanya organ-organ yang lain itu adalah hati. Ketika kita melihat saudara kita, melihat kawan kita yang sedang posting, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita sikapi dengan yang lain nanti panjang. Kemudian ini kembali lagi seperti rezeki, seperti harta. Itu kan udah jatah kita Mbak. Sedangkan seperti perintah syariat, mengerjakan ibadah itu adalah kewajiban kita. Dan kita juga bisa mengukur di mana kemampuan kita. Kalau yang dirujukan, menjadi rujukan itu adalah harta, maka tidak akan sampai ada puasnya. Namun ketika kita bisa menyikapi berapa kemampuan kita, kembali lagi ke hati nurani kita, tanyakan pada hati nurani kita masing-masing, apakah kita mau, apakah kita bisa. Nah, seandainya bisa, kan kita bisa mengukurnya, Mbak. Ya, tidak perlu mengukur dari apa yang dirasakan oleh orang lain.
1: Takutnya apa yang orang lain perlihatkan pada kita, jadi kita juga, aduh, bisa nggak ya kita seperti itu gitu ya, Bu, ya?
0: Iya. Bisakah kita seperti itu? Nah, menyikapi hal ini tentunya namanya di media sosial, Mbak, ya. Siapapun boleh mengakses apapun itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Dan tentunya pada zaman sekarang ini, terkadang ada yang memposting di restoran, tapi ada juga yang lain memposting sedang di pantai. Itu juga menjadi suatu ide bagi orang yang lain juga, gitu kan? Tidak hanya memposting yang misalnya berlebihan, kan, seperti itu. Dan kita pun menyikapinya, kan, sesuai dengan kemampuan kita. Inilah pentingnya kita diskusi, pentingnya kita bermajlis taklim. Nah, di situ supaya apa? Bisa lebih menjaga hati kita, bisa menjaga lisan kita, pandangan kita. Nah, ini kan karena kalau sudah tidak berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, memberikan diri kepada agama selama 40 hari, itu maka hati kita akan bisa lebih menjadi keras. Dan kita juga mudah untuk berbuat dosa-dosa yang besar. Nah, di sini kita diingatkan untuk selalu kita berzikir kepada Allah, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, kita ridho atas nikmat yang takdir yang diberikan, dan kita ikhlas untuk mengeluarkannya kembali.
1: Nah, Ibu, kalau dalam Islam ya, Bu, ya, pastinya kan hati juga sering disebut sebagai penentu baik atau buruknya nih, Bu. Nah, perilaku seseorang yang pasti. Nah, bagaimana sih, Bu, kita ini mengenali tanda-tanda bahwa hati kita ini mulai membutuhkan perhatian dan juga pembinaan nih, Ibu?
0: Iya. Ketika hati perlu pembinaan, terkadang gini, Mbak, orang itu kalau udah biasa ngaji, ketika sekali aja nggak ikut ngaji tuh nggak nyaman.
1: Lain ya, Bu, ya, rasanya.
0: Beda. Kemudian ini, tergantung kebiasaannya. Kalau emang kebiasaan selalu bermajlis taklim, silaturahim, memenuhi undangan saudaranya, seperti syukuran, tahlilan, dan sebagainya, ketika kita tidak, kalau nggak bisa pergi, itu nggak nyaman di hati. Rasanya ada yang kurang, seperti itu. Jadi ketika kita ikut bermajlis taklim, ketika ikut silaturahim, itu ada ketentraman dalam hati. Ketentraman sendiri. Nah, ini
1: ya. Oke. Nah, bagaimana juga sih, Bu, dari peran keluarga gitu ya, Bu, lingkungan dan juga mungkin dari majelis ilmu ya, dalam membantu seseorang ini menjaga hati agar kita tetap istiqomah nih, Bu, di tengah tantangan kehidupan yang serba modern saat ini.
0: Kalau untuk keluarga itu lebih ke contoh dari seorang ibu. Karena seorang ibu ini, keberkahan dalam rumah tangga ini tergantung seorang ibu.
1: Ya. Ibu menjadi tonggaknya, Ibu, ya.
0: Ibu yang baik adalah akan memberikan contoh yang baik pula. Iya.
1: Ya, karena
0: Apa?
1: Karena apa ini, Bu?
0: Iya. Seorang ibu ini kan pondasinya atau enggak dan keluarga. Jika ibunya baik, maka insya Allah jodohnya dan anak-anaknya akan baik. Namun sebaliknya, jika ibunya ini akhlaknya kurang baik, maka juga akan berefek kepada putra-putrinya dalam perkembangan hidupnya.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita enggak ada ibu juga gitu ya, Bapak, pastinya akan terasa berbeda ya, Bu, ya, di rumah ya. Karena terbiasa kita kalau misalnya kita udah gak ada ibu, ini rasanya kehidupan itu udah akan menjadi lebih berbeda. rasanya langit kita juga itu runtuh, doa-doa kita juga sulit diijabah lagi nih Bu ya sama Allah. Rasanya masa depan itu sudah seperti gak ada lagi kalau tidak ada seorang ibu ya Bu.
0: Ya itu kita jadikan motivasi Mbak. Jadikan motivasi, bukan malah jadi kita melemah. Sekali motivasi di mana orang tua kita udah ada yang pulang di hadapan Allah, udah ada yang mendahului kita. Ini jadikan motivasi sebagai apa? Anak yang solid. Lalu mendoakan kedua orang tuanya dengan cara yaitu banyak membaca buku tentang agama, mendekatkan diri dengan orang-orang yang solih, seperti itu. Kemudian lebih kepada kebaikan, perbuatan kebaikan-kebaikan, insya Allah itu semuanya akan menjadi satu dorongan atau motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita malah menjauh, gitu kan? Nah, ini perlu pendampingan yang baik. Ya.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih Bu, apa pesan dari Ibu Uswatan gitu ya bagi generasi muda dan juga mungkin masyarakat nih Bu, agar mampu menjaga hati sekaligus tetap produktif gitu ya, menjalani aktivitas sehari-hari tanpa melupakan nilai-nilai keislaman.
0: Iya. Pesannya untuk para remaja, para generasi yang muda untuk tetaplah selalu menegakkan syariat agama, mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak berbuat baik, banyak artikel-artikel narasi yang sifatnya keagamaan, yang sifatnya membangun. Karena di dunia maya ataupun media sosial ini kan banyak sekali informasi, untuk itu lebihlah bertabayun, jangan langsung menerima berita-berita yang sifatnya lagi viral, harus tabayun dulu. Kemudian pembacaan Al-Qur'an dimanapun berada, tetap dilantunkan. Dimanapun kita berada, tetap agama Islam kita tidak bisa berubah dengan yang lainnya. Untuk generasi muda, selalulah berdoa kepada Allah, berkumpul dengan kawan-kawan yang baik, sehingga bisa menjadi baik.
1: Oke,
0: baik. Mudah-mudahan selalu dipenuhi oleh Allah rahmat dan maghfirahnya.
1: Amin. Oke, baik, terima kasih ya untuk Ibu Uswatun Hasanah di pagi hari ini yang sudah memberikan tausiahnya ya mengenai menjaga hati di era yang serba cepat ya. Dan yang pastinya pendengar pada perbincangan pagi hari ini bersama Ibu Uswatun Hasanah selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas ya, semoga pesan dan juga ilmu yang telah disampaikan juga dapat menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk senantiasa selalu menjaga hati, memperbanyak zikir ya, dan juga memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah derasnya arus kehidupan modern saat ini. Baik, terima kasih Ibu Uswatun Hasanah atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Dan juga pendengar, saya pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Assalamualaikum Ibu. Oke, baik pendengar ya, nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Sampai jumpa pada edisi Mutiara Pagi berikutnya.
2: Pro 1.

0: じっちゃん、よろしく。
1: Setelah kaum Quraisy mendapatkan kemantapan hati untuk merenovasi Ka'bah, kini kaum Quraisy mengumpulkan batu lebih banyak lagi sebagai tambahan dari yang telah mereka kumpulkan untuk mempertinggi bangunannya. Setiap kabilah bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan. Setelah dinding-dinding itu cukup tinggi, sampailah pada tahap letakkan kembali Hajar Aswad di pojoknya yang sebelumnya telah dilepaskan dari tempatnya. Perdebatan pun merebak di antara mereka. Setiap kabilah ingin mendapat kehormatan mengangkat Hajar Aswad atau batu hitam dan meletakkan pada tempatnya semula. Perselisihan berlangsung selama 4 atau 5 hari. Ketegangan itu pun memuncak sampai muncul kubu-kubu dan nyaris terjadi pertumpahan darah. Salah seorang yang tertua usianya di antara orang Quraisy mengajukan solusi. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi di antara kalian, tunjuklah seorang penengah dari orang pertama yang memasuki gerbang masjid pada hari ini." Wilayah di sekitar Ka'bah disebut masjid. Dalam bahasa Arab, masjid adalah tempat bersujud. Karena ritual sujud kepada Tuhan menghadap ke rumah suci itu telah dilakukan di sana sejak zaman Ibrahim dan Ismail. Mereka setuju dengan usulan orang tersebut. Ternyata orang yang pertama kali masuk ke masjid adalah Muhammad ibnu Abdullah yang baru saja kembali ke Mekah. Melihat kehadirannya, mereka serentak dan spontan mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang tepat untuk tugas itu. Kedatangannya disambut dengan ekspresi kepuasan. Semuanya sepakat. Semuanya ridho. Semuanya rela. Dialah Al-Amin. Orang-orang memberikan gelar tersebut. Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. "Kita rela menerima putusannya," kata yang lainnya. Yang lainnya lagi menyahut, "Dia adalah Muhammad ibnu Abdullah." Ketika duduk persoalannya telah dijelaskan, Muhammad berkata, "Berikanlah kepadaku selembar selimut." Setelah mereka memberikannya, Muhammad membentangkan selimut itu di tanah. Lalu beliau mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. Lalu Muhammad berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di situ, "Silahkan, setiap kabilah memegang ujung selimut itu." Kata Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka secara serentak mengangkat batu itu. Setibanya di tempat penyimpanan Hajar Aswad, Muhammad mengambil batu itu lalu meletakkannya di pojok pemugaran Ka'bah. Dan Ka'bah pun dilanjutkan pemugarannya hingga selesai. Di sini, di mana gelar Al-Amin didapatkan bagi Rasulullah Muhammad SAW pada usia mudanya, itu di usia 35 tahun, di mana dia belum diangkat menjadi seorang nabi. Masyarakat memberikan penghargaan atas perilaku dan sopan santun serta kebaikan dan karakter Muhammad dengan julukan yang sangat indah yang belum pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Al-Amin yang berarti orang yang amat dapat dipercaya. Dan gelar kehormatan itu sangat layak diberikan kepada pemuda yang berusia 35 tahun itu. Dan gelar itu pun tidak diberikan kepada orang-orang lain selain Muhammad. dan tidak ada yang layak untuk memikul gelar tersebut. Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad ibnu Abdullah, dari keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Yang saya baca itu memang di sini sudah dijelaskan bahwa keputusan PDTH atau pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat.
1: Kata Kua ini habis itu kan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sangga untuk tahun 2027. Rencanakan di Kua itu 59%-nya itu masih untuk belanja.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sangga memberhentikan dengan tidak hormat seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK setelah terbukti terlibat kasus korupsi anggaran desa yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemecatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus menjadi pengingat masih adanya potensi ASN yang merangkap pekerjaan di luar tugas kedinasan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau memecat satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K karena terlibat korupsi anggaran desa. Pemecatan ex-P3K guru itu dilakukan setelah perkara yang menjeratnya berstatus inkrah di pengadilan. Kabid Mutasi Promosi dan Pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, Benedictus Hendro mengungkapkan, P3K yang dipecat itu berinisial PDIW. Dia diberhentikan secara tidak hormat, sambung Benedictus, bukan karena jabatan sebagai guru, namun selaku kepala urusan keuangan di salah satu desa di Kecamatan Tayan Hilir.
0: Nah, terkait dengan hal ini, yang saya baca itu memang di sini sudah dijelaskan bahwa keputusan PDTH atau pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat ya P3K, itu sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Itu persoalannya itu terkait dengan di Kecamatan Tayan SD Negeri 12 Engkepar Kecamatan Tayan ini. Itu dijatuhi hukuman disiplin karena terlibat kasus korupsi ya. Sehingga itu sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah ya. Nah, sudah inkrah, artinya untuk P3K dapat kami sampaikan yang dijatuhi hukuman disiplin itu ada satu. Nah, sepanjang tahun 2026 ini ya.
3: Benedictus menyampaikan, pemecatan terhadap PDIW dilakukan sudah sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan, terungkapnya kasus PDIW juga mengisyaratkan masih ada P3K yang rangkap kerja di tempat lain. Soal ASN rangkap kerja ini, Benedictus mengaku cukup sulit melakukan pelacakan, sebab jumlah ASN Kabupaten Sanggau saat ini melebihi 8.000 orang. Tri Putri melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Kabupaten Sanggau memberhentikan P3K yang telah berstatus inkrah di pengadilan. Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari penegakan disiplin aparatur. Menurutnya, pemberhentian baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama proses hukum masih berjalan, pemerintah tidak dibenarkan mengambil keputusan pemecatan, dan ia menilai kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur. Keputusan tersebut juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, menyoroti terbatasnya ruang fiskal daerah yang berdampak pada kecilnya alokasi anggaran pembangunan dalam APBD. Menurutnya, besarnya porsi belanja wajib membuat kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur hingga sangat terbatas.
4: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, menyoroti terbatasnya ruang fiskal daerah yang berdampak pada kecilnya alokasi anggaran pembangunan. Hal itu disampaikannya usai penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2027. Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk belanja wajib, terutama gaji pegawai dan operasional pemerintahan. Kondisi ini membuat tersebut ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, ia menyebut alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya tersisa dalam porsi yang relatif kecil. Padahal, kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik masih cukup besar di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau.
1: Sesuai mekanisme, setelah kesepakatan KUA ini, habis itu kan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau untuk tahun 2027. Rencanakan di KUA itu 59%-nya itu masih untuk belanja gaji pegawai, nah, terus beroperasi lagi kurang lebih 24%. Nah, sisanya lah yang untuk segala infrastruktur dan yang lain-lainnya ini memang jauh di bawah 10%. Karena memang bukan pemerintah tidak membangun, tapi memang anggarannya yang tidak ada. Ini yang jadi persoalan bagi daerah.
4: Hendrikus menilai pengurangan transfer ke daerah TKD turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Kedepan, pemerintah pusat diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih kuat agar daerah dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Mulandari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD telah menyepakati kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu program prioritas meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD Sanggau telah menyepakati pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2027 dalam rapat paripurna ke-10. Hari kedua, masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam menetapkan program pembangunan tahun anggaran berikutnya. Ia menambahkan, pembahasan lanjutan akan difokuskan pada penentuan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Proses tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif. Ia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan anggaran. Infrastruktur dinilai berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Ya, saya kira dengan ditandatanganinya KUA PPAS bersama legislatif tentu menandakan bahwa kita untuk maju selangkah lebih jauh. Gitu. Kemudian berikutnya tentu hasil itu akan dibahas lagi untuk kita menentukan program-program strategis, misalnya terkait dengan infrastruktur jalan, jembatan.
4: Ontot berharap sinergi bersama legislatif mampu menghasilkan program yang tepat sasaran meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Melalui perencanaan yang matang, pembangunan diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar desa, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sanggau mendukung usulan MUI Pusat agar zakat dijadikan sebagai pengurangan langsung kewajiban pajak sepanjang telah ditetapkan menjadi kebijakan pemerintah. Wakil Ketua MUI Kabupaten Sanggau Faturrahman menilai penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan kajian yang matang beserta kesiapan regulasi. Menurutnya pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur, sistem, dan sumber daya manusia karena terdapat perbedaan mendasar antara pengelolaan zakat dan perpajakan. MUI Kabupaten Sanggau menegaskan siap mengikuti setiap keputusan pemerintah terkait penerapan kebijakan tersebut.

0: terus mendongkrak kunjungan wisatawan dan PAD pada tahun-tahun mendatang.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Sanggau, Wendy Ferinanda mengatakan, PDTW Pancuraji dan sumber air panas Simpan Lotuk menjadi andalan dalam mendongkrak retribusi sektor pariwisata. Yang mengungkapkan, realisasi retribusi sektor pariwisata pada tahun 2025 sebesar Rp236.220.000 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Yang nilai capaian tersebut menunjukkan pengembangan destinasi wisata mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Wendy pun menyampaikan, hingga Juni 2026, realisasi retribusi sektor pariwisata telah mencapai 54,91% dari target tahunan. Dia optimis angka tersebut akan terus bertambah seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, termasuk saat Kabupaten Sanggau menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Prokprov Kalimantan Barat nanti.
2: Di tahun 2025, target kita itu di angka 236.220.000 gitu, salah satu target. Kemudian untuk dari hasil capaian dari retribusi yang kita peroleh di tahun 2025 sudah melebihi dari 100%, yang mana target kita sudah mencapai, sehingga ada kelebihan istilahnya dengan di tahun 2025 itu sudah lebih mencapai target, sehingga di tahun 2026 dimulai dari update dari Januari sampai Juni situ sudah mencapai 54,91%.
1: Wendy berharap tren peningkatan kunjungan wisata dapat terus berlanjut untuk mendukung capaian target PAD sektor pariwisata pada tahun 2027 sebesar Rp393.200.000. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata unggulan guna menarik lebih banyak wisatawan. Oktaf Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab sanggup pecat 1P3K terlibat korupsi. DPRD sanggup soroti keterbatasan anggaran pembangunan. Cesar Fadini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita akan bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon kami 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kami juga nantinya akan hadirkan informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing dan juga informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar, yang juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja Anda sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi rekan-rekan.
3: Halo, selamat, ya, pagi,
4: selamat pagi juga rekan Andre.
5: Pagi Andre.
1: Di pagi hari ini Anda sapa dulu di Sintang ada Yetro, ya. Selamat pagi Yetro.
2: Pagi Andre dan rekan-rekan semuanya. Pagi ini di Sintang sudah mulai cerah juga, ya. Dan tentunya aktivitas di Sintang sudah mulai ramai lancar juga, walaupun agak sedikit lengang juga, apalagi di Jalan Yesufang Urai Sintang ini, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Nitro. Dan kita bergeser ke Entikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan masih sama seperti pagi-pagi sebelumnya, ya. Kemudian untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau lengang ini, Andre.
1: Oke, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Andre, semuanya juga selamat pagi.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana Dini?
6: Di Sanggau juga udah mulai cerah ya Andre, ya, walaupun memang beberapa hari ini walaupun tampak mendung, ya, tapi asapnya juga udah mulai cukup tebal juga. Jadi untuk para pendengar, ya, yang ada di Kabupaten Sanggau, mungkin kalau keluar sudah bisa menggunakan masker nih saat ini.
1: Oke, dianjurkan untuk pakai masker, ya, untuk di wilayah Sanggau juga. Dan kita bergeser ke Sambas. Sekali lagi terima kasih Dini dan di Sambas pagi hari ini bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
7: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana Wahyu pagi hari ini?
7: Pagi hari ini di Sambas sedikit mendung dan memang sama seperti beberapa hari yang lalu. Dan saya baru sadar mendung ini ternyata bukan karena mendung, ya, memang karena asap. Saya sadarnya baru kemarin sore. Saya ketemu teman bilang, oh kok Sambas mendung, ya, bukan mendung, ternyata memang asap. Jadi benar harus pakai masker sekarang ini beberapa hari ini. Sudah layak pakai masker lah. Saya pikir kok mendung ini Sambas beberapa hari, ternyata memang asap rekan Andre.
1: Iya, ini benar-benar mendungnya kelabu, ya, bukan karena mendung hujan, ya. Oke, baik. Dan memang ini yang dirasakan Wahyu juga sama, ya, seperti di Pontianak. Kemarin juga sempat keluar dengan orang rumah gitu, ya kan, ketika ngeliat kok langitnya kayak mendung, ya gitu, ya, sama yang disampaikan sama nih, ya, dengan Wahyu, ya, kok langitnya mendung gitu, ya. Ternyata memang itu asap, ya pendengar, ya, yang mungkin dianjurkan mulai dari sekarang juga gitu, atau mungkin dari beberapa hari yang lalu juga sudah dianjurkan untuk keluar rumah dengan menggunakan masker, atau kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak gitu, ya, jangan beraktivitas di luar rumah dan untuk beberapa waktu waktu ini gitu, ya. Karena di Pontianak juga pagi hari ini rekan-rekan semuanya ini terpantau cerah, tapi langitnya bisa dikatakan kelihatan seperti kayak sedikit ke merah-merahan gitu atau ke oren-orenan, ya, di pagi hari ini, ya, karena mungkin itu pengaruh asap juga. Dan memang kalau untuk intensitas, kalau jerebunya, ya gitu bahasa kita, ya, atau bekas-bekas pembakaran itu, ya, serbuk-serbuknya, nah itu kalau di beberapa waktu kemarin cukup banyak gitu, ya, tapi kalau untuk waktu beberapa waktu ini mungkin sampai dengan tadi agak berkurang gitu, ya, dari yang sebelumnya gitu, ya. Nah itu mungkin sedikit gambaran dari Pontianak terkait dengan kondisi yang saat ini kita rasakan, ya, di wilayah Kalimantan Barat ini, ya. Dan semoga
7: banyak yang mengeluh juga kalau misalnya sulit bernapas, ya rekan Andrea.
1: Betul.
7: Untuk orang-orang yang ngeh itu ngambil oksigennya udah lumayan sulit katanya untuk berada di luar.
1: Iya, benar. Apalagi kalau yang mungkin baru aja ngerasain habis kena flu atau mungkin batuk gitu, ya. Nah ini terasa sekali gitu, ya, untuk susah untuk bernafasnya gitu, ya. Nah ini Andre juga kemarin merasakan gitu, ya. Ini suara juga masih bindeng ini. Nah itu dia ya, jadi memang ya kalau bisa jangan jangan beraktivitas dulu di luar rumah kalau memang tidak mendesak atau memang tidak ada kepentingan yang apa yang membuat Anda harus berkegiatan di luar rumah gitu ya. Sekali lagi Wahyu terima kasih dan juga Pontianak di sini sudah memberikan gambaran juga terkait dengan kondisi di pagi hari ini. Nah kita akan lengkapi dengan informasi sorotan ya, kita coba ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan ini layanan paspor ceria ya yang segera hadir di MPP Bumi Senentang guna mempermudah warga Sintang dalam mengurus paspor. Seperti apa informasinya? Yetro, silakan.
2: Ya, baik rekan Andre, sorotan pertama ya dari Sintang di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. Salah satunya ya, yaitu melalui peluncuran paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang pada hari Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Di mana program tersebut juga hasil sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sintang dengan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak juga mengatakan paspor ceria merupakan langkah awal ya menghadirkan layanan keimigrasian di Kabupaten Sintang melalui lounge imigrasi yang berada di MPP Bumi Senentang. Menurut Erwin, apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, layanan keimigrasian tersebut juga akan mulai beroperasi pada awal Agustus 2026. Dan kehadiran layanan ini juga diharapkan akan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan ke Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Ia juga menjelaskan keberadaan layanan paspor di MPP Bumi Senentang akan memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat. Ya, selama ini warga harus menghabiskan waktu hingga 3-5 jam perjalanan menuju Sanggau hanya untuk mengurus dokumen paspor, Andre.
1: Baik, terima kasih Yaptro untuk informasi dari Sintang dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan Ketua DPRD Sanggau dukung pemecatan P3K berstatus terpidana. Seperti apa informasinya Faisal? Silakan.
4: Iya Andre, informasi pertama dari wilayah perbatasan, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Henry Kusengki menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberhentikan P3K yang telah berstatus ingkrah di pengadilan. Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari penegakan disiplin aparatur. Menurutnya, pemberhentian baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama proses hukum masih berjalan, pemerintah tidak dibenarkan mengambil keputusan pemecatan. Andre dan juga rekan-rekan, ia menilai kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur. Keputusan itu juga dinilai memberikan kepastian hukum bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan BPBD Sanggau perkuat penanganan di tiga lokasi rawan karhutla. Seperti apa informasinya? Dini, silakan.
6: Ya, ini menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus ya, BPBD Kabupaten Sanggau juga memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran seiring meningkatnya risiko karhutla selama musim kemarau. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo ini mengatakan penanganan saat ini difokuskan di Sanggau Permai, Mensarang dan Penyeladi yang berada di Kecamatan Kapuas dan penanganan juga dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, Damkar serta instansi lainnya. Dan setiap laporan kebakaran ini langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan kolaborasi tersebut juga dinilai penting ya agar personil dan peralatan juga dapat segera dikerahkan sesuai kondisi di lapangan. Sigit mengatakan BPBD juga meningkatkan kewaspadaan karena puncak musim kemarau ini diperkirakan masih akan berlangsung pada Agustus. Nah, kondisi cuaca juga yang semakin kering ya ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran apabila tidak diantisipasi melalui penanganan sejak dini. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Kanwil Kemenkum Kalbar petakan potensi KI Temajo dari sate ubur-ubur hingga tenun cual Sambas. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan.
7: Benar sekali rekan Andre, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ataupun Kemenkum Kalbar baru saja memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual ataupun KI di kawasan perbatasan, tentunya dengan mengidentifikasi berbagai potensi unggulan di Desa Temajuk yang baru saja dilakukan di Jumat kemarin. Dipimpin juga oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama dengan tim bidang pelayanan kekayaan intelektual. Dan memang yang dilakukan adalah menjangkau desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia. Dan memang selain melakukan monitoring produksi video promosi juga pada saat itu untuk IG indikasi geografis tenun cual Sambas ya, yang memang juga sekarang sedang gencar dipromosikan. Rombongan juga memberikan edukasi mengenai terkait dengan kekayaan intelektual kepada para kelompok sadar wisata ataupun pegelar wis dan memang anggota koperasi Desa Merah Putih yang ada di Temajuk. Dan memang selama proses produksi video, tim sudah mendokumentasikan bentang alam pesisir, kawasan perbatasan Indonesia, dan memang aktivitas masyarakat budaya Melayu Sambas hingga berbagai destinasi wisata di Temajuk. Dan memang yang paling ada urgensinya adalah memberikan pelajaran bagi teman-teman kita di sana, masyarakat di sana, untuk menjaga itu dia tadi, kekayaan intelektual, karena memang ada urgensi perbatasan dan lain sebagainya. Dan itu upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman daripada Kanwil Kemenkum Kalbar, kan Andri.
1: Baik Wahyu, terima kasih untuk informasi dari Sambas. Dan kalau di Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Tian Norsan gitu ya, yang menindaklanjuti keluhan asosiasi supir truk maksud kami, ini terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Nah, jadi hasil temuan dengan Pertamina dan juga aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan juga penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di sini Gubernur Tian Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswan Wigas, kemudian juga Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dan Norsan juga menambahkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan ini untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk juga para pengguna solar subsidi dari kalangan supir. Dan sementara itu sales area manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widi Tri Adi Hidayat, yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi ini terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan juga berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali berikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Dan kali ini untuk di Pontianak ini menyoroti terkait dengan Satgas Pangan nih ya. Dan di mana di sini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak yang memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi yang berjalan lancar. Jadi hal ini setelah melakukan monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik pasar tradisional maupun gudang, dan monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak ini menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, kemudian gudang penyimpanan ikan beku. Dan menurut Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak ini masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang juga berjalan lancar, pendengar. Dan walaupun demikian, Amirullah juga memastikan untuk monitoring ini dilakukan secara rutin sebagai upaya untuk memastikan bahwa kondisi ketahanan pangan ini tetap terjaga, sekaligus juga untuk memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan itu sendiri. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan para sopir Sintang ini menyambut baik surat edaran Bupati terkait dengan aturan biosolar. Seperti apa informasinya, Yep? Terus silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Andre, di mana Forum Ikatan Sopir Sintang ya menyambut positif terbitnya surat edaran Bupati Sintang tentang pengendalian dan penertiban penyaluran biosolar jenis bahan bakar minyak tertentu di Kabupaten Sintang. Surat edaran yang diterbitkan pada hari Selasa 22 Juli 2026 ini juga merupakan tindak lanjut ya atas keluhan para supir yang selama ini kesulitan memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Sekretaris Forum Ikatan Sopir Sintang, Kamarudin, juga meminta seluruh anggota forum untuk mengawal pelaksanaan surat edaran tersebut di lapangan. Ia juga menginstruksikan para supir segera melaporkan apabila masih menemukan SPBU yang tidak menjalankan aturan. Dan ia juga menegaskan para supir siap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, namun di sisi lain pihaknya juga berharap pemerintah turut menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Dan Forum Ikatan Supir Sintang juga berharap surat edaran ini juga menjadi solusi nyata atas persoalan distribusi biosolar yang selama ini dikeluhkan para supir, sekaligus juga memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, Andre.
0: Baik, terima kasih Yetro untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak juga informasi terkait dengan calon peserta seleksi JPT Sanggau jalani tes rohani. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Iya, Andre, puluhan calon peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau menjalani tes kesehatan rohani di RSUD MT Hajaman pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Para calon peserta itu mengikuti tes psikometri dengan metode pengisian kuesioner. Salah seorang calon peserta, Edi Santana, mengungkapkan kuesioner yang diisi sebanyak 338 pertanyaan dan berupa ranah afektif. Dia mengaku tidak begitu kesulitan menjawab karena jawaban yang diminta adalah pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi. Edi menyebut tes rohani ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar dalam seleksi terbuka JPT. Jabatan yang dilamar, sambung Edi, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Sanggau. Sementara itu, Kabid Mutasi Promosi dan Pembinaan ASN, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sanggau, Benedictus Hendro, mengatakan setelah hasil tes rohani ini keluar, calon peserta dipersilakan untuk mendaftar secara online. Para peserta dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi BKPSDM jika menghadapi kendala dalam proses pendaftaran. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Damkar Sanggau siagakan 30 personil hadapi musim kemarau. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya, Andre, ini bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau ini meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, dan sebanyak 30 personil juga disiagakan setiap hari untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sanggau. Selain menyiagakan personil Damkar Satpol PP, Sanggau juga memastikan kendaraan operasional dan peralatan pemadaman ini berada dalam kondisi siap digunakan, dan pemeriksaan rutin juga dilakukan agar proses penanganan di lapangan juga dapat berjalan secara optimal. Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga turut memperkuat ya ini koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutlah. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Dan Damkar Satpol PP Kabupaten Sanggau juga berharap ya kesiapsiagaan personil dan sinergi dengan berbagai pihak dapat meminimalkan resiko karhutlah selama musim kemarau. Andri.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan juga kita akan simak informasi berikutnya dari Sambas. Ini kaitannya dengan kemeriahan Festival Sampan Bidar Sambas. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
4: Benar sekali Grande, di minggu lalu ya saya menyaksikan Festival Sampan Bidar yang merupakan bagian masih dalam perayaan Hari Jadi Kota Sambas yang ke-395. Dan memang kemarin sempat diikuti oleh 107 tim kalau tidak salah ya. Dan memang perayaan Sampan Bidar ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu oleh masyarakat juga, dan menjadi mungkin Kabupaten Sambas adalah kabupaten yang paling banyak pegelaran Sampan Bidar kalau misalnya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain rekan nanti. Walaupun saya semasa kecil ini tidak pernah ada irisannya dengan persampanan ini, karena memang saya tinggal di daerah persungaian. Jadi kemarin saya sempat menyaksikan, dan memang antusias dan euforianya cukup tinggi sekali untuk masyarakat Sambas, mulai dari pejabat yang hadir, kemudian sponsorship dan lain sebagainya. Bahkan untuk pagelaran yang baru saja dilakukan ini, Lomba Sampan Bidar Muari Ulakan, ada dari pemerintah daerah, kemudian ada juga dari kesultanan, kemudian ada sponsorship, juga ada dari Brunei dan juga Malaysia. Dan ini menjadi pagelaran yang cukup mendongkrak ekonomi juga, karena banyak UMKM yang berjalan di sana ya. Jadi kadang tidak penting juga siapa yang menang, kampung siapa yang menang, tapi memang euforia itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat sebagai pagelaran tahunan rekan Andre. Itu dia informasi dari Samas.
0: Baik Wahyu, biasanya di pertandingan kan di pertandingan itu kecepatan ya Wahyu ya?
4: Iya, kecepatan. Sebenarnya saya ini jujur kurang paham-paham juga rekan Andre. Karena dia ada sesi kualifikasi, kemudian final. Dan biasanya setiap kampung itu, setiap desa di Kabupaten Sambas, terutama yang berbatasan, yang hidup di pesisir sungai ya, itu selalu ada timnya biasanya. Dan untuk pagelaran yang levelnya sampai Malaysia, Brunei yang hadir ini, biasanya ada juga yang hire atlet dari luar dan sebagainya. Wow. Cukup tinggi lah gengsinya kalau untuk yang satu tahun sekali ini. Tapi kalau biasanya dua bulan sekali itu, setiap desa itu ada pagelarannya rekan Andre. Jadi memang cukup masif olahraga ini di Kabupaten Sambas.
0: Oke, baik. Wah, ini jadi ajang yang seru sekali tentunya ya, bahkan sampai kancah internasional. Ini berarti bukan hal yang yang biasa-biasa saja tentunya ya Wahyu ya. Oke, baik, semoga ini terus dilestarikan dan terus bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Barat juga khususnya ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya untuk informasi di pagi hari ini. Terima kasih ya Tru yang ada di Sintang.
1: Terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Entikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre. Jangan lupa pakai masker, dan kalau misalnya bepergian pakai helm ya tambahan itu, karena biasanya kalau nggak pakai helm, terutama nggak pakai kaca itu di wilayah perbatasan ini agak perih gitu mata. Itu himbauan juga Andre.
0: Oke, baik, sekali lagi terima kasih Faisal yang ada di Antikong, dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
3: Ya, terima kasih Andre.
0: Dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk anda pendengar yang sudah menyimak kami di pagi hari ini dan juga sudah mendengarkannya, terima kasih sekali lagi. Dan untuk anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasinya dari awal, anda bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri kabar di kabar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang mana tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan oleh rekan-rekan kami, tentunya melalui lintas Satker ya, ada RRI Pontianak, kemudian RRI Sanggau, RRI Ntikong, RRI Sambas, dan juga RRI Sintang. Dan pastinya pendengar, semoga dari informasi yang sudah disampaikan tadi, tentunya itu dapat memperkaya informasi harian kita. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dalam Warta Sentral.